dan juga dalam Qamusul Muhit, ya. Wahyu ada, saya langsung terjemahan saja. Wahyu adalah isyarat atau penulisan yang ditulis, risalah, ilham, perkataan yang samar, dan semua yang engkau beritahukan kepada orang lain. Ini masih secara etimologi, bahasa. Nanti ada istilah terminologi yang dipegang, nanti makna terminologinya. Dan wahyu ini, kata wahyunya sendiri itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 78 kali. Sebagaimana disebutkan dalam buku atau kamus Mu'jam Al-Fadhlul Quran, ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Secara terminologi atau istilah, tentu banyak pendapat ulama, tapi saya nukil ambil pendapat Az-Zarqani rahimahullah. Beliau mengatakan, Quran itu terjemahnya, wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada hamba pilihannya akan semua perkara yang ingin dia tunjukkan, ya, kepada hamba tersebut, yang berupa hidayah, ilmu, dengan cara rahasia dan tersembunyi, tidak biasa terjadi pada manusia. Dinukil dari kitab Manahilul Al-Irfan di jilid 1 halaman 63, tulisan beliau Az-Zarqani. Dari definisi tadi yang kita sampaikan, maka wahyu ditujukan kepada Nabi dan juga Rasul. Hanya saja bedanya, tentu sudah kita sampaikan tadi, kalau Nabi hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul, yaitu menyampaikan sesuatu yang baru tentunya, sesuatu yang baru. Baik, kita sekarang coba melihat pentingnya dan kedudukan wahyu, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di masa kita sekarang ini banyak orang menghindari wahyu atau tidak mau tahu, masa bodoh. Sehingga akhirnya mereka mencari panduan-panduan hidup selain wahyu. Akhirnya menyimpang, otomatis. Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, apa yang diperintahkan, apa dilarang, apa tujuan dia ada di muka bumi ini. Itu yang menginformasikan semuanya wahyu. Jadi kalau orang menyimpang dari wahyu, maka dia akan jauh. Mulailah banyak orang menulis buku-buku, memberikan panduan-panduan hidup, memberikan pengalaman-pengalaman, tapi semua jauh dari wahyu. Sehingga akhirnya menyimpang, gitu ya. Sehingga akhirnya menyimpang. Dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang bertolak belakang dengan wahyu, atau misalnya yang dilarang oleh Allah lalu kemudian manusia tetap mau lakukan karena mereka buat hukum sendiri, contoh minum khamr, contoh pergaulan bebas zina, contoh masalah dilegalkan misalnya minuman keras atau pembunuhan atau apa saja, ya, atau mungkin itu bisa nikah lintas bisa nikah sama jenis dan seterusnya. Ini semua Allah buktikan secara kehidupan manusia kalau itu adalah negatif. Itu negatif, gitu ya. Allah bantah semua itu. Terbukti bahwasanya khamar walaupun dibebaskan di beberapa negara orang non muslim dan dibolehkan orang minum bebas gitu ya, dijual bebas juga, mereka mendapatkan kendala rusaknya generasi mereka. Ya, terlalu banyak. Saya sampai mengikutin survei-surveinya, ya, apa kira-kira efek negatifnya minuman keras yang dilegalkan di negara barat. Saya pernah sampai mendapatkan datanya itu, hampir seluruh pemerintahan di Eropa itu terganggu dengan banyaknya anak-anak muda yang mabuk. Dan di saat mabuk mereka akhirnya jadi rusak. Mereka jadi berkelahi di diskotik, mereka jadi membunuh, mereka jadi memerkosa. Efeknya dari minuman keras. Dan ini Nabi sudah sampaikan dalam wahyu. Sungguhnya khamr itu adalah ummul khaba'ith, induknya semua dosa. Karena orang kalau sebelum mabuk, dia gak mau buat apa-apa, dia masih ragu. Mau membunuh, takut, mau memperkosa. Tapi kalau orang mabuk, udah hilang akalnya. Maka wahyu mengingatkan kepada kita itu tidak boleh. Tapi manusia dia mengelegalkan, gak apa-apa. Bahkan dibolehkan, bebas. Akhirnya Allah buktikan itu berbahaya loh. Kan gitu. Sampai pernah saya dapatkan satu survei, beberapa pemerintahan di Eropa mengeluarkan biaya sampai jutaan dolar, euro, mereka keluarkan untuk mencari apa solusinya. Dan terakhir itu, penemuan terakhir yang saya baca sebatas ilmu saya, itu ternyata ada dua orang dokter yang menemukan khamr itu salah satu solusi memberhentikan ketagihan yang menimpa seseorang karena minum khamr. Itu adalah dipukul punggungnya. Jadi mereka buka klinik di Rusia, bayar entah kalau tidak salah antara 50 sampai 100 dolar satu kali dicambuk, ya. Jadi dia tidur, buka bajunya, punggungnya dipukulin sama dokternya, ya.
dipukul karena mereka menemukan

bukan ada urat saraf di daerah punggung, itu kalau dipukul itu bisa membertikan ketagihan. Subhanallah, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, orang minum khamr diapakan? Dicambuk. Bahkan sampai 40 dirah. Di masa Umar ditingkatkan jadi 80 dirah, gitu kan? Dan mereka menemukan apa? Mengatakan cambukan ini efektifnya di angka 40 kali. Jadi subhanallah, Allah buat yang Allah syariatkan itu pasti benar, dan Allah bantah yang manusia buat dengan fakta mereka temukan sendiri. Pergaulan bebas, hilangnya jalur nasab kena perzinahan. Diatur, gak boleh nikah sama mahram, ibu sama anak, ayah sama anak, ini gak boleh. Ada caranya sendiri, diajarkan cara menikah seperti apa, ada cara bercerai, gitu kan? Bagaimana statusnya anak zina, dan seterusnya, itu untuk menjaga nasab. Dan kalau kita ingin rincikan ini banyak sekali. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau mau cari panduan hidup hanya dari wahyu. Karena itu yang Allah pandukan kepada kita. Allah pandukan. Dan kita temukan dari sisi lain, semua yang Allah perintahkan pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, senyum, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Semuanya baik. Dan Allah buktikan fakta di lapangan itu manusia suka. Kita kalau lagi sakit dijenguk orang, kita suka. Kan gitu. Kan gitu. Kita lagi susah, orang bantu. Kita lagi butuh ide, orang kasih saran. Semua itu diperintahkan dalam agama. Sehingga wahyu itu pasti tepat sasaran. Oleh karena itu jangan beralih dari wahyu. Tidak usah buat-buat ide baru. Dari wahyu kita kembangkan iya. Dan ulama sudah menulis buku-buku tentang masalah penjabaran masalah wahyu tersebut. Nah sekarang coba kita lihat teman-teman sekalian. Bagaimana pada saat orang-orang Quraisy coba menolak wahyu. Ini di periode awal-awal Islam. Nanti kita jelaskan bagaimana kondisi orang sekarang yang menolak wahyu. Ya, karena wahyu ini adalah yang Allah tadi saya katakan jadikan sebagai penghubung kita dengan Allah. Jadi kalau wahyu itu sudah tidak dijadikan sebagai panduan hidup, rusak manusia ini. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kenapa ada di muka bumi, mana boleh, mana tidak boleh. Bahkan dia tidak tahu. Kalau dia buat kebaikan, siapa yang nilai kebaikan itu? Dan siapa yang akan membalasnya dan apa balasannya? Kalau kita kan ikuti wahyu tahu. Oh saya sholat, saya dapat ini. Kan gitu. Sampai balasan di surga sana sudah dijelasin. Dan dia juga kalau tidak ikut, dia tidak tahu. Kalau dia zina, dia membunuh, hukumannya apa? Hukuman peraturan manusia beda. Di penjara doang. Oke, kalau habis di penjara, dia dikeluarkan dari penjara, perkosa lagi, penjara lagi. Gak selesai-selesai ini. Islam datang, nih kalau belum nikah, cambuk 100 kali. Sudah nikah, rajam, matiin sekalian. Selesai, jadi gak ada lagi itu. Ganggu-ganggu istri orang, suami orang, segala macam. Ya, sudah selesai, di-cut sampai situ. Jadi memang hukum ini datang jelas dengan wahyu itu. Baik, kita lihat bagaimana Quraisy menolak wahyu. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Waktu awal Nabi sampaikan, ah itu buatan kau Muhammad itu, karangan-karangan kamu saja, ya, usaha kamu sendiri, ya. Dan dianggap beliau berdusta. Dan ini subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala membantah ini, ya, dalam Al-Quran, dalam surah At-Tur, surah nomor 52 ayat 33 sampai 34. Am yakuluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Mereka mengatakan, maksudnya orang-orang Quraisy, dia Muhammad membuat-buat Al-Qur'an itu. Sebenarnya mereka yang tidak mau beriman, kata Allah. Maka hendaklah kalau mereka mengatakan itu buatan Muhammad, buatan manusia, berarti pasti manusia lain bisa buat dong. Otomatis, maka Allah mengatakan, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Kalau mereka mengatakan itu buatan Muhammad, berarti kau juga bisa buat dong, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab. Kenapa kamu gak buat juga? Buktikan. Allah tantang mereka, datangkan 10 ayat, datangkan 1 ayat, mereka tidak bisa. Padahal mereka waktu itu pujangga-pujangga Arab, mereka bisa penyair-penyair, bisa menyusun gitu ya kata-kata. Dan itu selama 23 tahun dakwah Islam, mereka belum pernah sama sekali mendatangkan seperti Al-Quran. Dan mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa mendatangkan itu. Bahkan Nabi SAW membacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap ragu, hai orang Quraisy terhadap Al-Quran, dan ini ayat juga sekaligus berlaku bagi siapapun sampai menjelang hari kiamat yang ragu dengan Al-Quran.
Maka Allah mengatakan, jika kamu ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Panggil semua jin-jin, dukun-dukun, ajak mereka semua berkumpul. Jika kamu adalah orang yang benar, coba buat seperti satu surah Al-Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kata Allah, kamu tidak akan mampu membuatnya, maka cobalah. Pelihara dan selamatkan dirimu dari api neraka nanti kelak kalau kamu meninggal, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di tantangan seperti ini, teman-teman, sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Tapi mereka sama sekali ya tidak bisa mendatangkan persaingannya atau yang menyaingi Al-Quran, satu surah saja ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdusta dalam menyampaikan Al-Quran ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 44 sampai 48, Allah akan menghukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teman-teman mengarang-arang Al-Qur'an, maka beliau tidak akan sampaikan ayat seperti ini. Coba antum buka, ini luar biasa. Bagaimana Allah sebutkan dan ancamkan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai beliau dusta. Surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Yang artinya, seandainya dia Muhammad mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, bukan seluruh Al-Quran, sebagian saya ditambah satu huruf kah, satu kata kan, Muhammad nambah-nambah itu kata Allah ya. Ini kalau kita bayangkan, kalau memang Nabi Muhammad SAW ngarang-ngarang, untuk apa beliau sampaikan ayat begini? Allah bilang, kalau seandainya Muhammad itu mengada-ngada sebagian perkataan dusta atas nama kami, niscaya benar-benar kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Maksudnya, kami beri tindakan yang keras, tegas kepadanya. Kemudian benar-benar kami akan potong urat nadi jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk melakukan itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bantahan mutlak bagi orang Quraisy dan siapapun yang datang setelahnya mengatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangan Allah kepada mereka, datangkan satu surah, dan juga Allah memastikan Nabi Muhammad sendiri kalau ngarang-ngarang nambah sedikit saja, maka beliau akan diputuskan tali jantungnya. Yang kedua, orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta dan sekaligus penyihir. Karena waktu itu mereka terkenal dengan penyihirnya yang suka meramal-ramal, ya. Maka mereka mengatakan itu. Di dalam Al-Qur'an Allah gambarkan surah Shad, surah nomor 38 ayat 4. Wa'ajibu anjahum munziru minhum waqala al-kafiruna hadha sahirun kadzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka. Masa sih dari kampung Mekah, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kemudian bisa jadi nabi, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Allah mengatakan mereka heran karena kami utus dari kalangan mereka pemberi peringatan. Padahal sebenarnya tujuannya supaya mudah memahami, kan itu. Diutus. Kalau diutus dari malaikat, malaikat itu beda dimensi waktunya, beda fisiknya. Gak bisa kita faham. Kalau manusia sama dengan kita, mudah. Sama-sama Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi, ya kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa AS, memang lahir dari rahim seorang ibu. Kalau Nabi Adam dan Nabi Isa diciptakan oleh Allah secara langsung dari tanah, ya. Itu sudah kita jelaskan di kisah Nabi Adam AS. Dan mereka heran. Mereka kedatangan pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir mengatakan, sungguh ini adalah seorang penyihir yang banyak berdusta. Ini tentu dibantah, ya teman-teman sekalian, terbantah sekali. Dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri. Ya, di antaranya, mereka sendiri mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang terpercaya. Dan perlu antum ketahui teman-teman sekalian, tidak ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus kecuali memang terkenal sangat jujur di kaumnya. Tidak pernah dusta. Sehingga pada saat diutus jadi nabi, pantas karena dia seorang nabi. Tapi dasarnya mereka menolak wahyu, lalu mereka mengatakan
bahwasanya ini pendusta. Terbukti dalam sebuah riwayat Bukhari di nomor 4770, pernah Nabi SAW mengatakan kepada Quraisy, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughir 'alaikum, akuntum musaddiqi?" Kalau seandainya saya beritahukan bahwasanya di belakang lembah ini, kota Mekah ini, ada satu pasukan berkuda yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Maka mereka mengatakan, "Qalu ma jaraina 'alaika kadhiba." Semua orang Quraisy mengatakan, "Tentu saja, karena kami belum pernah menemukan kamu dusta dalam hidup kami." Mereka akui, ya. Bahkan julukan Al-Amin keluar dari lisan orang-orang Quraisy. Makanya waktu terjadi perselisihan mereka tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad, ya, setelah renovasi Ka'bah, suku-suku Quraisy mereka berebut. Ada satu suku sengaja menyembelih domba, lalu darahnya dituangkan di satu ember atau bejana, lalu mereka celupin tangan mereka, lalu mereka angkat, mereka mengatakan, "Sungguh, ya, akan terjadi pertumpahan darah kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami." Suku Quraisy yang lain lagi lihat, sama, sembelih domba, tumpahin darahnya, celupin tangan di darah, lalu kemudian angkat tangan. Kalau ada yang selain kami, tumpah darah. Hampir semua suku Quraisy buat itu. Ini hampir habis nih, akan saling bunuh-membunuh mereka pada saat itu. Maka ada satu orang yang bijak, berbicara dengan orang yang dituakan dari Quraisy. Ini kalau dibiarkan, habis Quraisy ini. Pasti mereka akan saling bunuh-membunuh. Akhirnya tidak tersisa kecuali satu dua orang saja nanti. Karena semua suku ingin saling bunuh-membunuh, memperebutkan itu. Apa solusinya? Maka orang bijak ini bertemu dengan kepala-kepala sukunya, lalu berkata, "Begini saja, bagaimana kalau saya tengahi kalian? Saya tidak akan dukung suku manapun, tapi kalian harus sepakat, apa yang, orang yang saya pilih kalian harus setuju." Mereka bilang, "Baik, kami setuju semuanya." Orang ini juga bukan pilih Nabi, ya. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi. Maka orang ini mengatakan, "Begini saja, ini pintu gerbang Mekah, namanya pintu Bani Syaibah. Itu pintu gerbang pertama, pintu utama Mekah waktu itu untuk masuk ke kota Mekah, ya. Namanya pintu Bani Syaibah." Kata orang ini, "Begini saja, kita sekarang menunggu orang yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, dia yang menghakimi kita." Maka mereka semua sepakat, mau dari suku manapun terserah, pokoknya orang ini, karena dia tidak terlibat dalam keadaan tadi, orang dari luar nih, kebetulan datang, siapa saja, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, pokoknya yang masuk di sini pertama kali, dia jadi hakim kita. Subhanallah, orang yang pertama masuk Nabi Muhammad SAW. Dan semua sepakat waktu itu, orang-orang Quraisy mengatakan, "As-sadiqul amin, as-sadiqul amin radina." Dalam buku sejarah dikatakan gitu, ya. Mereka mengatakan, orang yang jujur dan terpercaya, dua kali mereka ulangi, orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho. Maka Nabi Muhammad SAW datang menghakimi mereka dengan cara membuka jubah beliau, meletakkan di tanah, lalu mengangkat Hajar Aswad di atas kain tersebut, lalu meminta semua kepala suku ikut pegang andil kain tersebut. Sehingga semuanya ikut angkat dan Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di tempat tersebut. Ini sudah fakta lapangan, harusnya mereka waktu Nabi ini jadi Nabi kan mereka benarkan. Mereka sendiri yang akui jujur dan terpercaya. Dan mereka anggap yang menaruh Hajar Aswad orang yang paling mulia. Yang taruh Hajar Aswad Nabi Muhammad SAW depan mata mereka. Tapi subhanallah, syaitan hiasi dan mereka mendustakan Nabi SAW. Dan tentu cukup banyak, ya, perkataan-perkataan mereka. Bukan sabda, ya, perkataan mereka yang menyatakan Nabi itu penyihir, Nabi itu pendusta gitu, ya. Pada tadinya mereka membenarkan kalau Nabi itu jujur. Begitu juga dengan di dalam riwayat Bukhari yang lain, bagaimana waktu Heraklius, ya, Kaisar Romawi ketemu dengan Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir gitu kan. Kemudian salah satu yang ditanya, tentu riwayat ini panjang sekali, satu yang ditanya, "Apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan dirinya sebagai seorang nabi?" Jadi pertanyaan Heraklius, dia tanya ciri-cirinya Nabi Muhammad, keturunannya, namanya, semua sudah ditanya. Salah satu yang ditanya nanti adalah, apakah sebelum dia mengaku sebagai nabi, orang itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, kalian pernah menganggapnya berdusta sebelumnya? Kata Abu Sufyan, tidak sama sekali. Dia akui, padahal dalam kondisi dia kafir, ya, tidak sama sekali. Maka naliyada al kadhib ala nasi wa yukadhibu ala Allah, ya, atau wa yakdhibu ala Allah. Maka Heraklius mengatakan, kalau begitu, tidak mungkin seseorang itu meninggalkan dusta kepada manusia lalu dia dusta kepada Allah. Gak mungkin, kalau dulu dia tidak pernah dusta sama kalian, sekarang dia dusta atas nama Allah untuk apa? Dan itu.
Nah ini salah satu juga penyampaian. Al-Walid ibn Mughira juga begitu, seorang tokoh Quraisy, pada saat dia menyatakan ya dusta, ya. Makanya mengatakan, kamu mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendusta, ya. Apakah kamu pernah mendapatinya berdusta sedikit pun? Ya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan tidak. Jadi Al-Walid bin Mughira ini sempat membenci Islam. Tapi waktu kaumnya bilang, Muhammad pendusta, pendusta, bohong. Dia mengaku sebuah utusan Allah, ada surga, ada kematian, ada neraka, ini bohong. Maka Al-Walid bin Mughira ini orang benci dengan Islam sebenarnya waktu itu. Tapi dia bilang, saya mau tanya kalian, apakah kalian pernah dapati Muhammad dusta sebelumnya? Semua orang Quraisy sepakat mengatakan belum. Nah, ini berarti menandakan memang mereka sebenarnya salah dalam masalah seperti ini. Begitu juga teman-teman sekalian, ya mereka banyak sekali mengatakan penyamunlah, ya. Kemudian mengarang-aranglah, kemudian belajar dari manusia. Banyak sekali yang mereka katakan itu. Kemudian mereka mengatakan penyair, mereka pernah mengatakan gila, ya. Dan segala macam perkataan yang sebenarnya jelas sekali semua terbantahkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin, thumma tawallu anhu wa qalu mu'allamun majnun." Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, menerima wahyu, kalau kita sekarang mungkin menerima ilmu pengajian, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling darinya seraya mengatakan, ini adalah orang yang menerima ajaran dari manusia dan dia termasuk orang gila. Dan seterusnya lah ya, terlalu banyak kalau kita ingin bahas bantahan-bantahan ini, tapi yang jelas orang-orang Quraisy membantah dengan berbagai macam hal. Kalau di masa kita sekarang, mereka membantah dengan cara mengatakan syariat dari wahyu tidak relevan lagi dengan waktu, maka harus diganti. Pernah dengar gak itu? Ya? Kayaknya sudah tidak relevan, tidak cocok. Ya? Bahkan jilbab mereka serang, ya, mereka serang masalah pernikahan, perceraian, poligami, pernikahan laki-laki lebih dari satu orang istri, atau perceraian di tangan laki-laki, gitu kan? Atau apalah? Ya, banyak sekali yang dibantah-bantah. Juga mereka mengalihkan makna sebenarnya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau ada ayat Al-Quran, mereka tafsirkan semaunya, tidak mengikuti makna yang sebenarnya, supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian juga mereka mengamalkan yang disukai dan menolak yang tidak disukai. Apa yang mereka suka dari syariat Islam, mereka terima dari wahyu. Yang tidak suka, mereka tidak mau amalkan. Ini juga termasuk penolakan. Juga memusuhi penerima wahyu. Sekarang kalau ada orang mulai hijrah, ikut pengajian, mulai ikuti wahyu, ikuti sunnah, dibenci. Loh kok kenapa dibenci ini? Berarti membenci si penerima wahyu, membenci juga wahyunya otomatis. Kan gitu. Membenci penerima wahyu, membenci wahyunya berarti membenci juga orang yang membawa wahyu itu. Kan jadi begitu semua rentetannya. Berarti lanjutannya adalah membenci juga pemberi syariat wahyu itu. Allah Subhanahu wa taala. Ini kan rentetannya kemana-mana. Bahkan mereka membenci orang-orang yang sudah berstatus muslim, kan? Begitu juga ada di antara mereka yang membenci para penerima atau nabi-nabi yang menyampaikan wahyu. Ada yang membenci Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang terakhir adalah di masa kita sekarang seperti masa bodoh dengan isi wahyu dan jauh darinya. Sehingga pedoman hidupnya mengikuti selain wahyu dalam sebagian atau seluruh seluk-beluk kehidupannya. Ini semua termasuk orang-orang yang menjauh dari wahyu dan akhirnya tidak mendapatkan panduan hidup. Nah ini yang berbahaya sekali. Baik, itu yang kedua. Dari pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, itu masalah ibadah. Masalah ibadah. Dan ibadah ini teman-teman sekalian, memang perlu dijelaskan, walaupun saya harus ringkaskan, karena melihat waktu sudah 2:30 ya. Masalah ibadah ini, Syekh Shalih bin Fauzan, Al-Fauzan menyebutkan, tentang definisi ibadah. Secara etimologi, bahasa adalah merendah diri serta tunduk. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Sementara dari sisi syara' atau terminologinya adalah ibadah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah masih dalam definisi adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
yaitu tindakan atau tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Ibadah ialah sebutan mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap, ya. Karena ini lengkap sekali definisinya. Saya ulangi secara terminologi atau secara istilah adalah ibadah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Kalau kita perintah rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang diperintahkan kita terima. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah SWT dengan tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai rasa cinta yang paling tinggi. Ibadah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Ibadah ini juga ada sebagian ulama rincikan, dan ini sudah selesai definisinya. Ada yang mengatakan ibadah adalah ibadah hati dan ibadah anggota badan. Kalau ibadah hati itu seperti khauf, rasa takut kepada Allah, atau raja, mengharap, atau mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai seluruh perintah dan syariatnya. Kemudian tawakal atau menyerahkan urusan hasil sebuah urusan setelah berusaha. Itu juga raqbah, rasa senang dan menerima. Kemudian rahbah, rasa khawatir kalau ditolak ibadahnya. Serta juga selamat dari semua penyakit-penyakit hati seperti kemunafikan, ya, riya dan segala macam hal. Sedangkan ibadah badan seperti sholat, zakat, haji dan jihad, semua ini masuk dalam istilah ibadah. Yang perlu kita garis bawahi adalah memang kita diciptakan di muka bumi ini untuk ibadah. Tidak ada tujuan lain. Kita ada di sini semuanya memang untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk jihad, untuk majelis ilmu, memang untuk itu. Ini sering kami bahasakan. Sementara makan, minum, olahraga, ngobrol-ngobrol sama teman, jalan-jalan di pasar, pernak-pernik kehidupan, pelengkap saja. Jangan dibalik, jangan itu menjadi tujuan utama, sehingga karena belanja di pasar, sehingga karena kumpul sama teman, sehingga karena mau transaksi jual-beli, urusan dunia, sholatnya ditunda, atau bahkan ditinggalkan. Atau puasa dibatalkan, atau hajinya ditunda. Kemarin kita di dosa-dosa besar sempat bahas, termasuk dosa besar adalah menunda amal soleh. Menunda sholat, sengaja sampai keluar waktunya, menunda pembayaran zakat, padahal dia sudah punya kemampuan, sudah masuk haulnya. Menunda puasa Ramadan, padahal sudah terlihat hilalnya. Ya, kemudian juga menunda haji, padahal punya kemampuan, itu termasuk banyak sekali hukumannya. Kemarin juga sudah kita bahas tentang masalah menunda perintah orang tua, ya, kewajiban dalam menjawab mereka, ini semua bagian daripada itu. Allah menyebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali, dan aku tidak populasikan manusia dan jin, aku tidak adakan mereka di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki sedikit pun rezeki dari mereka. Aku juga tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan, kata Allah. Itu ayat 56-nya, 57 dan 58-nya. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Tinggal bagaimana kita harus membatasi dan mengetahui bahwasanya ibadah ini harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau contohkan kita kerjakan, yang tidak contohkan kita tinggalkan. Dan sudah masyhur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina la hadza ma laysa min fawarat au mardud." Apapun yang mengerjakan yang tidak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Tentu kalau kita ingin bahas ibadah ini cukup panjang, tapi kita cuma sampai sini insyaallah. Kita masuk sekarang ke pelajaran yang keempat, masalah sidq. Ya, masalah sidq, karena salah satu ciri Nabi Idris alaihi salam siddiq, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah
surah nomor 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur. Nanti kita sebutkan tafsirnya ya. Di sini ada tafsir yang menarik juga kalau kita ingin sampaikan, di antara yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Beliau mengatakan, manai wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Bertakwalah kalian mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur dengan niat, perkataan dan perbuatan. Dengan demikian kalian akan bersama dengan orang-orang yang jujur di akhirat nanti, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang ridwanullahi alaihim, dan juga bersama dengan nabi-nabi yang lain. Orang-orang itu adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang juga bersama dengan yang mati syahid dan orang-orang saleh. Ini tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazair berhubungan dengan tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 119. As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan firman Allah di sini, dan hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang bersamalah dan bersamalah dengan orang yang jujur, adalah hendaklah kalian bersama ya, atau hendaklah kalian jujur dalam perkataan, perbuatan dan keadaan, semua keadaan kalian. Karena orang-orang siddiq adalah orang yang selalu benar perkataan, perbuatan dan juga selalu jujur. Kejujuran yang terhindar dari sifat malas dan lesu, maksudnya berubah-berubah. Harus jujur, komitmen sampai kita meninggal dunia. Selamat dari maksud-maksud jelek, mengandung keikhlasan dan niat yang baik. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan dan ketakwaan, dan kebajikan akan mengantar ke surga. Nah, ini tafsir As-Sa'di dalam makna ayat tadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan juga tentang masalah makna wakunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Beliau mengatakan dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ad-Dahhak berkata yang dimaksud adalah bersama dengan Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Intinya sebenarnya teman-teman sekalian adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat sidq. Dari dua sisi kita memahaminya. Yang pertama, jujur dari sisi keimanan kita. Ya, kita kalau sudah mengatakan kita muslim, ya muslim jujur. Kalau yang tidak jujur, pelin-pelan menyembunyikan kekafirannya, munafik namanya. Harus jujur. Dan kejujuran ini teman-teman akan membawa kepada kejujuran sikap nantinya. Kalau kita jujur dengan keimanan kita, kita jujur iman kepada Allah, ada orang lihat, tidak ada orang lihat, kita tetap ikhlas dalam ibadah, kita tetap takut dalam berbuat dosa, karena kita jujur dengan keimanan, gitu kan? Otomatis orang tahu tidak tahu, bagi kita Allah tahu. Nah, itu karena kejujuran kita dalam keimanan kita. Jadi rentetannya nanti akan sangat baik. Terus selanjutnya, jujur ini juga teman-teman akan mendatangkan ketentraman jiwa yang luar biasa. Kalau kita jujur sampaikan apa adanya, maka dalam berbicara misalnya, itu akan luar biasa, akan membawa kepada ketenangan. Kalau sebaliknya, lawannya, rivalnya bohong, akan membawa kepada kerancuhan dan juga ketidaktenangan jiwa. Makanya kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina wal kadhibu ribah, wal kadhibu ribah. Ya, jujur itu ketenangan jiwa. Kamu lakukan? Iya, maaf ya, saya lakukan. Apa konsekuensinya? Kalau misalnya pun kita harus dihukum, ya sudah, tidak masalah. Tapi clear pada saat itu, tenang. Ya. Dan kalau bohong, kata Nabi SAW, kerancuhan. Karena kalau dia mengatakan, tidak, saya tidak buat, dia bohong sekarang, dia selamat nih. Nanti ditanya lagi yang kedua kali, dia harus bohong lagi. Bohong terus, tidak akan pernah berhenti. Maka tidak ada ketenangan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, kita tutup di poin ini dengan hadis ini ya. Karena kalau kita bahas kejujuran ini, satu tema yang panjang sendiri. Tapi yang penting kita sudah fahami maknanya. Jujur, yang paling puncak terhadap iman kepada Allah, akhirnya kita membawa pada jujur kepada semua sikap kita. Kata Nabi SAW, alaikum bisidq. Kalian wajib hukumnya, selalu jujur. Ini prinsip dasar seorang muslim dalam setiap keadaan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran pasti bawa pada kebaikan. Wa inal bira yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan memandu kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Seseorang terus saja jujur dan menjadikannya sebagai pola hidupnya sampai Allah catat dia sebagai siddiq. Nah, tadi cirinya nabi-nabi siddiq. Mereka dipilih oleh Allah jadi nabi justru karena selalu jujur dalam hidupnya.
selalu benar dengan sikapnya. Maka Allah nobatkan mereka jadi nabi. Kita bisa mendekati para nabi-nabi menjadi orang-orang soleh karena kenabian sudah ditutup dengan kejujuran kita tentunya. Seseorang terus saja jujur dan menjadikan sebagai prinsip hidupnya sampai Allah catat dia sebagai siddiq. Orang yang tertinggi derajat di surga adalah nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq. Kemudian dikatakan wa iyyakum wal kidzib, dan segera tinggalkan dan jauhi kedustaan. Fadal kadzib yahdi ila al fujur, karena kedustaan akan membawa pada kefajiran, maksudnya keburukan, pelanggaran. Wal fujur yahdi ila an-nar, dan keburukan akan membawa pada api neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yatharrad kadzib hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba. Seorang terus bohong dan menjadikan sebagai polanya sampai Allah cap dia sebagai orang pendusta. Sudah susah dia jujur nanti. Kita teman-teman ya, 10 tahun jujur, sekali bohong di tahun ke-11, jujur kita bisa tenggelam dengan bohong itu. Itu saking fatalnya kebohongan. Jujur saja, selesai. Qulil haq walau kana mur. Katakan kebenaran walaupun itu pahit, tidak masalah. Kalau kita benar, kita sampaikan. Kalau kita salah, kita akuin. Tapi selesai pada saat itu. Jadi tidak ada lagi PR buat kita. Nah, seperti itulah. Dan kita tahu tanda-tanda orang munafik, diantaranya mereka suka berdusta. Dan orang-orang mukmin tentu jauh dari sifat seperti itu. Baik, selanjutnya kita ambil pelajaran yang kelima tentang masalah menulis. Saya akan coba ringkaskan ini. Karena memang yang pertama nulis tadi adalah Nabi Idris alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajar, Nabi Idris mengajarkan pada Idris menulis, dan akhirnya mulailah manusia menulis sampai menjelang hari kiamat nanti. Ini sebuah poin yang kita yakini dari keutamaan Nabi kita ini. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri peduli dengan masalah tulis-menulis ini. Terbukti waktu ada tawanan perang Badr, itu tawanan dari Quraisy. Mereka boleh bebas dari tawanan itu kalau mereka mengajarkan umat Islam menulis dan membaca. Karena pedulinya Nabi SAW dengan itu. Maka sebagian orang Quraisy yang bisa baca dan tulis, mereka ajarkan umat Islam ilmu itu, lalu mereka dibebasin dari ketahanan. Ini yang disebutkan dari tawanan tersebut. Ya. Itu juga kita tahu Al-Quran dan hadis ditulis. Ya. Dan dalam Al-Quran ada kata-kata disuruh menulis. Seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 282 tentang masalah perintah menulis utang, akad utang piutang. Al-Baqarah 282 bunyinya ya ayyuhallazina amanu idza tadaytum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat ini ayat terpanjang di Al-Qur'an ya. Al-Baqarah 282 ini ayat terpanjang. Kita ambil potongan awalnya saja. Artinya hai orang-orang beriman, kalau kalian sedang terjadi transaksi utang piutang sampai waktu tentu, maka tulislah. Allah bilang faktubu. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu kalian dengan tulisan. Ini kata Nabi SAW. Ya, tapi didengar, tulis. Teman-teman yang sempat nulis, bagus. Yang tidak sempat nulis, sebentar pulang, mumpung masih hangat di pikiran kita, kira-kira apa nih? Coba simpulkan pengajian kita. Oh, tadi kira-kira yang saya ingat ini. Tidak apa-apa, yang diingat aja dulu. Nanti, kalau ini sudah kita upload kembali di playlist YouTube, nonton kembali. Diulang-ulangi teman-teman. Tulis. Tulis ini penting, itu mengikat ilmu. Ya. Karena kadang-kadang kita kalau dengar sekarang, okay, berbekas. Tapi sebentar kita pulang, persentase lupanya pasti ada. Ya. 2-3 kali. Tapi kalau kita punya tulisan, saya kadang-kadang kembali lagi ke tulisan saya yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saya baru ingat, oh ternyata ada kisah ini ya, ingat lagi, padahal sebenarnya saya sudah lupa. Ya itu pentingnya masalah itu. Dan dinukil bahwasanya Imam Syafi'i berkata, al-ilmu sayyidun, ya, ilmu itu adalah ibarat buruan, ya, wal kitabatu kaiduhu, dan menulis adalah talinya. Bagaimana kita berburu hewan, setelah kita tangkap kita gak ikat. Nah, menulis itu adalah mengikat buruan tadi. Qayyidu suyudak bil hibalil wasiqah. Oleh karena itu ikat baik-baik hewan buruanmu dengan ya ikatan yang sangat kuat. Faminal hamaqa, dan termasuk kebodohan kata beliau, antasida gazalatan, engkau mengejar ya berburu seekor kijang atau rusa, watatrukaha bainal khalaiqi taliqah, lalu kau biarkan
Setelah kamu dapat, kamu lepaskan saja begitu di tengah-tengah makhluk. Artinya akan lari, kan gitu. Artinya di sini maknanya kalau ilmu tidak ditulis, biasanya orang lupa dan akhirnya bisa hilang dari dia. Makanya para ulama menulis buku-buku, teman-teman sekalian. Imam Bukhari kita tahu, dan ulama-ulama hadis menulis buku-buku mereka. Imam Bukhari awalnya karena dia dengar gurunya bilang, coba ada yang tulis hadis-hadis sahih tentang Rasulullah ya. Kata Imam Bukhari, itu masuk dalam hati saya. Iya ya, kenapa saya enggak tulis? Maka ditulis sama dia. Tahu Imam Malik bukunya itu, waktu beliau sempat ajarkan terus ilmu, ada murid yang bilang, wahai Imam, kalau seandainya ini ditulis bagus sekali. Maka mereka menulisnya lalu mereka memberikan kepada Imam Malik, ini sudah yang kami tulis apa yang Anda sampaikan. Imam Malik muraja, oh ya benar, sudah terbitin dari buku. Kayak gitu. Bisa saja begitu. Dan kita lihat banyak ulama-ulama kita seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu memiliki buku teman-teman sampai 500 jilid. 500 jilid buku tulisan beliau. Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi menulis masalah itu. Imam Az-Zahabi ini yang kita bahas bukunya Dosa-dosa Besar di hari Rabu malam itu ya. Kemudian Imam At-Tabari yang terkenal meninggal tahun 310 Hijriah, itu menulis dalam satu hari, setiap hari 40 lembar. Menulis ilmu 40 lembar dalam sehari. Dan dia berhasil menulis semasa hidupnya sampai dia meninggal, dihitung oleh murid-muridnya mencapai 584 ribu lembar ilmunya yang dia tulis. Imam Abu Wafa Ali bin Aqil, ini jarang orang tahu namanya, tapi subhanallah orang ini seorang ulama besar ya, namanya Ali bin Aqil Al-Hambali, dan ini dipuji sekali juga oleh Ibnu Taimiyah karena tulisannya luar biasa. Dia meninggal di tahun 513 Hijriah. Dia menulis 800 juz, 800 jilid buku ya. Terdiri dari tafsir, kemudian fikih, kemudian bahasa, kemudian sejarah dan bagian-bagian yang ilmu agama yang lain. Abdul Hatim Ar-Razi, Imam Ar-Razi bisa dikenal dengan Ar-Razi namanya, itu menulis sampai 1000 jilid buku ya. Ibnu al-Jauzi yang wafat tahun 597 itu menulis kurang lebih 2000 kitab. 2000 kitab. Ya, dan masih banyak oleh yang lain kalau kita mau tulis, kita belum sebutkan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, belum Ad-Darimi, belum Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, yang belum Tabarani, ya, belum Al-Baihaqi dan segala macam, itu terlalu banyak kalau kita ingin sebut. Tapi yang ingin kita beratkan teman-teman sekalian, pentingnya dan kedudukan yang sangat tinggi menulis dalam Islam. Jadi jangan malas untuk menulis. Ini penting sekali. Ini yang kita bisa ambil dari pelajaran kita masalah menulis ya. Itu dari pelajaran yang keberapa? Yang kelima ya. Baik. Yang keenam teman-teman sekalian, pentingnya seseorang menguasai keterampilan. Dan juga bagaimana dia memahami kalau bekerja dalam Islam itu sehingga punya income sendiri dan punya keterampilan yang akhirnya membuat nama baiknya harum, apalagi kalau dia punya inovasi-inovasi yang positif ya, yang ini bermanfaat bagi manusia, maka itu luar biasa. Itu bagian daripada syariat Islam ya, dan kita bisa mencari dan menjadikannya sebagai sumber income kita. Sumber income. Nanti insya Allah akan lebih panjang lebar kita bahas ini dalam kehidupan Nabi Dawud alaihissalam. Karena Nabi Dawud itu juga dipuji oleh Nabi SAW, dia hidup dari hasil tangannya sendiri. Cuma Nabi Idris bagian daripada itu, karena beliau hidup dari jahitannya, ya. Dan itu dinukil di salah satu tulisan juga yang ditulis oleh salah satu ulama yang bernama Abdurrahman bin Ali Al-Askar ya, tepatnya ini. Dan ini tulisan beliau dinukil dan dibagi cuma-cuma di sekitar Masjidil Haram, sempat saya dapatkan, diterbitkan oleh Madarul Watan Linnashr ya. Dan ini bisa didapatkan hampir di setiap musola-musola yang dekat di Masjidil Haram sebenarnya, tulisan beliau ini. Tapi jelas diantaranya beliau menukil situ tentang riwayat kalau Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang menjahit gitu ya. Nabi SAW adalah orang yang menjahit dan beliau hidup dari jahitannya itu. Beliau hidup dari jahitannya itu. Beliau mengatakan waruwiya anna Idris alaihissalam kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Beliau adalah seorang yang Nabi SAW adalah seorang penjahit dan beliau bersedekah dari kelebihan pendapatannya,
dari jahitan tersebut. Itu juga nanti akan kita pelajari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, dinukil juga oleh beliau sama Syekh Abdurrahman Al-Asqarain menukil, karena Zakaria alaihissalam najjara dalam riwayat yang beliau nukil di riwayat Imam Muslim, dan Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu, ya, dan mereka hidup dari hasil itu. Dan Nabi SAW sendiri memotivasi kita sebagaimana beliau contohkan, kata Syekh Abdurrahman di sini, wa kana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabi wa yashtari, Nabi kita Muhammad SAW bertransaksi, membeli dan menjual, wa irhan dan menggadai, wa yata'amal bi jami'il mutaamulatil maliyah, dan beliau berinteraksi dengan transaksi jual beli dengan berbagai macam variannya. Wa kana yauma wa qala yawman di ashabihi, dan beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya satu hari, la'an atau li'an ya'khudha ahadukum abhula, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, thumma ya'til jabal, lalu dia mendatangi sebuah bukit atau gunung, thumma ya'ti bihizmatin min hatabin fayabi'uha fayastagni bithamaniha, kemudian dia mengambil ranting-ranting atau potongan-potongan kayu kering, lalu kemudian dia menjualnya, lalu dia hidup dari hasilnya, khairun lahum min an yas'alan nas u'tuhu aw man'u, lebih baik daripada dia mengemis pada manusia, dia diberi atau dia ditolak. Jadi hadis ini sudah cukup menjadi motivasi buat kita, teman-teman. Kalau kita memang harus punya keterampilan, punya kemahiran, dan punya sesuatu yang bisa mendatangkan income buat kita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita ini. Dan beliau masih mengatakan, insya Allah tulisan Syekh Abdurrahman Al-Asqarain akan saya bacakan kembali, tapi lebih lengkap di kehidupan Nabi Dawud alaihissalam nanti. Dan kata beliau, wa sahabatihi ridwanullah alaihim imtahanu al-mihan, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka semua menguasai profesi-profesi, wa ba'u washtaru, mereka beli transaksi jual beli, wa talabur rizqal halal, dan mereka mencari rezeki halal, wa qala Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib berkata, seorang tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahri Rum, bahkan para sahabat Nabi sampai transaksi jual beli di lautannya orang-orang Romawi. Dan Umar berkata, yaqulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna, kalian harus belajar profesi-profesi, keterampilan-keterampilan, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatihi, karena akan tiba saat nanti di mana kalian akan membutuhkan itu, kalian akan membutuhkan keterampilan kalian itu. Kemudian juga dikatakan oleh beliau masih riwayat yang lain, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu la yuqidun nara tahta kidrihi hatta tadma'ina, bahwasanya Abu Darda itu masak dan ternyata juga menjual makanannya, ya, masakannya, sampai matanya mengeluarkan air mata. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjara Quraisy hatta dakhala fil imarah, dan ketahuilah bahwasanya Abu Bakar adalah termasuk orang Quraisy yang paling mahir dalam berbisnis, ya, sampai dia masuk ke negara, ke politik, ya, setelah jadi khalifah baru beliau tidak lagi, ya, untuk berbisnis, karena beliau fokus mengurus negara waktu itu. Yang ketujuh sekarang yang bisa kita ambil pelajaran di sini, ya, tentang masalah ilmu umum, ya, mempelajari ilmu umum selain ilmu syariat. Apakah boleh orang jadi dokter, jadi insinyur, ahli IT, belajar tentang bahasa, sastra, dan seterusnya, sejarah. Maka ini kita tidak datangkan dalil, tetapi kita akan datangkan pendapat ulama, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, waktu ditanya apakah mempelajari ilmu kedokteran dan industri termasuk dalam potongan hadis tafaqquh biddin, mempelajari agama, itu kan? Karena kan kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan buat dia menguasai ilmu agama. Jadi fikih dalam agama ini apakah masuk dalam mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu yang lainnya? Kata beliau rahimahullah, ilmu-ilmu tersebut tidak termasuk dalam ilmu agama atau tafaqquh biddin. Karena dalam ilmu-ilmu tersebut tidak dipelajari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ilmu tersebut termasuk dalam ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, sesungguhnya mempelajari ilmu industri atau teknologi, kedokteran, teknik, geologi, dan yang semisalnya termasuk dalam fardu kifayah. Artinya boleh dipelajari, dan kalau sudah ada yang mewakili umat Islam sudah cukup. Ya, kalau ilmu agama fardu ain, semua wajib individu belajar ilmu agama.
Jadi ilmu duduk seperti ini teman-teman bukan pilihan buat antum. Ini kewajiban. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama faridah, wajib secara individu kepada setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ilmu umum itu fardu kifayah. Artinya kalau umat Islam butuhkan, kita pelajari. Tapi kalau saudara mewakili, tidak perlu semuanya bondong-bondong ke sana. Karena tidak mempelajari ilmu agama. Dan biarpun Anda dokter, Anda insinyur, apapun spesialis Anda selain agama, tetap wajib belajar agama. Gak boleh dokter gak tahu sholat, gak tahu zakat, gak tahu haji, gak boleh. Karena sekarang kan di masa kita itu dibagi spesialisnya gitu ya. Seakan-akan ya kalau mau belajar agama ya jurusan agama. Berarti yang selain itu tidak perlu tahu agama. Lebih berkembang lagi, orang-orang sekuler kadang-kadang mengatakan apa? Itu agama dibisain sama negara. Jadi kalau mau jadi politikus gak usah tahu agama. Ini salah. Kan gitu. Karena mereka hanya lahirlah pemimpin yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak tahu hukum halal haramnya Allah. Bahkan bisa saja membantah syariat Allah SWT dan bisa menghapus wahyu. Kan jadi masalah semua ini. Makanya di masa Nabi Muhammad SAW, setelah beliau meninggal, beliau tunjuk Abu Bakar jadi khalifah. Kenapa Abu Bakar? Karena beliau adalah orang yang paling paham tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Bakar waktu mau meninggal, menyuruh Utsman bin Affan sebagai sekretaris tulis. Dari Amir Mu'minin Abu Bakar, saya menunjuk wahai muslimin setelah kalian pemimpin saya, lalu beliau pingsan. Lalu Utsman ijtihad berusaha tulis Umar bin Khattab. Waktu Abu Bakar sadar dari pingsannya, gitu kan? Lalu ditanya oleh Abu Bakar, sampai di mana tadi kau nulis? Kata Utsman, sampai saya menunjuk lalu Anda pingsan dan saya tulis ijtihad dari saya Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, kau telah benar. Tambahkan, karena dia orang yang paling paham halal haramnya Allah. Karena itu jadi raja. Jadi gak bisa agama dipisahin sama negara, gak bisa. Harus tahu, idealnya presiden dan raja itu jadi imam di masjid. Makanya Nabi Muhammad SAW selama jadi raja, gak pernah meninggalkan jadi imam. Kecuali beliau sakit atau beliau lagi safar, lalu digantikan. Abu Bakar jadi khalifah, itu jadi imam. Tidak digantikan kecuali beliau sakit. Umar jadi imam, Utsman jadi imam, Ali semua jadi imam. Harusnya begitu, itu idealnya. Berarti kan dia harus paham bacaan. Benar, dia harus tahu gerakannya, dia tahu harus waktunya. Kan gitu. Karena imam, imam itu tidak sembarangan. Kan gitu. Ini poin-poin penting harus kita faris bawahi. Lalu kata beliau, saya ulangi lagi, oleh karena itu sebagian ulama berkata, sesungguhnya mempelajari ilmu industri atau teknologi, kedokteran, teknik, geologi, dan yang semisalnya termasuk dalam fardu kifayah, bukan karena ilmu tersebut termasuk dalam ilmu syariat, atau dalam kurung ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi karena tidaklah maslahat, karena maslahatnya bagi umat Islam dapat terwujud, karena dibutuhkan untuk itu. Nah ini gambaran tentang masalah ilmu selain ilmu agama. Itu pelajaran kita yang ke 8 ya. Sekarang kita masuk yang ke 9 tentang masalah zikrullah. Ya, zikrullah. Ini tentu cukup banyak bahasannya teman-teman sekalian ya. Namun kita akan coba ringkaskan karena melihat waktu juga ya. Kita tahu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah menyebutkan kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini cukup banyak firman Allah yang menyebutkan masalah itu. Saya coba lihat dulu tulisannya ya. Di antaranya Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152, Allah berfirman fadhkuruni azkurkum. Ingatlah, selalulah berzikir kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Di sini Allah suruh mengatakan berzikir, ingat Allah. Kemudian juga dalam Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 41 Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Juga dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji bagi laki-laki dan perempuan yang suka berzikir atau banyak berzikir dalam surah yang sama Al-Ahzab tapi ayat 35-nya Allah mengatakan wadzakirina Allah katsiran wadzakirat addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Cuma memang yang perlu kita garis bawahi teman-teman, ada adab dalam zikir ini ya, adabnya. Yang sedang kita panggil, yang sedang kita seru Allah itu maha mendengar, maha melihat, jangan teriak-teriak, jaga adabnya.
Itu Allah berfirman, bukan saya. Sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 205. Ini dalil yang paling jelas menyuruh kita berzikir dengan santun, dengan sopan, dengan suara yang lembut. Jangan teriak-teriak, apalagi sampai mengganggu orang lain. Apalagi sampai ngarang-ngarang zikir, itu lebih jauh lagi. Zikir yang tidak pernah ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, gitu kan, dikarang-karang sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Lalu Allah bilang, "Wadunal jahri minal qawli, wadunal jahri minal qawli bil ghuri wal asari wa la takum minal ghafirin." Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Ya, kalau naik kuda waktu itu, menunggangi kuda atau unta, lagi pulang dari safar atau peperangan, biasanya lewat gurun pasir, ada menukik, ada turun. Ya. Nabi SAW mengatakan, kalau menukik, bertakbirlah. Kalau sedang turun, bertasbihlah. Allahu Akbar dan Subhanallah, gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin sama naik bus, misalnya ada tanjakan atau naik pegunungan lalu turun, atau pesawat take off, landing, ya. Itu kita kalau naik, takbir, kalau turun, kita bertasbih. Maka ada sahabat praktikin ini sambil teriak. Waktu kudanya lagi menukik, naik, dia bilang, Allahu Akbar, teriak dengan suara keras. Didengar oleh Nabi SAW, Nabi suruh panggil. Lalu kata Nabi SAW, mengatakan pada orang tersebut, kecilkan suaramu. Karena zat yang sedang kau seru tidak tuli. Allah sementara dengar, untuk apa teriak-teriak? Ya. Juga terjadi di Khaybar. Waktu muslimin melihat benteng Khaybar, sebelum tiba di Khaybar, Nabi SAW sudah bilang, Allah menjanjikan aku akan menang. Kita akan taklukkan Khaybar. Khaybar ini teman-teman, itu 9 benteng Yahudi, semuanya kuat-kuat. Satu benteng itu ada minimal 1000 orang prajurit. Dan di satu benteng itu seperti satu kota sendiri. Ada sumur, ada pasar, ada peternakan, ada rumah-rumah. Ini kalau takluk berarti jadi harta rampasan muslimin. Dan Nabi sudah bilang, kita ke Khaybar, kita akan menang. Di sana ada 9 benteng, berarti ada 9.000 lebih pasukan, gitu ya. Maka pada saat itu pasukan pilihannya ya. Pada saat itu jumlah umat Islam cuma 1.400 orang. Tapi Nabi bilang kita akan menang. Apa yang terjadi? Tuh Nabi lihat apa? Waktu sahabat lihat benteng Khaybar, mereka semua takbir, Allahu Akbar, Allah, teriak-teriak. Nabi tegur, ini di medan perang loh ya. Mereka teriak, Nabi bilang, jangan keraskan suara kalian. Karena yang kalian sedang seru, Tuhan yang tidak tuli. Oke, takbir Allah, tapi jangan berlebihan, gitu kan? Apalagi sampai mengganggu orang lain, apalagi ya sampai keluar daripada koridor syar'i karena berzikir dengan yang tidak sama sekali ada syariatnya, gitu ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap kalau kalian mau serang musuh, mereka takut, mereka pergi. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah kaki kalian. Jangan pengecut, hadapi sampai mati syahid atau menang, nah, gitu loh. Kita turun dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir. Ada dua hadis saya sampaikan, ini sama yang setelahnya ya. Dibandingkan dengan orang, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir ya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam riwayat lain, rumah yang ada zikir dan tidak zikir seperti rumah orang mati dan rumah orang hidup. Seperti orang-orang hidup yang bisa bergerak, ngobrol, ada kehidupan, dan kuburan yang tidak ada kehidupan sama sekali. Berarti memang kita harus berzikir. Dan saya, teman-teman sekalian, terus terang, setelah baca kisah Nabi Idris, dan ini bukan aib untuk menyampaikannya, karena kita juga baru mengetahui, saya baru tahu, dari kisah Nabi Idris setelah saya baca, ternyata memang zikrullah itu bagusnya tidak berhenti. Artinya, Nabi Idris tadi kan begitu, jahit, berarti dia jahit subhanallah, subhanallah, terus sampai selesai jahitannya. Artinya, kita lagi setir mobil, kita lagi bawa motor, kita lagi aktivitas, antum lagi kerja-kerjaan. Ini lisan jangan berhenti zikir, itu kalau Nabi Idris begitu. Bahkan kalau beliau mulai jahitannya, ternyata beliau lupa zikir, dirombak kembali. Baru beliau mulai lagi dengan zikrullah, sehingga selalu ada keberkahan. Nah seperti itulah. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, tadi maaf saya bilang penutup itu karena ada hadis yang saya sampaikan, tapi sebenarnya ada dua buah hadis. Hadis ini soalnya mulia sekali, sayang kalau tidak disebutkan dalam masalah zikir. Hadis ini teman-teman sekalian, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ala unabbikum bi khairi amalikum." Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik
paling sempurna. Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Wa khairi lakum min infaqi dhahabi wal warik, dan lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan juga uang kertas. Wa khairi lakum min antalqa aduwakum fatadribu 'anakum.

Musa itu ditebas leher. Maka kata para sahabat, qalu bala, tentu ya Rasulullah, siapa yang gak mau ya? Amal apa ini mengalahkan semua itu? Lebih baik ya. Maka kata Nabi SAW, zikrullahi ta'ala, selalu berzikir kepada Allah. Coba terapin teman-teman sekalian, betul-betul ini akan mendatangkan ketentraman jiwa yang di luar daripada prediksi kita. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama dengan orang yang mengingatnya. Itu yang ke-8 teman-teman sekalian. Yang ke-9, ada 10 poin ya. Masih bisa? Masih sabar? Alhamdulillah. Saya lihat dari tadi tidak ada yang ngantuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan benar. Jangan ada yang pakai kacamata, enggak kelihatan ini ya. Baik, yang ke-9, bagaimana kita bisa meraih cinta manusia atau meraih hati mereka? Kita memang teman-teman sekalian, hidup dalam kehidupan kita ini adalah makhluk sosial. Kita berinteraksi sama orang. Tentu kita tidak bisa meraih hati semua orang, tapi ada dalam syariat metode di mana kita bisa meraih hati manusia. Tentu tidak semuanya. Nabi Muhammad SAW dicintai oleh orang beriman, tapi dibenci oleh orang munafik. Kita tidak bicara orang munafik atau orang yang benci terhadap kebenaran. Tapi bagaimana orang-orang yang benar itu mencintai kita, itu wajar. Yang pertama teman-teman sekalian, kiat yang terbaik adalah bagaimana kita meraih dulu cintanya Allah. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa raih tentunya dengan menerima apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah seperti itulah. Kalau kita tanamkan itu teman-teman sekalian, kita kejar semua, mana yang wajib, mana yang sunnah, keutamanya apa, lalu kita berlomba-lomba kerjakan, lalu kita meninggalkan larangan Allah, haram ataupun makruh, itu akan mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta sama kita, perhatikan sabda Nabi SAW, ini sebenarnya hadisnya panjang dalam bahasa Arabnya, tapi saya langsung ke bahasa Indonesianya saja. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba, semoga kita termasuk ini ya, kalau Allah sudah cinta kita teman-teman, apa yang terjadi? Allah menyeru Jibril, dipanggil Jibril, pemimpin para malaikat alaihissalam. Lalu Allah berfirman, sungguhnya aku mencintai fulan, disebutkan nama hamba itu. Maka cintai dia, Jibril diwajibkan mencintai hamba tersebut. Ini luar biasa, dahsyat sekali. Maka Jibril pun spontan mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit, semua malaikat, semua bintang-bintang, apapun makhluk sana yang kita tidak tahu pun jumlahnya berapa miliar, triliunan kita gak tahu. Jibril menyeru, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit mencintainya. Lalu kemudian ya, hal yang sama diserukan kepada penduduk bumi. Dalam riwayat lain dikatakan, lalu Allah membuat orang tersebut diterima dan dicintai di muka bumi. Tentu saya bilang tadi batasannya mencintai dia adalah orang-orang yang juga dekat dengan Allah SWT. Orang yang suka dengan kebaikan, maka suka sama dia. Tapi orang munafik, orang kafir mungkin tidak suka sama dia. Ya, tetapi bukan mustahil, tentu ada saja orang munafik, orang yang kafir ini suka sama orang-orang beriman. Tetapi umumnya orang beriman akan suka dengan dia. Rasa suka itu muncul walaupun mungkin kita bukan kerabat kita. Karena memang Allah mencintai dia. Ini satu poin yang luar biasa teman-teman sekalian. Yang kedua, cara kiatnya untuk supaya bisa meraih hati manusia. Pertama, cinta Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan manfaat pada manusia. Kan Nabi Idris alaihissalam, dia dicintai oleh penduduk bumi tadi kata Syekh Mahmud. Kenapa? Karena berikan manfaat kepada orang kan. Diajarkan wahyu, diajarkan juga ilmu-ilmu umum yang dia ketahui. Bahkan tadi Syekh Abdurrahman Al-Askar menyebutkan dia berinfak dengan hasil jahitannya. Kan gitu. Maka ini metodenya teman-teman sekalian, kalau untuk memberi manfaat bisa dengan mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja yang kita miliki, asal itu benar kita ajarkan. Ilmu agama, ilmu umum kita ajarkan seperti Idris alaihissalam. Yang kedua, sering memberikan hadiah. Sejalan dengan sabda Nabi SAW, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai teman-teman. Jadi sering memberi hadiah. Ya, berikan hadiah teman-teman, berikan hadiah pasangan, berikan hadiah anak-anak. Ya, kita bukan merayakan seperti ulang tahun setahun sekali. Umat Islam berikan hadiah setiap saat. Orang tua ibu kita berikan hadiah bukan di hari ibu, tapi kita berikan setiap saat. Kita selalu bakti sama mereka, selalu berikan hadiah walaupun sederhana. Maka itu akan memunculkan rasa cinta, kata Nabi SAW. Tentu suami istri lebih pantas ya. Bagi Anda yang sudah lama berumah tangga, belum pernah memberikan hadiah pasangan, berikan hadiah walaupun sederhana. Karena hadiah itu teman-teman, kalau orang diberi, orang bukan lihat lagi bendanya, yang orang nilai pemberiannya. Kan gitu. Sekarang misalnya ada orang pulang umroh, tetangga antum, cuma berikan sedikit kacang atau kurma, kita tetap gembira. Karena diberikan kan gitu. Atau antum lagi di pengajian begini, ada teman lagi bawa roti dua, dikasih ke antum sepotongnya atau satunya.
kita merasa gembira. Sebenarnya bukan kita tidak lihat lagi

0: pemberiannya, tapi niat dia dalam memberikan begitu. Maka itu memunculkan rasa cinta, teman-teman sekalian. Yang ketiga, masih di poin kedua ya. Poin kedua ini, yang pertama tadi cinta, mencintai Allah dengan cara mengikuti syariat, mengerjakan perintah, mendirikan larangan. Kemudian yang kedua, memberi manfaat pada manusia. Nah, memberi manfaat pada manusia ini ada banyak poin-poinnya. Mengajarkan ilmu, memberikan hadiah, memenuhi kebutuhannya. Kemudian memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Kalau kita punya ilmunya, kita ikut melibat, bantu dia dengan ide misalnya. Membayarkan utang, menghibur kalau dia sedang sedih ya. Tentu dengan hal yang dibolehkan dalam syariat, menjenguk orang sakit, silaturahim keluarga, memaafkan kesalahan, ikut gotong royong. Nah, semua itu kan orang suka ya, orang suka terlibat. Dan jangan pernah teman-teman menjadi orang yang eksklusif ya. Tidak salaman sama orang, tidak kenal sama orang, tidak mau ketemu sama orang. Ini bukan sifat orang muslim ya. Umumnya banyak dalil, tapi hadis ini mewakili ya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apapun yang kita bisa berikan. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Senyum dengan dia, salaman, tanya kabarnya, kasih hadiah, dahulukan dia jalan. Semua ini amal yang paling Allah cintai. Besar sekali pahalanya. Jadi bukan desak-desakan duluan, siku-sikutan kalau mau naik bus, mau my lift. Dahulukan orang, tidak apa-apa. Tidak masalah. Orang mau lewat, silakan orang lewat. Tidak apa-apa. Setelah itu kita lewat. Ini semua pahala, teman-teman sekalian. Seorang yang kata Nabi SAW, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang dimasukkan, yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim atau mukmin. Atau engkau menghilangkan satu kesusahannya. Ini pilihannya ya. Kita masukkan kegembiraan dalam hatinya atau kita hilangkan kesusahannya. Atau engkau membayarkan hutangnya. Atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan kata Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku muslim untuk memenuhi satu hajatnya saja. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, selama sebulan lamanya. Dan siapa yang menahan amarahnya padahal ia bisa melampiaskannya, maka Allah akan penuhi ya hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Dia bisa emosi tapi dia tidak lampiaskan. Justru itu Allah akan penuhi nanti di hari kiamat ya hidupnya dengan keridhaan. Kalau Allah sudah ridho, itu berarti Allah kasih balasan maksimal. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya sampai yang memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan ya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. Diriwayatkan oleh Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, ini metodenya teman-teman. Yang terakhir, yang ke-10 yang kita bahas adalah masalah sabar. Ini juga saya coba akan ringkaskan teman-teman sekalian. Ini bahasan sendiri sebenarnya panjang lebar, tapi ini perlu kita garis bawahi ya. Sabar itu saya sederhanakan definisinya sebenarnya adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kurang lebih begitu definisinya. Jadi sabar itu bukan lus dada duduk manis. Saya lagi sakit, ya sudah sabar ya duduk, disuruh duduk, suruh tenang. Enggak, bukan begitu. Sabar itu terima dulu keputusan Allah. Allah lagi uji saya. Lalu kita ikhtiar cari jalan keluar. Ini sering saya kasih contoh. Kalau bangun pagi hari kita flu atau demam. Semalam kita enggak apa-apa, sehat-sehat saja. Sekarang bangun tiba-tiba sakit. Maka jangan keluh kesah. Terima dulu, oh Allah lagi uji saya. Sangka baik dengan Allah. Oh, selama sekian tahun, sekian hari, sekian bulan saya belum sakit. Ini Allah lagi uji saya. Terima dengan lapang dada. Kita gembira dengan keputusan Allah itu sebagaimana kita gembira kalau Allah kasih kita nikmat. Nah, itu puncak keimanan seseorang. Dia terima ujiannya sebagaimana dia terima nikmatnya Allah. Kan gitu. Karena kalau dia keluh kesahkan ujian tersebut kepada manusia, seakan-akan dia keluh kesahkan Allah yang sedang menguji dia. Dan ini masalah. Kan gitu. Maka ini perlu difahami definisinya baik-baik teman-teman sekalian. Sabar. Kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Boleh kita minum obat, minum teh hangat, ikhtiar ke dokter, itu sabar. Ada orang utang sama kita, kita pemilik piutang. Lalu kita tagih, dia belum mau bayar. Oke, sabar. Tapi tetap kita tagih. Gak apa-apa. Kita tagih dengan cara baik. Kata Nabi SAW termasuk orang yang terpuji dalam Islam kalau dia baik dalam bertransaksi. Juga dia santun dalam menagih. Kan gitu. Ya udah, belum ada waktu, kasih tenggang waktu. Kapan lagi bisa? Enggak usah emosional, enggak usah marah-marah. Ujian lagi datang. Allah lagi menguji kita. Tapi yakinlah teman-teman, di sementara ujian berjalan, Allah pasti memberikan kita perangkat untuk bisa melaluinya. Kita lagi sakit nih, ada saja tuh jalan. Kita ketemu dokter yang cocok, ada keluarga yang kasih obat, ada mungkin kalau ada pasangan hidup yang memberikan perhatian, ada perangkatnya. Coba sensitif dalam masalah seperti ini, supaya kita bisa sabar. Saya tidak pernah temukan teman-teman ujian yang datang dalam hidup kami pribadi, kecuali saya temukan ada saja perangkatnya. Oh, Allah kasih. Lagi diserang sama orang, saya kadang-kadang duduk merenung, apa hikmahnya. Tapi ya Allah, ini ujianmu, aku akan menerimanya. Ada orang yang bela, ada orang yang dukung, ada terjawab dengan sendirinya, fitnah itu terjawab, luar biasa gitu ya. Dan itu menasional kadang-kadang. Selesai dengan sendirinya, Allah selesaikan. Jadi memang kita tahu-tahu, harus tahu ada Allah siapkan itu. Maka tinggal bagaimana kita bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu definisinya ya. Dan setiap muslim teman-teman sekalian, ya, dia harus memahami bahwasanya pengampunan dosa juga akan datang dengan ujian tersebut, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dan peninggian derajat, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang merusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan terhadap dosa-dosanya. Tentu ini kalau kita ingin bahas teman-teman sekalian cukup panjang ya, tapi saya tutup dengan hadis Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagungkan perkara orang-orang beriman, inna amrahu kullahu khair, semua perkara hidupnya baik, semuanya baik, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya untuk orang beriman saja. Apa itu? In asabathu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia selalu bersyukur. Fa kana khairan lah, itu baik buat dia karena akan menambah nikmat itu. Wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lah. Dan kalau dia diberikan ujian maka dia bersabar, maka itu baik untuk dia. Saya ingin tambahkan satu perkataan Ali radhiyallahu anhu tentang sabar. Beliau mengatakan as-sabru minal iman bi manzilatir ra's minal jasad. Sabar itu ya, di posisinya di dalam keimanan seseorang mukmin itu seperti ibarat kepala dari jasad. Kalau tidak ada kepalanya kan mati. Jadi sabar itu seperti kepala di jasad manusia. Wala imana liman la sabralah, maka tidak dianggap orang punya iman kalau tidak ada kesabaran padanya. Ini alhamdulillah bahasan kita teman-teman sekalian, walaupun cukup panjang lebar, tapi alhamdulillah cukup banyak ilmu yang bisa kita ambil. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas.
2: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci,
8: Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Ibu ialah seorang wanita yang melahirkan kita ke bumi, membesarkan, merawat dan mendidik kita hingga dewasa, menyekolahkan kita hingga menjadi sarjana dengan harapan memperoleh anaknya kelak akan mendapatkan masa depan kemilau, jauh dari kesusahan, berharap yang lebih baik dari keadaan sang ibu. Bekerja keras setiap hari, menyiapkan makan, menyuapi kita ketika kita masih kecil, hingga kita bisa untuk melakukan semua hal itu sendiri. Berdoa siang malam hanya untuk sang anak. Begitu besar pengorbanan ibu kita, apakah kita dapat membalasnya? Pikirkanlah, apakah kita bisa dan mampu untuk membuatnya tersenyum ketika kita meraih kesuksesan? Pendengar, masih banyak anak-anak zaman sekarang masih bersantai-santai tanpa ada perjuangan untuk meraih kesuksesan. Pikirkanlah bagaimana ketika ibu kita tiada, apakah ia akan tenang di alam baka? Ketika ibu kita yang selama ini ada di sisi kita, memberikan support untuk kita, memberikan masukan positif ketika kita berada dalam keterpurukan, mendoakan kita setiap langkah yang kita ambil, kini telah tiada dan tak akan kembali lagi. Apakah yang bisa kita perbuat? Apakah kita masih tetap bisa maju sedangkan ia belum melihat anaknya meraih kesuksesan? Pendengar, pikirkanlah dengan hati kita. Ketika kita menjadi orang tua, bagaimana perasaan kita jika anak kita belum bisa meraih kesuksesan? Sungguh miris jika harus membicarakan tentang ibu kita. Mungkin kita masih menjadi salah satu dari anak yang belum bisa memberikan senyum untuk ibu kita. Tapi kita punya tekad dalam hati. Kita akan membuatnya tersenyum bangga karena telah membesarkan kita. Tanamkan itu pada hati kita. Jangan munculkan pertanyaan, bisakah kita membuat ibu tersenyum? Tapi buatlah pernyataan bahwa kita pasti membuat ibu tersenyum.

Al-Aqra bin Habis, salah satu amir di negeri Islam, menghadap Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata dia mendapati Umar radhiyallahu anhu sedang bermain-main dengan anak-anaknya. Anak-anaknya bergantungan di lengannya dan di atas punggungnya. Lantas Al-Aqra bertanya, "Apa-apaan ini wahai Amirul Mukminin? Apakah memang seperti ini yang Anda lakukan bersama dengan anak-anak Anda?" Umar bangun dan bertanya kepada Al-Aqra, "Hai Al-Aqra, kamu sendiri apa yang kamu lakukan di rumah?" Dia menjawab, "Ketika aku masuk rumah, orang yang berdiri langsung duduk, orang yang berbicara langsung diam, dan orang yang tidur langsung bangun. Saya mempunyai 10 anak, tetapi saya tidak pernah mencium satupun dari mereka." Lantas Umar berkata, "Kalau begitu, kamu tidak layak menjadi penguasa bagi kaum muslimin." Selanjutnya, Al-Aqra dipecat. Hal yang mungkin disepelekan seseorang ketika mengangkat pemimpin, namun bagi Umar, itu sangat berarti. Bagaimana seseorang akan menyayangi orang lain kalau dengan keluarga saja, ia bukanlah orang yang penyayang.

Saudaraku, jikalau engkau tidak mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena hubungannya denganmu. Tidaklah ada yang dibiasakannya kepadamu kecuali kebaikan, dan tidak ada yang diberikannya kepadamu kecuali berbagai karunia. Saudaraku, jikalau kita tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifatnya yang maha agung lagi maha mulia, seperti maha pengasih, maha penyayang, dan lain sebagainya, maka berbaik sangkalah kita kepadanya karena kebaikannya kepada kita. Berapa kali kita bermaksiat kepadanya dalam sehari, dalam satu jam, dalam satu menit, bahkan dalam satu detik, apakah dia pernah membalasmu dengan kelaparan dan kefakiran sehingga kita tidak mendapatkan rezekinya sedikit pun pada hari itu? Kemaksiatan yang sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibalas dengan karunia dan rezekinya. Tidak ada dalam kamusnya kata-kata mentolimi hambanya. Dia adalah zat yang maha adil. Tidak ada celah dan keburukan dalam dirinya. Semua yang ditetapkan bagi para hambanya adalah untuk kebaikan mereka juga. Apakah kita tidak memperhatikan bahwa semua yang diberikannya kepada kita adalah kebaikan dan nikmat? Walaupun kita tidak sholat, berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya, namun dia masih memberikan karunianya kepada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.

0: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
0: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
0: Wah lah, mesti yen rafe lari Lamborghini ki.
1: Lah ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
0: Aduh, ya wes ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to
3: do is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

0: Akbar.
1: Subhanallah. Air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira. Dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya. Bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya. Air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik. Bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikit pun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhainah. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang muslim manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam. Wallah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam bawa rodo engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah itu sangat besar. Quran Surah An-Nisa ayat 113. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 46, sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan, dan membusuknya umur. Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh, dan bahan bakar bagi tabiat. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu, dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang berkali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu. Itu terjadi karena ilmu mampu menembus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang, dan menyikap yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Sebaliknya, kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan segar, yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari. Bila kita ingin senantiasa bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah berbagai manfaat. Niscaya semua kesedihan, kepedihan, dan kecemasan itu akan sirna. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agama. Alangkah mulianya ilmu, alangkah gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, alangkah segarnya dada orang yang penuh dengannya, dan alangkah leganya perasaan orang yang menguasainya. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

makanya kita ini cintanya pada Rasul. Sampai orang Barat itu bingung kan? Ya, mereka bingung. Kok orang Islam itu begitu ya? Baru nabinya dikartunkan aja udah marah. Ya, lihat reaksi umat Islam ketika saya marah sekali. Ada seorang tokoh liberal ya di Mahkamah Konstitusi waktu itu, dia jadi saksi ahli untuk pihak penggugat. Saya jadi salah satu saksi ahli untuk MUI. Dia menyatakan di Mahkamah Konstitusi itu tertulis, ya, apa yang dilakukan oleh Lia Eden yang aku malaikat Jibril itu, ya, Lia Eden itu, apa yang dialami Lia Eden tadi itu sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu menyatakan, saya marah betul loh, ini menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi karena forum resmi Mahkamah Konstitusi, makanya saya tulis ya, satu artikel. Ya, saya kalau dia membela Salman Rushdie dalam satu tulisannya. Ya, kenapa umat Islam ini kok masih dendam saja sama Salman Rushdie? Loh, Salman Rushdie itu enggak pernah mencabut novel The Satanic Verses. The Satanic Verses itu novel saya, dapat novel ini dulunya enggak boleh masuk. Waktu itu saya dapat malah satu toko buku di Jakarta. Itu novel ini betul-betul melecehkan Nabi kita Muhammad. Digambarkan seolah-olah itu mimpi, katanya dulu ada masyarakat jahiliyah, ya, ada satu komplek pelacuran. Nah, di situ nama-nama pelacurnya semua istri-istri Rasulullah. Sampai Aisyah itu disebutkan pelacur paling favorit, umur 15 tahun dan seterusnya. Sahabat-sahabat Nabi disebut sebagai begal, rampok, yang namanya situ. Tapi enak aja Salman Rushdie bilang, itu kan fiksi, itu kan mimpi. Ada seorang namanya Gabriel bermimpi dan lain-lain gitu, Masya Allah. Enak, saya juga bisa nulis kayak begitu kalau mimpi-mimpian begitu kan. Saya tulis artikel waktu seorang tokoh liberal, saya bilang gini, dan lain. Setelah itu saya bilang saya mimpi, selesai. Ternyata tidak benar, itu cuma mimpi gitu aja. Enak betul, enak gitu ya. Rasulullah SAW udah marah seluruh dunia, tapi dia nggak pernah mengakui novel ini ya, dia bersalah. Umat Islam bukan dendam, ini menyangkut Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW itu lebih daripada keluarga kita sendiri, lebih daripada diri kita sendiri. Itu masalahnya. Mereka nggak paham. Ya, umat Islam ini nggak kebebasan beragama. Memang mereka memperlakukan lihat dalam literatur mereka, bagaimana mereka buat film tentang Yesus, ya, the Last Temptation of Christ, misalnya gitu. Ya. Itu film yang sangat melecehkan Yesus. Dan banyak kalau kita baca di internet aja, kita lihat bagaimana Yesus itu digambar seperti Superman, ya, digambar seperti setan, ya, dan sebagainya. Mereka semelecehkan, bagi mereka itu kebebasan beragama, bagi kita tidak. Ya, orang Muslim ini tidak mengenal kebebasan untuk berbuat jahat. Mereka bilang human right, hak asasi manusia. Sampai ada hak right to live, juga right to die. Bukan hanya hak hidup kata mereka, tapi juga kami punya hak mati. Bahkan mereka punya hak, ya, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu hak untuk berpindah agama. Itu hak asasi katanya. Kita mengatakan bukan hak asasi itu. Tidak ada hak manusia menjadi kafir, tidak ada. Kalau ada orang masuk Islam, saya katakan, Anda sudah yakin, iya. Anda masuk Islam, nggak boleh keluar lagi loh. Ya, jangan coba-coba, misalnya. Saya coba dulu ya masuk Islam ya. Kalau cocok nanti saya lanjut. Kalau enggak cocok saya keluar. Oh, enggak bisa. Ya, Anda masuk sekali itu. Kalau belum yakin enggak usah. Kami enggak maksa Anda. Kalau Anda sudah yakin masuk Islam dan jangan keluar lagi. Sebab kalau keluar Anda murtad. Mereka bilang, "Loh, hak asasi dong. Kita tukar sebab agama bagi mereka seperti baju." Ya, kapan suka dipakai, kapan bosan dilepas. Kadang mereka mau kawin dengan orang Islam jadi orang Islam. Kawin dengan agama lain, jadi pindah agama lain. Maaf, Islam tidak seperti itu.

0: Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

Maria Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maria tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya, Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru Raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah, dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah SAW memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah SAW dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah SAW dengan Maria di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegur lewat firman-Nya. Quran Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad,

itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Mariah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Mariah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus diri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Mariah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Mariah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

Lefatul Kiram, siap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi busro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Nggak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari di mana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbarun fil ardi wa makru sayyi' wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi', makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makrun wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun, tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makran wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

Bila segala sesuatunya disyukuri, maka nikmat yang kecil akan terasa besar dan cukup mendatangkan kebahagiaan. Pendengar, kesedihan acap kali datang bila nikmat yang diharapkan pergi menjauh. Penyesalan seringkali timbul bila kesempatan yang ada telah sirna. Dada pun terasa sesak saat apa yang pernah dimiliki hilang satu persatu. Demikianlah kurang lebih siksaan yang dirasakan oleh siapa saja yang kurang bisa bersyukur terhadap nikmat yang ia terima. Sungguh, tak mungkin Allah akan menyiksa hambanya dengan perasaan duka lara saat mencabut nikmat yang pernah diberikannya bila senantiasa bersyukur. Pendengar, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lihat kecilnya nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah menganugerahkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kebahagiaan bukanlah terletak pada besar kecilnya dunia yang kita terima, tetapi hati yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Lihatlah, meskipun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang dari gandum 3 malam berturut-turut sejak tiba di Madinah, namun mereka tetap bisa bahagia karena mereka senantiasa bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Syukurilah nikmatnya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Biarpun rumahmu berukuran kecil mungil, namun akan tetap menjadikanmu nyaman tinggal di dalamnya. Walaupun sedikit hartamu, tapi Allah akan menjadikan harta itu mampu mencukupi kebutuhan hidupmu. Bersyukurlah bila yang sedikit terasa banyak, biar pahitnya hidup menjadi terasa begitu manis dan penuh kedamaian. Syukurlah nikmat yang datang kepadamu, agar engkau termasuk dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu golongan hambanya yang bisa bersyukur atas nikmat pemberiannya. Dikisahkan pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma, jadikanlah aku dari yang sedikit." Umar heran dan bertanya, "Apakah doa yang baru kamu mohonkan, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah berfirman, 'Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Dan Umar pun meninggalkan orang itu sambil berkata, "Sungguh, semua orang lebih mengetahui daripada engkau, wahai Umar." Sekali lagi, syukur nikmatnya agar ia menambah banyak dan berlipat ganda. Gunakan nikmat yang kita rasakan untuk taat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat agar nikmat tersebut tidak lepas dari genggaman kita. Pendengar, kalau kita seorang muslim, janganlah kita bersedih, karena sebenarnya kita telah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sungguh di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar dari keduanya. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih bila belum mendapatkan nikmat yang lebih kecil tingkatannya. Syukurilah nikmat iman dan Islam ini agar segala urusan dunia kita menjadi mudah dan terasa indah. Syukuri nikmat ini karena ia akan menyelamatkan diri kita dari siksaan neraka. Berbahagialah kita di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam, karena nikmat inilah yang sangat diinginkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Yang pertama tentang edaran Menteri Agama terkait pengaturan suara masjid atau musola yang sebenarnya juga masjid, baik terkait adzan atau qiraat dan tarhim sebelum sholat, juga takbir Idul Fitri Idul Adha, itu sesungguhnya antara plus dan minusnya banyak minusnya, antara untung dan ruginya banyak ruginya. Mengapa? Karena edaran menteri ini sudah ada dulu, intinya mirip, yaitu instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, waktu itu masih departemen namanya, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 78. Kalau ingin tahu nomornya, nomornya D-101-78, berarti tahun 78 yang lalu sudah ada. Nah ini kok tingkat menteri ngatur itu kan ya apa, ngurak atau apa ngurak ya, mengusir tikus di gudang dengan membakar gudangnya. Artinya masalah adanya sangat penting, tapi pengaturannya tidak usah menteri lah ya, mungkin karena menterinya terlalu muda ya, kemudian orang sekitarnya juga masih muda, sehingga aturan ini mungkin belum dibaca, atau bahkan menterinya lahir sebelum sesudah aturan ini ya. Jadi Gus, saya mohon, saya ulangi, panjenengan ini pejabat tinggi negara, kalau akan membuat statement hendaknya dipikir masak-masak, jangan sampailah membuat sesuatu itu lalu meresahkan umat mayoritas ini. Kok sering ya, beberapa akhir-akhir ini sering ungkapan Menteri Agama membuat masalah. Oleh karena itu saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang bertekun di masjid, saya berharaplah hal-hal begini tidak usahlah menteri yang membuat aturan, dan itu sudah ada aturannya. Pertama, 5 menit sebelum zuhur, asar, maghrib, isya boleh mengumandangkan suara luar dengan tilawah Al-Quran. Kata 5 menit memang ini kebetulan sama, tapi ya mestinya jangan 5 menit begitu ya, yang benar, yang bagus adalah 5 sampai 10 menit gitu, supaya ada rentang waktu. Jadi nanti 8 menit juga tidak apa-apa, 7 menit juga tidak apa-apa. Yang jelas ada ketentuan seperti itu. Kemudian 15 menit sebelum subuh dan sebelum Jumat, ini juga gitu, misalnya 15 sampai 20 misalnya begitu. Jangan, kalau di edaran menteri itu 10 menit ya, ya terlalu singkat lah. Wong dulu ceritanya ada azan Jumat, azan pertama itu untuk mengingatkan orang supaya siap-siap. Kalau hanya 10 menit ya kurang lah ya, mungkin ya 15 sampai 20 menit begitu. Kemudian azan boleh dengan suara luar, memang tidak dibatasi berapa desibel, sekarang dibatasi 100 desibel. Soal pembatasan itu ya pantas lah, yang penting ada pengaturan yang bisa dimaklumi, bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian takbir Idul Adha, Idul Fitri Idul Adha dengan suara luar boleh. Waktu itu belum ada ketentuan berapa atau sampai jam berapa. Tapi saya kan sudah berkali-kali menyampaikan di forum ini, untuk tadarus ini belum diatur, malah tadarus itu maksimal jam 9.30 atau jam 21.30, yang suara luar, yang suara dalam sampai kapanpun. Bahkan yang baik kalau sudah tidak pakai suara luar, ya sudah tidak usah pakai suara dalam, pakai tidak usah pakai pengeras suara, lebih nyaman. Sebab orang yang di dalam masjid mungkin saja masih deres atau masih zikir atau masih ada kegiatan peribadahan yang lain. Kemudian
takbir boleh, yaitu Idul Fitri, Idul Adha 4 hari dengan suara luar dalam batas yang tidak atau belum ditetapkan. Baik, jadi ketentuan itu tolong dibaca lagi. Dan ini dulu tidak membuat resah ini. Instruksi dirjen ini tidak membuat resah. Pertama, yang atur dirjen. Yang kedua, langsung diedarkan kepada Kanwil Kalwil Kemenag dan waktu itu Kanwil Depak ya, dan Depak Kabupaten Kota. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat, tidak hiruk pikuk ya. Jadi sesungguhnya pengaturan itu boleh saja, tetapi jangan ekstrim dan jangan diiringi dengan ungkapan-ungkapan yang membuat gaduh. Dan umat Islam, saya sangat berharap seluruh Indonesia ini kalau mau membuat suara luar atau membuat kegiatan dengan suara luar, tolong pertimbangkan apakah ini masih pantas atau tidak. Misalnya malam-malam sekali lalu tetap pakai suara luar, ya jangan sampai ganggu lah. Terutama subuh itu saya justru jujur diri saya ini orang Islam ya, yang terganggu dengan pembacaan Al-Quran setengah jam sebelum subuh di daerah Jombang tentunya. Kalau di sini sudah mulai berkurang. Bukan tidak senang Al-Qurannya, bukan, kita ini sedang tahajud, butuh keheningan. Lalu mereka mutar kaset, mari muter ditinggal turu, kacau kan. Nah, sireng guga, ya guga itu membangunkan. Saya yakin orang yang sudah biasa bangun tidak usah dibangunkan, ya tidak kebangun. Walaupun digugah, dibengoki atau diteriaki, kalau tidak biasa bangun, tidak akan bangun. Jadi sebenarnya mutar kaset Al-Quran terlalu malam itu tidak baik. Mengapa? Potensi ganggunya lebih besar dari potensi ibadahnya. Toh, bukan dia yang ibadah kaset. Iya, mutar kaset. Jadi menurut yang pantas ya 15 menit sebelum subuh lah. Tapi juga jangan terlalu keras. Sebab sekali lagi di sekitar kita ini juga ada orang yang butuh istirahat, mungkin juga sakit. Pernah saya sampaikan ketika saya sakit itu di rumah sakit, waduh, setengah jam sebelum subuh itu sudah suara speaker bertalu-talu. Ya kalau orang sakit dan bagaimanapun ya, bukan soal Quran tidak Qurannya, tapi soal suaranya itu. Jadi sekali lagi, saya senang kalau suara azan, takbir, tilawah di masjid itu diatur dengan tingkat kerasnya suara yang nyaman, yang tidak mengganggu, dan juga durasi waktunya yang wajar, yang tidak menimbulkan gangguan. Saya setuju itu. Tapi ya jangan begini ya, seperti yang di edaran menteri itu terlalu singkat ya, terlalu pendek, 5 menit 10 menit terlalu pendek. Harusnya pakai antara 5 sampai 10 menit atau 15 sampai 20 menit. Begitu juga tadarus harusnya diatur, yang pakai suara luar maksimal jam berapa gitu.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Ya wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam boro do engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

Maisyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Sebab seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, maka dia harus punya alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita buktikan ajaran Syiah

ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Qulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kanan nas ahlar riddah ba'da wafatin nabi illa thalatha. Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain, tinggal

0: Selama tiga orang, Miqdad ibn al-Aswad, wa Abu Dzar al-Ghifari, wa Salman al-Farisi. Dalam yang kitab lain ketambahan wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad, Abu Bakar murtad finnar, wa hakadha Umar, Utsman dan lain-lainnya. Ini keyakinan Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dia bukan Syiah kalau dia tidak berkeyakinan seperti ini.
1: Oh, saya ya Habib Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat.
0: Kalau begitu saudara bukan Syiah, saudara Sunni. Mengapa demikian? Karena ulama mereka mengatakan nahnu natagarrab ilallah bi bughdhi ashab Muhammad wabisabbihim wabila'nihim wabibudhi man ahabbahum. Kami ini, kata orang-orang Syiah, kata ulama Syiah, mendekatkan diri

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang Min.
3: Apa tuh aja?
2: Gepie, cukuranku apa tuh? Lah, kok malah guyu tuh Kang? Iki cukuran rambut sing paling model zaman saiki lho Kang.
3: Ora aja.
2: Sing cukur ngene iki biasane pemain bal, musisi lan oke lho Kang. Ngene iki jenenge cukur mohak. Ngerti ora kowe Kang?
3: Alah kok kaya ngono. Jarene lek tarjo kulon kali kae.
2: Ngenyep ya, ngerti. Iki cukurannya lagi model Kang, zaman saiki Kang, ngerti ora?
3: Lah iya, jar lek tarjo kae, saiki cukurane yo ngono kuwi
2: kok. Walalah,
3: ora Jo. Ngene lho Jo.
2: Piye?
3: Sesek. Aku tak ngapet guyu sik.
2: Ngopo? Piye?
3: Ngene Jo ngene.
2: Iye piye-piye.
3: Cukuran koyo ngono kuwi ning Islam kuwi ora entuk Jo.
2: Lho, apa iya Kang? Iki jegae-gae lho Kang.
3: Iya Jo, ngono kuwi jenenge koza. Mencukur sebagian rambut dan menyisakan sebagian.
2: Apa iya to Kang jane Kang?
3: Iya, dulu Rasulullah pernah menegur seorang budak yang cukur seperti itu. Kemudian beliau menyuruh agar dicukur semua saja atau dibiarkan semua saja. Maksudnya orang nyisani sidik kaya ngono kuwi, Jo.
2: Loh, lah terus nek sebatut ngene iki piye, Kang?
3: Rene, tak cukure ben resik sisan.
2: Kusek, Kang.
3: Lah kesuwen. Sik, tak njuk gunting sik.
2: Iya, kusek tapi
3: rasa tapi-tapian senengane melu-melu gayane wong sing ra cetho agamane.
2: Ya wis. Sing rapi lho, Jo di plenras.
3: Beres Jo, gundul sisan wae, malah idep-idep ngirit sampo. Resik lan enteng lho Jo.
2: Lah, ya wis lah, tapi yang gundul aku kan iseng ganteng to Kang.
3: Wis to, rasa kuatir gantengmu kuwi sak kampung iki ra enek sing ngalahke.
2: Iya. Lah, bener ya omonganmu dengeran bener Kang. Genah kuwi ya.
0: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin.

Orang yang pandai adalah yang senantiasa mengoreksi diri dan menyiapkan bekal untuk kematian. Dan orang yang rendah adalah orang yang selalu menurutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Riwayat At-Tirmidzi. Maha besar Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Air tercurah dari langit, membasahi tanah-tanah yang sebelumnya gersang. Aneka benih kehidupan pun tumbuh dan berkembang. Sayangnya justru manusia mematikan sesuatu yang sebelumnya hidup. Pendengar, tanpa terasa kita sudah begitu boros terhadap waktu. Tren hidup saat ini memaksa siapapun untuk menatap dunia menjadi begitu mengasyikkan, serba mudah dan mewah. Sebuah keadaan di mana nilai kucuran keringat tergusur dengan kelincahan jari memencet tombol. Dengan bahasa lain, dunia menjadi begitu menerlenakan. Tidak heran jika gaya hidup perkotaan menggiring orang menjadi manja, senang bersantai, dan malas bekerja keras. Di suasana serba mudah itulah waktu menjadi begitu murah. Detik, menit, jam, hingga hari bisa berlalu begitu saja dalam gumpulan gaya hidup santai. Sebagai perumpamaan, jika seseorang menyediakan kita uang sebesar Rp86.400 setiap hari, dan jika tidak habis, uang itu mesti dikembalikan, maka kita akan memanfaatkan uang itu buat sesuatu yang bernilai investasi, karena boleh jadi kita tidak punya apa-apa ketika aliran jatah itu berhenti. Dan sangat bodoh jika dihambur-hamburkan tanpa memenuhi kebutuhan yang bermanfaat. Begitulah waktu. Tiap hari Allah menyediakan kita tidak kurang dari 86.400 detik. Jika hari berganti, berlalu pula waktu kemarin tanpa bisa mengambil waktu yang tersisa. Dan di hari yang baru, kembali Allah sediakan jumlah waktu yang sama. Begitu seterusnya, hingga tidak ada lagi jatah waktu yang diberikan. Sayangnya, tidak sedikit yang gemar membelanjakan waktu cuma buat yang remeh-remeh. Dan penyesalan pun muncul ketika jatah waktu itu dicabut tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran, Surat Al-Anbiya ayat 1. Pendengar, tanpa terasa kita kian jauh dari keteladanan Rasul dan para sahabat. Pergaulan hidup antar manusia memunculkan tarik-menarik pengaruh. Saat itulah tanpa terasa terjadi pertukaran selera, gaya, kebiasaan, dan perilaku. Semakin luas cakupan pergaulan, kian besar gaya tarik-menarik yang terjadi. Masalahnya adalah tidak selamanya stamina seseorang berada pada posisi prima. Kadang bisa surut. Nah, ketika itu, ia lebih berpeluang ditarik daripada menarik. Tanpa sadar terjadi perembesan pengaruh luar pada diri seseorang. Pelan tapi pasti. Suatu saat, orang tidak merasa berat hati melakukan perbuatan yang dulunya pernah dibenci. Dan itu bukan lantaran keterpaksaan, tapi karena adanya pelarutan dalam diri terhadap nilai-nilai yang bukan sekedar tidak pernah dicontohkan Rasul, bahkan dilarang. Sekali lagi, pelan tapi pasti. Anas bin Malik pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang begitu dahsyat di hadapan generasi setelah para sahabat Rasul. Anas mengatakan, sesungguhnya kamu ini telah melakukan beberapa amal perbuatan yang dalam pandanganmu itu remeh, sekecil rambut. Padahal perbuatan itu dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami anggap termasuk perbuatan yang merusak agama. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, tanpa terasa kita jadi begitu asing dengan Islam. Pelunturan terhadap nilai yang dipegang seorang hamba Allah terjadi tidak serentak, tapi begitu halus, sedikit demi sedikit. Pada saatnya hamba Allah ini merasa asing dengan nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam tentang ukhuwah misalnya, kebanyakan muslim paham betul kalau orang yang beriman itu bersaudara, saling tolong menolong, saling mencintai, dan saling memberikan pembelaan. Tetapi anehnya, justru nilai-nilai itu menjadi tidak lumrah. Semua pertolongan, perlindungan, pengorbanan kerap dinilai dengan kompensasi.
ada hak, ada kewajiban, ada uang, ada pelayanan. Tiba-tiba seorang Muslim menjadi merasa wajar hidup dalam karakter individualistik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan seorang dai merasa enggan berceramah di suatu tempat karena nilai bayarannya kecil. Sekali lagi, tidak ada uang, tidak ada pelayanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Isra ayat 86 hingga 87. Pendengar, tanpa terasa kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sumber dari pelunturan nilai keimanan seorang hamba. Kalau orang tidak lagi dekat dengan majikannya, sulit bisa diharapkan bagus dalam kerjanya. Kesungguhan kerjanya begitu melemah, bahkan tidak lagi punya nilai, asal-asalan. Jika ini yang terus terjadi, pendengar, tidak tertutup kemungkinan ia lupa dengan sang majikan. Ketika seorang hamba melupakan Tuhannya, Allah akan membuat orang itu lupa terhadap diri orangnya sendiri. Ada krisis identitas. Orang tidak lagi paham kenapa ia hidup dan kemana arah langkahnya akan berakhir. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasr ayat 19.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, syaitan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka syaitan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka syaitan akan mematuk hatinya. Syaitan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran. Sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman syaitan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti syaitan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya syaitan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah, tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan syaitan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti syaitan yang mengganggu orang bertakwa. Orang yang bertakwa jika didatangi syaitan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing
yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya

menggonggongimu sehingga engkau tidak bisa melewati jalan. Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir, sebelum datang saat tulang belulang dibakar, sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Pendengar, sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah dengan hati-hati sekali dalam Al-Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadan." Dari firman Allah dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan itu akan datang. Terlebih lagi di negeri kita sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan yang menyebabkan perbedaan jatuhnya hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir. Maka sebaiknya di setiap malam 10 hari terakhir itu kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak sholat, istighfar, tahlil, tahmid, dan ibadah-ibadah lainnya. Banyak pertanyaan, apakah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu? Tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, banyak ulama yang berbeda pendapat. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar yang sering diceramahkan ataupun dituliskan oleh para ulama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengarkan salam malaikat dan tutur katanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dikabulkan segala doanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Tanda-tanda orang yang dapat berkah Lailatul Qadar. Suatu keberuntungan bagi orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang hanya terjadi setahun sekali. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkannya? Tanda-tanda itu ada 3. Dia senantiasa ingin berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah maupun kepada manusia. Selalu mengerjakan yang terbaik di mata Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam beribadah selalu merasa kurang. Padahal ibadah wajib seperti sholat dan puasa serta ibadah sunnah seperti tahajud dan tarawihnya tidak pernah absen. Tapi merasa masih kurang. Dan masih kurang. Bila sehari-harinya dia bertemu dengan siapapun, baik atasan atau bawahan, ia senantiasa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang penuh berkah sebagaimana telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya akan lebih baik kita memperbanyak ibadah, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dengan tidak usah mengingat ciri-ciri malam.

Persepsi tentang kematian memang berbeda pada setiap orang. Ada yang merasa sudah mati ketika kehilangan kekasihnya. Ada yang merasa mati ketika ludes harta bendanya. Dan ada pula yang menganggap hidupnya tak berarti saat dirundung kegagalan dan kedukaan akibat musibah. Mati bukan hanya ketika seseorang telah mengembuskan napas terakhir, matanya terpejam, detak jantung terhenti, dan jasad tak bergerak. Itu semua hanya mati biologis. Kematiannya masih bermanfaat karena menjadi pelajaran bagi yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah kematian menjadi pelajaran, dan cukuplah keyakinan sebagai kekayaan." Hadis riwayat At-Tabrani dari Ammar radhiyallahu anhu. Alangkah banyak manusia yang sudah mati, tapi masih memberikan manfaat bagi yang hidup, yakni masjid atau madrasah yang mereka bangun, buku yang mereka tulis, anak soleh yang ditinggalkan, dan ilmu bermanfaat yang telah diajarkan. Mereka mati jasad, tapi pahala terus hidup. Pendengar, sesungguhnya yang perlu kita waspadai adalah mati hakiki, yakni matinya hati pada orang yang masih hidup. Tak ada yang bisa diharapkan dari manusia yang hatinya telah mati. Boleh jadi dia hanya menambah jumlah bilangan penduduk dalam sensus, hanya ikut membuat macet jalanan dan mengurangi jatah hidup manusia lain. Itu pun kalau tak merugikan orang lain. Bagaimana halnya dengan koruptor, orang yang merusak dan menebar kejahatan di muka bumi? Tanda manusia yang hatinya telah mati, antara lain kurang berinteraksi dengan kebaikan, kurang kasih sayang kepada orang lain, mendahulukan dunia daripada akhirat, tak mengingkari kemungkaran, menuruti syahwat, lalai, dan senang berbuat maksiat. Ada tiga hal yang bila kita tinggalkan akan menyebabkan kematian hati. Pertama, bila sholat ditinggalkan, itu akan membuat jiwa kalut. Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan keji, terseret ke lembah kemungkaran dan kesesatan, dan bisa jadi menyusahkan serta merugikan orang lain. Kedua, meninggalkan sedekah. Itu berarti kita egois, individualis, dan enggan berbuat baik. Kepedulian sosial seperti sedekah adalah bukti keimanan. Orang yang suka bersedekah, hatinya lapang dan dijauhkan dari penyakit, khususnya kekikiran. Sedangkan para dermawan selalu menebar kebajikan sehingga dekat dengan manusia, dekat dengan Allah dan juga dekat dengan surga. Ketiga, meninggalkan zikrullah adalah awal kematian hati. Hatinya akan membatu sehingga tak bisa menerima nasihat dan ajaran agama. Zikir akan menimbulkan ketenangan hati. Orang yang tenang, hatinya akan berperilaku positif dan tak mau berbuat jahat. Mukmin yang selalu sholat, senang bersedekah dan memperbanyak zikrullah akan menjadi orang yang paling baik, memiliki hati yang hidup dan menebar kebaikan kepada sesama. Bila kita merasa rajin sholat, sedekah dan zikir, tetapi hati kita mati, kemungkinan besar sholat, sedekah dan zikir kita cenderung formalitas belaka tanpa ada penjiwaan. Wallahu a'lam bishawab.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi yang disediakan.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam boro dongko to Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya iki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, gaya mobilku gaya.
0: Lah, kok pikap ini?
1: Lah, kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Rifki Jafar Tholib dengan tema Badai Belum Usai, yang disampaikan pada tanggal 3 Mei 2024 di Kampung Nur Hasan, Kampung Inggris, Pare. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Sayap Dakwah TV. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ini bengung Mas Arif, dikecilin bengung. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita betul-betul memahami bahwa semua kesempatan ini adalah Allah yang memberikan. Sehingga di pagi hari ini tanggal 24 di bulan Syawal. Tanggal berapa? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sisa 5 hari. Yang Syawalnya belum selesai. Sisa berapa? 5 hari. Boleh jadi 6 hari kalau Syawalnya 30 hari ya. Alhamdulillah tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini di majelis ta'lim Raudhatul Ilmi dalam acara kajian ta'lim dan halal bihalal. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di pagi hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita semua. Amin. Amalan ini mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan amalan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin menjadikan kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, artinya apa? Supaya mereka mengenaliku. Berarti Allah menciptakan kita di dunia ini, ibu-ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita belajar sesuatu yang menjadikan kita semakin kenal kepada siapa? Allah. Tidak perlu mengenal artis, mengenal atlet, mengenal hatta mungkin rumah tangganya ustadz mau kemana, mau diajar jadi apa, tidak. Apalagi Nikita Mirzani sama Loli atau yang lain, sudah mulai. Kenapa? Loh, ya rohai lah ya, apa kak roh ya? Siapa dulu istrinya? Istrinya tukang nonton gosip kok. Nah, sudah. Apa yang terjadi, Bu? Maka Allah menjadikan kita di dunia ini saya ralat ya, istri suka nonton gosip tadi guyon aja. Jangan sentimen Anda. Sudah? Maka Allah menginginkan kita mengenal Allah. Maka ilmu yang kita cari untuk mengenal siapa? Allah. Ibadah yang kita lakukan untuk mengenal siapa? Allah. Kesabaran yang kita miliki, sabar itu dalam rangka mengenal Allah. Semua ketaatan dan taqarrub yang kita lakukan supaya kita kenal sama Allah. Karena kalau sudah kenal, Bu, apapun yang Allah beri, panjenengan pasti pasrah. Karena panjenengan ngerti, oh Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu yang buruk. Oh Allah itu maha penyayang. Tidak mungkin Allah mendatangkan musibah untuk mencelakai. Oh Allah itu maha adil. Maka tidak mungkin Allah mendatangkan sesuatu karena kezolimannya. Oh Allah itu maha pengasih. Allah maha memberi. Tidak mungkin saya hidup di dunia tanpa pemberian dari Allah. Nah itu loh tujuannya kita ngaji itu. Semakin ngaji, semakin kenal kepada Allah, hidupnya semakin teratur. Ya tenang, tidak apa-apa. Hidupnya semakin tenang. Kalau hidupnya tenang, ya apa? Enak apa enggak? Nah, maka tidak ada ketenangan kecuali dalam mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasa Islamnya apa? Ma'nyus. Ma'rifatullah, mengenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Al-Quran dibaca. Bagaimana mengenali Allah? Tadabbur. Bagaimana mengenali Allah? Tafakkur. Bagaimana mengenali Allah? Dengan melihat segala sesuatu dalam ayat-ayat Quraniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka mengucapkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah Anda berpikir tentang Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah, akhirnya Anda kenal kepada Allah sampai titik terakhir apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kalau sampai titik puncak mengenali Allah. Apapun yang Allah berikan, ma khalaqta hadza batila. Ini bukan sia-sia. Ini bukan sembarangan. Ini bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Karena apa? Ketika Allah yang menciptakan, pasti. Tidak apa-apa sambil dimakan, tidak apa-apa lo, biar konsentrasi ya. Pasti apa? Pasti baik. Pasti sempurna. Pasti adil. Nah, tapi terkadang awalannya sing perlu sabar, husnudzon, ikhlas, dan apa? Ridho. Nanti terakhirnya apa? Oh, ternyata arahnya ke sini. Supaya ndak getun di akhir episode, maka kudu sabar mulai awal episode. Faham ndak? Apa filmnya yang malam itu? Apa Harapan Cinta apa? Siksa Kubur panjenengan, jangan saya. Yang malam itu, setiap malam itu apa? Yang tayangnya malam di YouTube itu. Duh kok lupa saya. Coba Bu Afiah ditanyakan apa filmnya namanya. Lupa saya. Itu tiap, enggak pernah nonton, kesian Anda, istri saya aja nonton. Nah, sudah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, badai belum usai. Begini Bu, ada enggak Bu yang pernah merasakan kok musibah saya enggak pernah berhenti? Satu belum beres, datang yang baru lagi. Yang baru baru ditata pelan-pelan, diatur rapi-rapi supaya hasilnya bagus. Ternyata dikejutkan dengan masalah yang baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun ya tidak tepat 100% ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi seakan-akan kok urip itu gak enak terus. Pernah merasakan begitu? Pernah apa enggak? Ya nampaknya semua pernah ya. Nah, tapi mudah-mudahan Allah jauhkan keburukan dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Begini Bu, Anda buka dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala telah menetapkan dunia ini tempatnya ujian. Wes, ini poin pertama. Jangan berharap di dunia tenang. Jangan berharap di dunia tanpa gangguan. Jangan berharap di dunia Anda akan istirahat dengan nyaman. Nanti panjenengan kecewa. Karena memahami hakikatnya dunia, itu menjadikan kita terhadap dunia itu gak sepiro, apa, ekspektasinya gak terlalu tinggi. Alah, ngerti ekspektasi apa enggak? Jadi apa yang Anda bayangkan tentang penilaian Anda terhadap dunia ini tidak akan terlalu muluk-muluk, sehingga Anda ngerti ketika Anda dikecewakan orang, Allah ya namanya juga di dunia. Ketika Anda dikhianati orang, Allah juga namanya dunia. Ketika Anda bisnis terus bisnisnya belum sukses, sudah ditipu sama investor, ditipu sama rekan kerja, Allah ini cuma dunia. Nah, maka memahami hakikat dunia, jajan, la haula wala quwata illa billah. Memahami hakikat dunia Bu, itu menjadikan Anda tenang. Sekarang begini, ada dua kisah. Supaya kita faham, selama masih di dunia, mesti Bu diuji dengan sakit, diuji dengan sumpek, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan orang kepercayaan ternyata dia pergi meninggalkan, macam-macam. Itu namanya dunia. Contoh yang pertama, tidak ada orang yang selamat dari kematian. Betul apa enggak? Dan kematian itu Bu, bikin kita ini mikir yang aneh-aneh. Engkau lek aku mati, bojoku mbek sapa? Engkau lek aku mati, anakku sing mbayari sekolahe sapa? Engkau lek aku mati, di kuburan aku karo sapa? Dan itu normal, enggak apa-apa. Panjenengan mikir begitu, enggak apa-apa. Ya memang orang itu ketika hidup di alam dunia, dia enggak punya pengetahuan tentang alam barzakh. Betul apa enggak? Nah, sehingga ketika Anda ngerti bahwa orang yang di dunia pasti mati, itu bikin tenang dikit. Nah, begini, tulis. Ya ini pengajian paling keren se-Indonesia Raya ini. Baru di sini loh pengajian bawa buku semua itu baru di sini. Luar biasa, Raudhatul Ilmi ini. Bawa buku semua, bawa pulpen semua, HP tidak ada yang dibuka, baru di sini tok. Di majelis taklim yang lain belum ketemu saya. Ini memang Raudhatul Ilmi ini, Masya Allah, saya doakan husnul khotimah semua. Besok meninggalnya. Hah? Oh sekarang? Jangan. Loh Bu, kalau husnul khotimah, jangan besok, sekarang saya mau. Kalau memang jaminannya husnul, nah cuma kan kita kan gak ngerti ya tenanan husnul khotimah atau tidak, itu yang bikin kita besok. Hah? Lalu terus panjenengan minta berapa tahun lagi? Minta berapa? Disebut aja minta berapa. Ayo Hajah Yuning, kepingin berapa tahun lagi? Nah itu harapannya. Yang penting husnul, apalagi kalau husnul khatimahnya diawali dengan sehat wal afiat, panjang umur, rajin ibadah, semuanya selesai, baru meninggalnya tenang dalam keadaan sedang baca Al-Quran. Ya gak semudah itu. Kalau tiap hari buka WA terus meninggalnya membaca Quran, itu malaikatnya keliru. Kenapa? Oh, yang dibaca WA-nya Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau Yuning yang ngomong, saya percaya. Sudah. Haji Yuning gini, saya pengajian di Surabaya, di Ampel, Masjid Syafi'i namanya. Itu ada yang kirim salam sama Yuning. Iya. Ustadz, itu penasaran sama orangnya, yang mana sih yang disebut-sebut Yuning-Yuning itu? Masya Allah. Coba nanti sekali-sekali kamera diarahkan ke Yuning. Sret. Biar jamaah tidak hanya mendengar namanya, tapi tahu siapa sosok dibalik nama Hajah Yuning, Yuning Tias. Betul. Sampai hafal loh saya, Masya Allah. Sudah, lanjut. Maka begini Bu, tulis. Orang yang salah memahami tentang kematian, orang ini cerdas nih di video aja ya. Orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan. Bener apa enggak? Belum tahu kok iya. Itu sudah selesai. Jadi orang yang salah memahami tentang kematian, dia ketika hidup akan salah faham. Kalau memahami kematian itu end, sudah selesai, jangan tulis terus sampai terakhir, nulis terus Anda. Kalau memahami kematian biasa ada jeruk anget, teh jahe. Kok hari ini pot bunga? Garing mana? Kalau seseorang memahami kematian itu adalah ending, akhir dari semuanya, setelah kematian tidak ada apa-apa, setelah kematian tidak ada kehidupan setelahnya, setelah kematian tidak ada pertanggung jawaban, maka ketika hidup sakarepe dewe. Tapi orang yang memahami kematian itu adalah awal dari hidup yang abadi, yang kalau didului orang tuanya meninggal bakal ketemu sak lawase sama orang tuanya di alam berikutnya. Kalau ditinggal anaknya meninggal duluan, nanti dia mikir kalau saya meninggal bakal ketemu anak saya sak lawase, maka ketika di dunia dia akan kerja keras bagaimana mikir, bagaimana ikhtiar agar kehidupan berikutnya sempurna. Ya laitani qaddamtu lihayati. Ini omongannya siapa? Ya laitani qaddamtu lihayati. Duhai, coba dulu waktu di dunia saya bekerja keras untuk kehidupan saya sekarang. Ini omongannya orang kafir ketika orang kafir masuk alam kubur dan dibangkitkan di hari kiamat. Akhirnya mereka sadar, ternyata ini hidup yang sesungguhnya. Coba dulu waktu di dunia, saya persiapkan untuk hidup yang sekarang. Karena hidup yang sekarang untuk selama-lamanya. Faham? Nah sekarang Sa'ad ibn Mu'ad. Ketika Sa'ad ibn Mu'ad itu meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja hadzal 'abdus salih. Kalau ada orang yang selamat dari kematian, jadi kalau di dunia ini ada orang yang Allah takdirkan tidak wafat, maka kata Nabi Muhammad yang paling pantas ya orang ini, namanya Sa'ad ibnu Mu'adz. Namanya siapa? Masuk Islam umur 30, meninggal umur 33. Islamnya berapa tahun? Cuma 3 tahun. Ketika orang ini meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Ihtazza arsyur rahman. Singgasananya Allah itu dredeg. bergetar dengan kematiannya siapa? Sa'ad. Nah, maka kalau sekedar orang semacam kita, Bu, ya enggak mungkin nyaingi Sa'ad bin Mu'ad. Itu pun dia meninggal dunia, apalagi manusia semodel kita. Contoh kedua. Maka dunia itu gak ono enake. Yo ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Iya Banda. Sudah. Nomor dua. Anda tahu rumah tangga yang paling bahagia di dunia ini, mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, yang paling bahagia rumah tangganya siapa? La haula wala quwata illa billah. Saya mau kesini tadi perasaan tidak enak loh, Bu. Budal apa ora raudhatul ilmi ini. Tapi saya kepikiran panjenengan itu like ngaji serius, bawa buku, nyatet, ndak buka HP. Jadi saya langsung terdorong, yus teko ayo saken jamaah ayo kadung semangat ya. Ternyata sampai sini saya ndak kecewa, betul bawa buku semua. Ya kan yang di balik kamera ndak tahu, Bu. Dikira yang nonton lewat YouTube kan, oh Masya Allah ya pare itu ya. Padahal ndak begitu, saya bohong aja. Sudah? Apa yang terjadi? Rumah tangga paling bahagia sealam raya itu tidak diragukan adalah rumah tangganya Nabi Muhammad bersama siapa? Istrinya. Betul apa enggak? Tapi apa Anda kira rumah tangganya Nabi Muhammad tidak ada masalah? Ada apa enggak? Ada. Cuma ketika masalah itu datangnya kepada orang yang baik, Allah yang menyelesaikan. Tapi tetap ada masalah. Salah satu masalahnya apa? Jadi istrinya Nabi Muhammad itu kompak, dalam tanda kutip, demo minta kenaikan uang belanja. Jadi kalau cuma istri saya yang minta tambahan duit, ya, ya suaminya kaya, ya pantas. Iya kan? Apa yang terjadi? Mereka kompak semuanya, bilang, ya Rasul, uang tidak cukup, maka kami minta tambahan. Sampai itu menjadikan Rasulullah itu dalam tanda kutip juga nggih, itu merasa terpukul. Itu masalah. Kemudian oleh Allah langsung dijawab pakai ayat Al-Qur'an. In kunna turidna dunya wa zinataha. Kalau kalian minta dunia beserta semua isinya, wahai istri Nabi, oleh Allah dikasih. Terus kalau memang itu pilihan kalian, kalian oleh Allah akan diberi dunia beserta isinya. Tapi apa yang terjadi? Wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita cerai. Tapi apa? Cerai. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, sampai dalam rumah tangganya Nabi Muhammad pun itu ada masalah. Nah, yaitu dunia, Bu. Manusia terbaik, sahabat Nabi terbaik, yang satu tidak mungkin selamat dari kematian, yang satu tidak mungkin selamat dari masalah. Karena itulah hakikat hidup di dunia. Apa ayatnya? Walanabluwannakum bisyai'in. Syai' apa? Sedikit sekali. Aku akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit minal khauf, rotok wati. Minal khaufi wal ju' rotok luwe. Wa naqsin minal amwal. Allah uji dengan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan personil, circle pertemanan. Wal thamarat, kekurangan bahan makanan atau buah-buahan. Tapi tidak berhenti di situ ayatnya. Apa ayatnya mengatakan? Wa basyiris sabirin. Semua ujian-ujian tadi itu ternyata berita gembira. Panjenengan bayangin, ada orang kurang duit, Allah bilang berita gembira buat dia. Bisa bayangin enggak? Gak duit-duit, bahkan boleh jadi utangnya akeh, boleh jadi sampai diuber-uber sama wong. Sama wong itu apa? Dikejar-kejar sama orang. Tapi Allah katakan, wabashiris sabirin. Ini untuk kamu berita gembira. Syaratnya satu, kalau orangnya oleh Allah diberikan taufik untuk sabar. Diberi taufik untuk apa? Sabar. Selama dia sabar, Masyi syar. Orang Arab bilang tidak ada yang buruk. Orang dikasih penyakit separah apapun, tapi orangnya sabar. Ya apa? Sakit parah. Sakit yang kalau sakitnya itu kambuh, mungkin dia sampai tidak bisa merasakan napas itu kayak angin. Tapi orangnya sabar. Baik atau buruk buat dia? Baik, karena penyakitnya menghapus dosa, penyakitnya meninggikan derajat, dan sabarnya dapat pahala tersendiri. Orang lagi miskin, gak duwe apa-apa, blas omahe bocor, banyak tikusnya, tapi Allah karuniakan orang itu dikasih kemampuan sabar. Baik apa enggak? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang manusia yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan ketika Allah memberikan kesabaran. Maka mintanya sama Allah apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrigh panjenengan ngerti afrigh enggak? Afrigh itu bukan tumpahkan. Gini, afrigh itu gini. Ya memang tidak ada cairan, tidak ada gelas, tidak ada apa. Yes. Contohnya ini aja. Ya apa ya? Tapi ya ceramai pas materi sabar. Gini bu, ini katakan gelas. Ini apa? Lah, tidak bisa melihat. Apa ini? Nah, tapi ibaratkan ini apa? Gelas. Anggaplah ini gelas. Ini teko berisi jin. Langsung digosok, cus keluar. Saya beri tiga permintaan. Wah. Sudah? Ini isinya teko berisi teh. Bu, tolong Haja Yuning di rukyah tolong. Sudah? Ini teh. Afrigh itu memindahkan isi teko ini dituang sampai habis ke wadah yang lain. Jadi mengkosongkan satu wadah untuk memenuhi wadah yang itu namanya afrigh, mengosongkan isi dipindah ke tempat yang lain. Berarti kalau kita minta kepada Allah afrigh alaina sabra, ya Allah tuangkan ke dalam hatiku sabar sampai penuh. Sehingga hatiku ini tidak terisi dengan keluh kesah, tidak terisi dengan iri dengki, tidak terisi dengan ngersolo. Karena apa? Isinya sudah penuh dengan kesabaran. Nah, maka dengan itu, poin pertama bu, pasti kalau hidup di dunia, badai belum usai. Ya, nanti usainya kapan? Kalau panjenengan sudah tarik napas terakhir, tarik napas, ya sudah kelihatan, ya tarik napas. Oh itu bukan sakaratul maut itu ya, melahirkan itu ya. Sudah, ketika Anda tarik napas terakhir dalam mengucapkan la ilaha illallah, itu baru badainya selesai. Badainya baru selesai. Poin kedua. Loh iya, tapi kalau di dunia terakhir la ilaha illallah, ya insya Allah tidak ada badai setelah itu ya. Beda lek mau meninggal. Dikira anaknya, masya Allah bapakku kate mati loh, tangannya wiritan. Kutu wiritan, kebiasaan di dunia ini loh. Saya wiritan. Ya husnudhan tidak apa-apa ya, tapi ojo kenemenen. Poin kedua. Allah Ta'ala berfirman, latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu anak tangga menuju anak tangga berikutnya. Kalian akan melewati satu level kehidupan untuk pindah pada level yang berikutnya. Kalian akan pindah dari satu makom menuju makom yang, makom itu apa? Kedudukan. Dari satu kedudukan pindah pada kedudukan yang lain. Artinya apa? orang hidup di dunia itu dengan tahapan. Tapi ada arti yang lain, panjenengan buka kitab Sofwatut Tafasir. Yang saya lupa, Sofwatut Tafasir atau Adwaul Bayan, di antara dua. Kalau tidak Syekh Ali Sobuni, berarti Syekh Muhammad Amin Asyinqiti. Di antara dua itu. Tapi saya ingat saya, Sofwatut Tafasir, Syekh Ali Sobuni. Itu ketika menafsirkan, Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu tahapan demi tahapan. Artinya apa? Latarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk mendatangi musibah yang berikutnya. Kalian akan melewati satu ujian untuk mendatangi ujian yang berikutnya. Kalian akan mendapati satu kesulitan untuk menuju kesulitan yang berikutnya. Nah, ada ceritanya. Diceritakan dalam kitab tafsir tadi, ada seorang perempuan, ada masalah dengan suaminya. Suaminya kasar betul, main tangan, gampang mukul, gampang teriak, tidak tanggung. Dibukain dulu dong. Jazakallah khair, syukran. Terima kasih Pak Ajeng. Rotok meletup. Tidak apa-apa. Karena memang gelas bagus itu biasanya bukan untuk dipakai. Kembangnya lemari. Nah, sehingga biasanya jadi kembangnya lemari ketika mau dipakai. Allah, bismillah. Ah, ini namanya afrik. Namanya apa? Afrik. Kalau ini namanya ashrob. Ngerti bedanya? Ini apa? Afrik. Kalau ini? Ashrobu. Roto amis gelas ya. Astagfirullahaladzim. Sudah, sabar. Ini perempuan, suaminya jahat. Suaminya apa? Jahat. Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan itu mikir, Bu, kayak di sini terus semakin susah hidup saya. Dia berpikir untuk kabur pulang ke rumah orang tuanya. Sudah, ketika suaminya kerja, barangnya dikemas. Akhirnya dia cepat-cepat keluar rumah sebelum suaminya kembali. Ketika di tengah jalan, pas azan maghrib, itu si istri berhenti. Yang kabur tadi. Masuk masjid, sholat. Bayangin Bu, kabur seiling, sholat. Panjenengan rekreasi, lali sak kabeh. Mbak sholat, pray. Pray apa? Males. Ini perempuan-perempuan ini paling gampang ngomong pray. Mbak sholat, libur. Keambil cuti aja sekalian, anda ya. Sekalian mengajukan surat cuti sama Allah Ta'ala. Ya Allah, cuti sholat sebulan. Sudah? Ketika dia sholat maghrib tadi, ternyata imam di masjid yang dia sholat itu membaca ayat tadi. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu ujian menuju ujian yang berikutnya. Kepikiran ini perempuan. Di rumah suamiku ujian. Ujiannya lewat suami. Pulang ke rumah orang tuaku, ya bakal tetap ujian. Boleh jadi ujiannya lewat orang tua. Daripada diuji lewat orang tua yang saya maksiat kabur dari rumahnya suami, mendingan saya diuji oleh suami, tapi saya bisa sabar dapat pahala. Akhirnya perempuan itu ngerti, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari masalah. Karena anda pindah kemanapun, anda sedang ditunggu oleh masalah yang baru. Wes orep di kampung Inggris gak cocok, tonggone gak beneh, di sini napsi-napsi misalkan. Terus panjenengan pindah ke kampung Arab. Di sini kan Inggris. Dari kampung Inggris pindah ke kampung Arab. Anda kira kampung Arab bakal gak ada masalah? Tambah nemen medit-medit. Indah sini kampung Arab. Masya Allah. Ternyata podot. Di kampung Arab sama. Anda pindah lagi, pecinan. Wah, lo kok tambah parah gini. Anda kira di pecinan gak ada masalah? Ada masalah. Kalau Anda lari dari masalah dan tidak menyelesaikannya, maka Anda pindah kemanapun tetap akan bermasalah. Nah, maka dari situ ibu-ibu sekalian, Allah sebutkan di sini, latarkabunna tabaqan an tabaq. Berarti ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong badai belum usai, lo yo memang badai itu tidak akan pernah usai. Selama kita masih hidup di dunia, ada ujian. Apalagi senengane kumpul manusia, mesti ada ketersinggungan, ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan, ada ketidaknyamanan, ada ditipu, dikhianati, diakali, macam-macam. Karena apa? Memang sunnatullahnya seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Tulis, ad-dunia

Empat poin, tulis. Ada empat poin untuk menyelesaikan musibah dengan kebaikan. Ada empat poin, empat hal, empat perkara. Iku papat. Empat. Iku papat. Papat. Apa empat hal ini yang menjadikan musibah itu, Bu? Bukan musibahnya hilang, mustahil. Bukan kemudian hidup Anda tanpa ujian, mustahil. Bukan kemudian urip Anda penak terus guyu, terus ngakak terus endak, mustahil. Enggak ada cerita di dunia seperti itu. Wong paling sogeh saja, Bu, gak mandek kerja kok. Orang yang sudah paling kaya enggak berhenti kerja kok. Lah sing paling sogeh pancet kerja sing melarat ya padha kerjane. Terus bedane sogeh mbek melarat apa? Iya apa enggak? Bahkan kadang-kadang yang sogeh tidak punya waktu buat ngaji. Tapi yang Masya Allah yang melarat-melarat ini malah Masya Allah ngaji-ngaji terus. Astagfirullahaladzim. Tidak, guyon ke. Tapi yang biasa-biasa coba. Ya tidak terlalu kaya banget, ya tidak miskin. Tapi cukup lah. Ada waktu buat ngaji. Ada waktu buat silaturahmi. Ada waktu buat kunjung ke rumah teman. Ada waktu silaturahim ke rumah orang. Artinya sudah, bukan ukuran. Sudah. Ada empat perkara yang menjadikan ketika badai itu belum berlalu, tapi Anda bisa melewatinya dengan baik. Nomor satu, iman. Nomor satu apa? Iman. Nomor satu apa? Iman. Iman apa imin? Iman apa imin? Iman. Iman apa amin? Iya mirip ya, imin, amin, iman. Iya, sudah. Terus lewat sudah. Biasa. Wis ngono iku wong ndek donya menang kalah ya, itu tak mau apa. Sudah. Nomor satu apa? Iman. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bu iman itu menjadikan orang ketika kena musibah kok bisa tenang? Ada banyak perkara. Nomor satu, orang itu kalau iman, Bu, salah satu iman yang paling baik untuk menghadapi masalah itu rukun iman yang paling terakhir. Apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Betul apa enggak? Mengimani takdir itu apa, Bu? Kita mengimani bahwa sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, catatan takdir kita sudah tertulis dan tidak mungkin berubah. Faham? Jadi nanti si fulan bakal nikah dengan siapa? Rumah tangganya bakal baik atau Allah takdirkan cerai? Punya anak atau tidak? Kalau punya anaknya berapa? Kalau berapa laki atau perempuan? Nanti anaknya berbakti atau durhaka? Semuanya. Akhir kehidupannya seperti apa? Diawali sakit atau kecelakaan atau bunuh diri atau macam-macam? Semuanya sudah tercatat. Maka ndak boleh nguasni, lho kayak ngono, Mbak. Ya mesti, Mbak, yo. Wong gak tahu ngaji. Enek masalah langsung buyar. Coba. Ndak boleh, kenapa? Karena semuanya tidak terlepas dari ketetapan takdirnya siapa? Allah. Ndak boleh. Lho, Mbak, loro kayak ngono, Mbak. Ya Allah. Mesti biyen elek. Ndak perlu. Karena semua sudah menjadi ketetapannya siapa? Allah. Yang saya, ibu-ibu dan pemirsa saya Dakwah TV, kita semua tidak punya pilihan. Milih itu, Bu, sebelum terjadi. Betul apa enggak? Ketika sebelum terjadi, ada dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, walaupun pada akhirnya pilihan kita itu juga takdir dari siapa? Allah. Nah, tapi dengan memahami takdir dengan konsep yang benar, ketika ada masalah panjenengan tenang. Oh, memang Allah mentakdirkan saya seperti ini. Kalau takdirnya baik, PR-nya syukur. Kalau takdirnya kurang menyenangkan, PR-nya apa? Sabar. Wong urip mek lurik itu antara sayap syukur atau sayap sabar. Ketika salah satu di antara kedua sayap ini patah, dia tidak bisa terbang. Bagaimana biar terbangnya bisa tinggi, jauh, dan lama? Kedua sayapnya harus sempurna. Syukurnya bagus, sabarnya juga bagus. Nah,

0: Yang kedua, kenapa keimanan ini menjadikan orang itu ketika kena musibah, itu menjadikan dia insya Allah musibahnya walaupun berat, semakin ringan dia rasakan. Nomor dua, karena dia meyakini Allah itu maha adil. Dia meyakini Allah itu maha baik. Dia meyakini Allah itu maha penyayang. Dia meyakini Allah itu maha bijak. Sana, ketika Anda meyakini dengan keimanan Anda bahwa Allah memiliki semua sifat kebaikan, maka ketika ada musibah, Anda ngerti musibah ini datang dari Allah yang maha penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Faham? Jadi kalau kena musibah, Bu, ngerti yo? Ini musibah dari Allah yang maha penyayang. Berarti ketika Allah mendatangkan musibah ini, bukan untuk menghancurkan saya, tapi untuk apa? Wujud kasih sayangnya siapa? Allah. Karena kalau kita kena musibah, biasanya hubungan dengan Allah bagaimana? Hah? Intens, mesra. Apa? DP-DP itu apa? DP-DP. Sholat tahajudnya tidak putus, puasa sunnahnya istiqomah, bahkan ditambahi baca al. Nah, maka apapun yang terjadi, yang penting menjadikan panjenengan semakin dekat dengan Allah, maka tidak masalah. Wes, mau dekat dengan Allah lewat musibah, atau dekat dengan Allah lewat nikmat, atau lewat ilmu, atau lewat apapun, sing penting endingnya bikin saya dekat kepada Allah. Maka la ubali, tidak peduli ya Allah. Sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan apa? Saya tidak pernah mikir bakal dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk. Gak tak pikir, wong kudu tugasku. Karena salah satu yang bikin hidup itu berat apa? Panjenengan mikir yang bukan tugas panjenengan. Akhirnya apa? Kabotan. Karena kapasitas kita ini terbatas. Kalau kita mikir apa yang menjadi tugasnya Allah, ya ngeluh panjenengan. Wong tugasnya Gusti Allah lah, kok panjenengan pikir. Nah, maka salah satunya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ini kena musibah, ternyata musibah itu bikin kita semakin dekat dengan Allah, maka tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena Umar mengatakan, saya tidak peduli mau dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk, saya tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena saya tidak tahu mana di antara kedua itu yang mendekatkan saya kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang dekat kepada Allah dengan takdir kaya, tapi tidak kurang yang dekat kepada Allah harus lewat takdir miskin. Ada orang yang dekat dengan Allah lewat takdir sehat, tapi ada orang yang ketika dikasih sehat lalai, maka Allah kepingin dia dekat dikasih takdir sakit. Ada orang yang ditakdirkan rumah tangganya baik, dia dekat kepada Allah, tapi ada juga yang rumah tangganya baik, dia lalai dari Allah. Maka supaya dia dekat kepada Allah, bagaimana? Rumah tangganya dibikin sedikit ada rada ana ombak ini di pior. Ketika mulai ada ombak, cek, selama ini saya lupa kepada Allah. Nah, maka nomor satu, iman. Kalau imannya kokoh, musibah itu insya Allah terasa lebih ringan. Nomor satu, karena apa? Karena dia yakin takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Nomor dua, dia ngerti bahwa takdir ini datangnya dari Allah yang penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Nomor tiga, masih tentang iman. Orang itu kalau kena musibah, Bu, akan ringan dengan iman. Kenapa? Dia yakin dengan keimanannya hidup bukan cuma di sementara, dunia itu sementara tuh selamanya. Kalau dunianya sementara, berarti musibahnya selamanya. Ayo jawab. Kalau dunia saja sementara, terus musibahnya kira-kira bagaimana? Ya lebih sementara dibanding dunia. Maksud Anda hidup 80 tahun masalah terus. Kan tidak. Anda hidup 50 tahun masalah, kan tidak. Iya benda. Nah, maka memahami bahwa dunia ini sementara, akhiratlah yang selamanya. Dan memahami itu lewat apa? Lewat iman. Kalau imannya ngerti, oh, tidak apa-apa ada masalah, wong cuma dunia. Sebentar lagi kalau saya meninggal, saya pindah ke akhirat. Sementara saya ketika diuji sama Allah, saya lulus dengan kesabaran saya di surga, nanti di alam kubur tinggal istirahat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min Idza mata al-'abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya ila min istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha ila rahmatillah. Seorang yang beriman itu kalau meninggal dunia istirahat dari kelelahan dunia. Berarti mati itu artinya apa? Istirahat dari apa? Lelahnya dunia menuju rahmat dari Allah. Sip, itu tiga hal. Poin kedua, bagaimana ketika badai belum berlalu, apa yang harus kita lakukan? Nomor dua, sabar. Ustaz kok ket bien dikongkon? Sabar. Ceramai kok bolan baleni terus? Sabar. Kok tidak ada solusi lain selain? Saya mau tanya, panjenengan ngowamu oh, masalah selesai? Ayo, panjenengan marah, sing nemen, woi, ngowamu, apa? Ngowamu, gak cocok. Bojone diamuk, anake diamuk, maratuane diamuk, tembok diamuk, tembok. Sopo masang tembok di kene iki? Sirahku kebentuk. Yang salah temboknya apa orangnya? Nah, sekarang misalkan ada orang kebentuk tembok. Terus ngomong-ngomong tembok digebuk. Kok ngawur kon, Mbok? Sopo masang tembok di kene? Miring didik jane. Apakah kemudian sakitnya bekas kejedot tembok tadi hilang? Enggak. Maka dikatakan orang beriman itu menjadikan musibah menjadi pahala. Tapi orang yang tidak beriman menjadikan satu musibah jadi dua. Saya ulang ya. Kalau orang beriman, musibah jadi apa? Pahala. Karena orang kena musibah itu sampai pun duri yang apa? Menusuk di bawah kakinya, kalau bahasa Jawanya telusupen. Itu apa? Illa kafarallahu biha khotayahu. Kecuali dengan telusupan tadi, dosanya dia sama Allah diampuni. Kan begitu? Nah, maka tapi yang terjadi apa ibu-ibu sekalian? Ketika dia mendapati musibah, dia latihan sabar. Nanti saya kasih opposite tipsnya sabar itu. Apa? Biar iso ngempet supaya saya sabar. Nah, maka nanti. Tapi gini, kalau kena musibah yang kena orang beriman, musibahnya jadi pahala. Tapi sebaliknya, kalau kena musibah dan mengenai orang yang tidak beriman, musibah satu jadi dua. Apa yang satu itu? Yang satu ya musibahnya. Apa tambahannya sampai dia menjadi dua? Ketidakmampuan dia untuk sabar menjadikan musibahnya tambah berat dan seakan-akan dia diazab dengan itu. Betul apa enggak? Karena orang itu kalau bisa sabar, Bu, enak. Tapi kalau tidak bisa sabar, semakin panik. Nah, maka ada cerita yang perempuan hitam, sakit ayan di zaman Nabi Muhammad. Ingat tak? Ketika datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul doain dong biar saya sembuh. Saya kepingin nikah, saya kepingin punya suami, nanti saya pengen bisa hamil, punya anak. Rasulullah bilang, gini mbak, kalau mau sembuh, tak doakan, insya Allah sembuh. Tapi kalau mau sabar, penyakitmu yang sebentar ini sampai kamu mati, nanti kalau kamu mati Allah ganti dengan syurga. Perempuan itu milih apa? Milih apa? Dalam ayat yang lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah kasih bayaran tanpa hitungan. Jadi bayaran itu los. Kayak panjenengan ngambil uang di ATM itu enggak ada angkanya, mau waktu terus. Ya apa suara uang keluar dari ATM itu ya, Bang? Itu suara paling merdu di dunia katanya. Ngalang-alangi suaranya siapa? Penyanyi-penyanyi yang ngalain suaranya MC hit separi raya ini. Ustazah Anisa itu beli suaranya keruk suaranya ATM itu lek metune mek sak lembar rugi lek ngantri sak lembar bukan merah lagi biru. Lek karepe ati njoko ya 10 lembar, tapi ketika ditekan uang 1 juta, tulisannya apa? Saldo Anda tidak. Ya apa? Perasaan jerone ati apa? Tapi ketika uang yang keluar itu tidak ada hitungannya, Bu. Itu sampai panjenengan bawa sak. Perasaan hati apa? Langsung kepikiran mas-masan. Panjenengan beli mas-masan apa mas temenan? Mas-masan apa mas tenanan? Mas tenan, mas tenan ya Mas Rifki, Mas Aceng, Mas Suhud, Mas Arif. Itu mas tenanan itu. Kalau yang lain itu mas-masan kabeh itu, dolanan. Ya kan? Mainan, taruh cinta, taruh tangan. Taruh leher apa kalau bukan mainan ayo? Nah, taruh telinga, taruh tenggorokan, nah, taruh mah hidung, bibir, kuping, alis, meripat, pipi, sampai seawak emas kabeh itu mas-masan. Nah sudah, apa yang terjadi Bu? Kalau orang itu bisa sabar, Allah kasih pahala tanpa hitungan. Saya mau tanya, pahala tanpa hitungan itu apa? Disebutkan oleh para ulama, bi ghairi hisab, itu artinya surga. Jadi panjenengan kalau kena musibah, terus panjenengan sabar, maka panjenengan dapat satu tiket surga. Gak ngersolo, gak ngamuk, gak jerit-jerit, gak protes, gak apa lagi? Gak apa? Gak ngerundel, gak curhat, curhat itu ya bisa jadi boleh, bisa jadi tidak ya, tergantung lah. Gak curhat, macam-macam. Tapi Anda berusaha ngempet. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Maka ketika satu ujian itu Anda lalui dengan sukses, Anda sudah punya satu kunci surga. Allahumma, sekarang tulis. 3 tips biar benar-benar sabar. Nomor 1, wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar itu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan sabar itu panjenengan narik pertolongannya Allah. Kalau ditariknya bukan dengan sabar, Allah tidak akan nolong Anda. Maka ketika kena musibah, biar bisa sabar bagaimana? Anda mikir, kalau saya sabar, Allah bakal nolong saya. Kalau saya sabar, Allah akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau saya tidak sabar, Allah tidak ridho. Allah tidak akan menyelesaikan. Itu nomor 1. Jadi Anda yakini, kesabaran Anda akan menyelesaikan masalah. Nah, sabar itu diawali dengan apa? Jangan ngomong diam, diam-diam. Nanti apa diam-diam tapi ngomong. Diawali dengan apa? Menahan lisan. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum fal yaskut." Kalau salah seorang dari kalian sedang marah di puncak-puncak kemarahannya, fal yaskut. Tahan lisan. Ya memang, memang yo, karena sulit itu maka pahalanya apa? Besar. Tapi yo latihan, bukan berarti sulit itu tidak bisa dilakukan kan? Bisa. Nomor 2, bagaimana tips supaya bisa sabar? Innallaha ma'as. Saya pernah cerita nggak di sini ya? Saya pernah zaman dulu, dulu banget sudah lama sekali, disuruh umi saya belanja ke pasar kandangan. Belanjanya banyak, yo tomat, yo iki, yo iku, yo lombok, juga daging, wis juga semua macam-macam sak lengone kabeh. Sudah, ketika itu saya buru-buru karena saya harus segera berangkat untuk pengajian di Malang. Tapi umi saya nyuruh, ya apa ceritanya gak diterima. Sudah, akhirnya saya cepet-cepet dalam keadaan nyekel anting kiwo tengen, dan antingnya itu bukan enteng, berat, sehingga badan saya itu beratnya bertambah. Kalau nabrak orang itu maka tenaganya lebih besar dibanding saya tidak bawa anting. Itu karena saya buru-buru nabrak orang, bruak, kena sikutnya gini. Terus orang itu miring gini karena kedorong saya. Terus ngomong apa? Innallaha ma'as-sabirin. Waduh. Itu bukan cuma majelep dok itu. Ngaplok wala-walik, pak, pok, pak, pok, pak, pok. Jadi ustadznya siapa ini? Ketika saya buru-buru, memang saya tidak sengaja. Dan orang itu juga ngerti kalau saya tidak sengaja. Tapi dia, saya yakin, bukan mau ngingetin saya. Tapi dia mau mengingatkan diri, supaya dia gak ngilokno saya gitu loh. Maka dia mengingatkan dirinya sendiri dengan ngomong apa? Innallaha ma'as sabirin. Langsung saya cek. Ya Allah, izin re. Ya gitu loh. Faham ya, anda tahu bagaimana perasaan saya saat itu? Waduh, kayak sing wis yo kisinan, yo campur gengsi, yo campur isin jaluk sepuro, campur apa lagi? Wah itu campur aduk sudah itu. Itu kira-kira kalau dimakan jadi rames itu. Wah kabeh lengkap, ono pedese, ono asine, ono kecute, ono gurie, ono legine, itu betul-betul rames itu. Nah, tapi kemudian poin kedua, biar panjenengan ini kuat sabar. Mudah-mudahan semua di antara kita Allah jadikan orang yang sabar. Memahami apa Bu? Innallaha ma'as. Apa? Allah itu senantiasa membersamai kalau panjenengan sabar. Membersamai dengan apa Bu? Dengan rahmatnya, bimbingannya, pertolongannya, jalan keluarnya. Itu oleh Allah dibersamakan bersama Anda ketika Anda masih mampu sabar. Yang ketiga, tips biar bisa sabar apa? Fahami, hadza sayazul. Hadza sayazul. Apa? Hadza sayazul. Apa hadza sayazul itu? Ini akan berlalu. Ini akan berlalu. Maksudnya apa, Bu? Panjenengan itu ndak kok diminta sabar sampai 20 tahun. Ndak. Allah minta sabarnya cuma apa? Wong setiap masalah itu ada waktunya masing-masing. Nah, kecuali kalau Anda bayangkan iki gak mari 17 tahun iki. Sehingga Anda terbebani, Anda akan mikir sabarku sampai 17 tahun. Tapi ketika Anda meyakini inna ma'al usri yusra. Ini sebentar lagi datang kemudahannya. Maka Anda yakini ini akan segera berakhir. Maka sabar saya tidak akan panjang. Sabar saya akan cuma sebentar. Dan yang pamungkas, sabar Anda diganti surga. Sabar Anda diganti apa? Surga. Maka ada seorang perempuan diuji dengan suami yang jahat, dia tidak minta cerai. Padahal keluarganya, bahkan orang tuanya ngomong apa? Sudahlah cerai saja, tidak kuat, kami yang delok ae. Kita yang lihat saja, wis ndak kuat, apalagi kamu yang menjalani. Apa kata si perempuan itu? Justru dengan suami yang seperti ini saya dapat pintu surga lewat sabar. Bisa? Sudah. Sekarang poin ketiga. Poin pertama, bagaimana menghadapi masalah? Iman. Nomor dua, saat. Nomor tiga apa? Syukur. Wes, saya percepat. Ustaz, ya apa sih? Dapat masalah kok malah syukur. Minimal Anda mensyukuri tiga. Nomor satu, musibahnya tidak pada perkara agama. Kalau musibahnya cuma sekedar mobil hilang, ya mudah-mudahan tidak, iya. Rumah kebakar, mudah-mudahan tidak. Musibahnya cuma sekedar Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan apa? Pokok bukan selain musibah, maka bersyukur Bu. Kenapa? Wala taj'al musibatana. Lo enggak tahu doanya Nabi Muhammad. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami ya Allah. Musibah pada agama itu apa? Males salat coba. Musibah bukan? Enggak mau ngaji. Musibah bukan? Musibah. Enggak bisa silaturahmi. Musibah bukan? Itu. Nah, selama musibahnya bukan agama, Anda bersyukur. Karena kalau perkara dunia, Bu, itu terlalu kecil. Itu yang syukur yang pertama. Kenapa bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpa bukan musibah pada agama kita. Nomor dua, kenapa bersyukur kepada Allah? Karena musibah yang Allah beri tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Bagaimana caranya? Ngelihat musibahnya orang lain. Ngelihat apa? Musibahnya orang lain. Contoh, ada orang bangkrut, ketipu, utangi wakeh, bersyukur. Misalkan masih punya aset. Punya apa? Coba kalau Anda ketipu, Anda ditipu orang, Anda bangkrut, tidak ada aset yang bisa dijual, mau apa? Nah, sehingga bersyukur yang kedua, syukurnya apa? Alhamdulillah, musibahnya tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Coba lebih besar, saya tidak akan kuat. Kenapa begitu? La yukallifullahu nafsan. Wistalah bu, tidak usah bingung, semua sesuai porsinya masing-masing. Gak mungkin kelas kita diuji ujiannya Nabi Ayub, tidak mungkin. Wistalah, ujian panjenengan sesuai kemampuan panjenengan. Itu nomor dua. Kenapa bersyukur? Syukur yang nomor tiga. Kenapa kalau kena musibah kok bersyukur? Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang manusia, maka Allah berikan ujian. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Orang yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, apa yang terjadi? Dikasih musibah. Berarti kita bersyukur, alhamdulillah, karena musibah ini wujud syukur dari Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau musibahnya belum usai, badainya belum berlalu, bagaimana caranya? Istighfar. Tahu kan keutamaan istighfar apa? Orang yang rajin baca istighfar, nomor satu, kesempitannya oleh Allah dilapangkan. Nomor dua, kesumpekannya oleh Allah dihilangkan. Nomor tiga, dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Betul apa enggak ini? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Masalahnya selesai. Wa min kulli dhiqin makhraja. Makhraja. Semua kesempitannya Allah udari. Diudari itu apa? Diurai oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang dia tidak bisa bayangkan sebelumnya. Istighfar. Dalam riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang tani tidak pernah panen, disuruh istighfar, panennya melimpah. Ada perempuan tidak bisa hamil, berkali-kali diceraikan sama suami, nikah lagi, cerai, nikah lagi karena tidak bisa hamil. Sama Imam Hasan Basri disuruh istighfar, langsung bisa hamil. Kemudian seorang laki-laki yang sakit lama tidak kunjung sembuh, datang ke dokter ini, minum obat itu, tidak pernah bisa sembuh. Oleh Imam Hasan Basri disuruh banyak baca istighfar, tidak lama datang sakitnya sudah sembuh. Maka istighfar itu pembuka semua kebaikan. Maka sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ngomong apa bu? Kalau kalian punya banyak permintaan di dalam doa, tapi waktu berdoa kalian singkat, maka gantilah doa itu dengan istighfar. Jadi misalkan penjaluannya akeh, tapi waktunya sempit, tidak cukup buat nyebutkan semuanya, maka gantilah dengan apa? Istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah akan beri apa yang kamu mau. Imam Syafi'i mengatakan apa? Banyak saya lihat orang masalahnya selesai hanya cukup dengan banyak baca istighfar. Nah, maka kalau kena musibah empat ini loh bu. Nomor satu, iman, sabar, syukur, istighfar. Iman, sabar, syukur, istighfar. Imannya diperkokoh, ibadahnya diapii, hubungan dengan Allah diintenskan, istiqomah. Nomor dua, yang sabar, dimpet tawa, ya Allah, saya yakin ya Allah, tidak mungkin semua tanpa hikmah. Bagaimana tadi biar bisa sabar? Satu, sabar itu menyelesaikan masalah. Nomor dua, orang yang sabar dibersamai oleh Allah. Nomor tiga, sabar itu kunci pembuka pintu surga. Nomor tiga apa? Syukur. Syukurnya karena apa? Nomor satu, musibahnya bukan pada agama. Musibahnya tidak lebih besar dari apa yang sedang terjadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syukur yang ketiga apa? Karena musibah itu tanda cinta dan sayang Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau badai belum usai, jangan lupa banyak-banyak istighfar. Karena apa? Bisa jadi musibah itu terjadi karena memang kita banyak dosa. Sehingga dengan musibah itu Allah ingin menghapuskan dosa. Apalagi kalau ditambahi istighfar, dosanya habis, masalahnya selesai. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ini momen halal bihalal juga ya. Jadi saya sampaikan berulang kali. Kalau ada salahnya, kalau ada kurangnya, ada ucapan-ucapan yang bikin panjenengan tidak nyaman, ada guyonan-guyonan yang Anda anggap kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Sifat amanah yang sangat ditekankan dalam Islam begitu menguntungkan. Pendengar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Proses interaksi sosial yang kondusif dalam sebuah masyarakat hanya akan berwujud jika setiap individu memiliki komitmen yang baik terhadap kepercayaan, kejujuran, kesungguhan, keadilan, sportivitas, istiqomah, serta tanggung jawab. Dan semua itu lahir dari karakter amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan paling sempurna dalam soal amanah. Beliau digelari Al-Amin, sosok yang terpercaya dan amanah. Sebelum dan sesudah pengutusan, orang-orang Quraisy biasa menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Saat beliau hijrah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu disuruh mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kezaliman, dusta, manipulasi, permusuhan, dan berbagai pelanggaran moral yang terjadi di tengah masyarakat adalah ciri rendahnya komitmen amanah dan meruyaknya karakter khianat. Akibatnya, sendi-sendi agama, kehormatan, harta, ilmu, kekuasaan, penegakan hukum dan lain sebagainya menjadi hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, seperti yang nukilkan dari sebagian ahli tafsir, bahwa tema amanah dalam Al-Qur'an meliputi 3 aspek perbuatan. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat An-Anfal ayat 27. Ibadah berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah titipan amanah paling besar yang dibebankan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Surat Ad-Dariyat ayat 56. Maka jika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ia telah berlaku khianat. Kedua, penyampaian yang baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya." Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga, penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Seperti dalam firman Allah, "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Surat Al-Qasas ayat 26. Pendengar, semoga kita termasuk golongan yang mampu mengemban amanah.
1: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
0: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
1: An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.
2: Sabis Tukumba RDSFM.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: zalimin.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
0: Wal waznu yawmaidin al-haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
1: Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
0: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
1: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk, qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: الشَّيَاطِينِ.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: كما بدأكم تعودون.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: qadimun.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rab kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."
1: Aha'ulai alladzina aqsamtum la yanalun

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

0: يَعْبَدُونَ
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wa la tufsi

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qalal mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

0: Amin.
1: Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Wa ila

0: dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
0: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
1: Qala ya qawmi laysa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai.

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
1: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
0: Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

0: dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه.
3: dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk, sedang dia tengah mengerjakan sholat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri. Muttafaqun alaih.

قال الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

0: ghafur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Peringat RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyut taufiq.
1: Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya di edisi kali ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya, pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana, pendengar ya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0856-2860-8924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT13 RW7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0277. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta, hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya, orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal, kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

ajarkan kebaikan, walau belum mampu kau amalkan. Sebuah renungan oleh Fakhrudin. Pendengar, berdakwah, mengajak kepada kebaikan bukanlah kewajiban ulama, kewajiban da'i semata. Namun ia merupakan perintah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam. Sehingga siapapun yang telah diberikan ilmu, ia wajib menyampaikannya kepada orang lain, walaupun dalam beberapa hal ia belum mampu melaksanakannya. Adalah Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau mengingatkan murid-muridnya agar senantiasa menyampaikan ilmu kepada siapapun jua, dan jangan sekali-kali meninggalkannya dengan alasan belum bisa atau belum melaksanakan apa yang diketahuinya ini. Wahai manusia, kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku ingin menasihati kalian, dan bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Sungguh, aku pun telah banyak melampaui batas atas diriku sendiri. Aku tidak mampu mengendalikannya dan tidak pula membawanya sesuai dengan kewajibannya untuk menaati Rabb. Andai saja seorang Muslim tidak memberikan nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya menjadi orang yang sempurna, niscaya tidak akan ada para pemberi nasihat. Akan sedikit jumlah orang yang mau memberikan peringatan, dan tidak akan ada orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla.

disampaikan dalam kitab Mawa'id lil Imam Al-Hasan Al-Basri halaman 185. Pendengar, saling menasihati merupakan kewajiban yang harus selalu dijaga oleh setiap mukmin. Setiap ilmu yang kita ketahui wajib kita sampaikan kepada saudara. Sebelum menyampaikan, tentu kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Sebab kewajiban pertama setelah kita tahu adalah untuk mengamalkan, berusaha. Namun demikian, bukan berarti kewajiban menyampaikan ilmu ini gugur dengan alasan belum bisa mengamalkannya. Maka teruslah semangat untuk berilmu dan juga beramal, dan menyebarkannya kepada yang lain.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya, padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seolah senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Syuaib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

0: generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, Ayyumqasuddin wa ana hayy. Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah. Dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah. Roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi. Kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu Ruhul Quranul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Quran, menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Waja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya. Yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran. Maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa apa pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
3: Oh pantesan, ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
1: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
5: Lah, kayak mobilku kayak.
4: Lah kok pikap ini?
5: Lah kan bener, dua pintu, iya lah.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

ini merupakan karunia Allah kepada Muhammad sebagai manusia terbaik dari seluruh makhluk yang ada. Jadi Allah berikan Al-Quran melalui malaikat yang terbaik. Siapa? Malaikat Jibril. Diberikan kepada manusia yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Untuk umat yang terbaik. Siapa? Umat Islam. Makanya kata Nabi, orang yang perhatian kepada Al-Quran, dialah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuh. Subhanallah. Makanya kita dimuliakan oleh Allah karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita jauh dari Al-Qur'an, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadhu bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an itu sejumlah umat, sejumlah kaum, dan akan merendahkan karena mereka jauh dari Al-Qur'an. Makanya ikhwan, jangan jauh dari Al-Qur'an. Ya. Ini ayatnya menyebutkan supaya kita ikuti pola Rasulullah. Nah, Nabi itu mengajarkan khatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Mau jadi orang mukmin? Khatamkan Quran 3 hari sekali. Kok diam? Berarti sehari berapa? 10 juz. Baik baca atau mendengar sama. Ya, bisa baca, bisa mendengar. Lebih ringan ya. Kalau baca itu suka ngantuk. Iya kan? Pak Ustaz, saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa kalau baca Quran ngantuk, Pak Ustaz? Ya. Ini insomnia deh, ngantuk kalau baca Quran, gimana yang normal? Ya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya ini perlu kita biasakan, ya. Secapek apapun jangan tidak baca Quran. Minimal sebelum tidur. Ya, secapek apapun jangan tidur dulu sebelum baca Quran. Minimal 10 ayat. Kalau bisa 100 ayat, ya. Untuk membaca Quran ini jangan sampai terputus. Tidak ada hari tanpa baca Al-Quran. Apalagi sampai bisa 10 juz, cakep tuh. Ya, paling tidak polanya Ibnu Mas'ud dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat. Ya, khatam dari Jumat ke Jumat, ya. Yang saya temukan riwayat maksimal jangan lewat 40 hari sekali. Khatam Quran. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dari itu ya.

jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengatakan

itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad

Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika, dalam perjalanan menuju Perang Tabuk, tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama,"

dan kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umrah. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata,

kesendirian pula. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya. Bumi tidak pernah menada dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semana bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Nabi pernah suatu hari minta kepada sahabat yang lagi kumpul, "Saya minta tolong dibantu memerah susu unta ini." Ada yang berdiri, "Saya Rasulullah." Nabi tidak tahu itu orang siapa. "Siapa namamu?" Dia bilang, "Nama saya Murrah." Murrah, Murrah itu dalam bahasa Arab artinya pahit. Kata Nabi, duduk. Sampai ketemu orang yang, "Siapa nama kamu?" "Nama saya Ya'ish." "Ya'ish" dalam bahasa Arab artinya yang hidup. "Ah," kata Nabi, kamu yang merahkan susu. Apa maksudnya ini? Dibahas oleh para ulama, Pak, soal betapa nama dalam Islam itu sangat penting. Maka ngasih nama anak cucu itu jangan asal nama kelihatan enak didengar gitu loh, Pak. Kayaknya enak didengar, Pak. Jangan begitu. Nama itu punya makna. Wa inni samaituha Maryam. Kalau kompetensi sudah sama, ini semua sudah sama, berapa luar biasa. Nama itu jadi pertimbangan. Karena semua orang itu bisa merah tadi, merah susu yang angkat tangan semua bisa merah susu kan. Kompetensinya ada, tetapi ternyata untuk menentukan siapa ternyata nama. Idza taribal fuadu
0: ma'al ma'asi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang amat zalim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezalimannya itu. Pada suatu ketika, raja zalim itu tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun, sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya, ada seorang rahib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya, saat ini bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar itu. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan, sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja bijaksana itu jatuh sakit, dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi, apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Sehingga, akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah pun berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat sesuatu kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya itu di dunia, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia di dunia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Pendengar, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian, di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran yang kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran yang ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Dan pelajaran keempat adalah siapa yang tahu maksud Allah? Wallahu a'lam bissawab.
1: Saudaraku, kita kerap merasa sulit memahami sikap-sikap mulia para sahabat dan salafus soleh. Ada banyak bentuk pengorbanan yang mereka lakukan untuk kepentingan orang, tapi sangat sukar dicerna oleh logika keduniaan dan kemanusiaan kita. Cobalah kita bayangkan apa yang dilakukan seorang sahabat Ansor untuk memuliakan seorang tamu yang sama sekali tidak begitu ia kenal sebelumnya. Ketika suatu hari ada seorang mendatangi Rasulullah SAW, namun Rasul tidak memiliki makanan apapun untuk dihidangkan. Siapa yang bisa memberi hidangan kepadanya? Tanya Rasulullah kepada sahabatnya. Serta merta seorang sahabat Ansor langsung menyambutnya. Saya ya Rasulullah, katanya. Tahukah kita bila sebenarnya kondisi sahabat Ansor itu pun sedang tidak mempunyai makanan apapun kecuali makanan untuk anak-anaknya? Karena ketika ia pulang ke rumah dan menceritakan masalah itu kepada istrinya, sang istri lalu mengatakan lirih, kita tidak mempunyai apa-apa untuk tamu itu kecuali makanan untuk anak kita. Apa sikap sahabat Ansor yang sulit dicerna oleh logika kita itu? Lihatlah bagaimana ketulusan sahabat untuk memuliakan sang tamu yang luar biasa. Ia menginstruksikan istrinya untuk menghidangkan apapun makanan yang mereka punya, mematikan lampu rumah dan menidurkan anaknya yang kelaparan jika bangun ingin makan malam. Saat sang tamu datang, rumahnya gelap dan tuan rumah menawarkan sang tamu untuk makan bersama. Ia sengaja mematikan lampu agar tampak sepertinya ia mendampingi sang tamu makan pada malam itu. Padahal ia sekeluarga melewati dingin sepanjang malam, tidak makan dan menahan lapar. Ketika Rasulullah SAW mendengar sikap sahabat Ansor itu, ia tersenyum dan mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertawa pada malam itu. Dia kagum dengan apa yang kalian berdua lakukan. Bagaimana logika kita memaknai sikap seperti ini, saudaraku? Seperti itulah bentuk pengorbanan yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita memang sulit menafsirkan cara berpikir mereka yang mengorbankan kebutuhan pribadi dan keluarga hanya untuk seorang tamu. Itu karena kita mungkin lebih sering berpikir dengan naluri pertimbangan keduniaan daripada pertimbangan keakhiratan. Kita mungkin lebih sering menimbang masalah dari sudut kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pikiran kita, tapi lebih mengecilkan peran-peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin lebih banyak menggunakan logika soal batas kemampuan kita dalam melakukan ketaatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyediakan kemampuan manusia untuk melakukan apapun untuk taat kepadanya. Saudaraku, sikap sahabat Ansor itulah yang kemudian membuat Allah tertawa karena takjub terhadap ketulusan dan kebaikan hambanya. Cobalah bayangkan, Allah tertawa karena takjub terhadap sikap hambanya. Saudaraku, sahabat dari kalangan Ansor memang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah sikap mereka yang sangat mementingkan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Mereka jalani pengorbanan-pengorbanan besar seperti itu dengan hati lapang, tentram, tenang. Syekh As-Sadi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, lebih mengutamakan orang lain adalah salah satu kelebihan sifat kaum Ansor ketimbang yang lainnya. Kaum Ansor memiliki sifat lebih mendahului orang lain dalam hal harta dan lainnya,
2: padahal mereka sendiri sedang membutuhkannya. Sekalipun mereka dalam tingkat darurat dan mendesak untuk kebutuhan itu. Pendengar, coba mari kita renungkan sikap seorang sahabat yang sangat ingin berderma dan membantu orang lain. Namun ia tidak memiliki harta. Namanya Abu Damdam. "Ya Rasulullah," katanya suatu ketika, "aku benar-benar tidak mempunyai harta untuk disedekahkan kepada orang lain, tapi aku telah bersedekah untuk mereka dengan kehormatanku. Jika ada orang yang memukul atau menuduhku, ia tetap bebas dariku." Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "siapa di antara kalian yang bisa berlaku seperti Abu Damdam, maka lakukanlah." Saudaraku, tidak heran jika banyak di antara para sahabat itu yang rela gugur syahid di medan perang, yang artinya sama dengan menyerahkan nyawa untuk agama dan kemuliaan umatnya. Tidak heran jika salah satu syiar hidup yang mereka jadikan pegangan adalah syiar "Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali." Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, maka apapun yang kualami, aku tidak peduli. Mereka juga begitu menghayati prinsip hidup sebagaimana bunyi syair, Idza arata an tashada fa'ashidil akhirin. Jika engkau ingin meraih bahagia, bahagiakanlah orang lain. Mereka bisa memilih dan menempatkan sikap yang tepat. Jika mereka menginginkan ridha Allah, maka mereka akan mengabaikan apapun keridhaan lainnya yang menghalangi mereka meraih ridha Allah. Jika mereka meraih kebahagiaan akhirat, mereka akan membuang keinginan kebahagiaan semua yang bisa menjauhkannya dari keinginan bahagia di akhirat. Jika mereka ingin menapaki jalan yang bisa mengantarkan mereka pada surga, maka mereka akan menutup semua pintu yang bisa mengarahkannya pada jalan selain surga. Seperti yang pernah dikatakan seorang soleh, jika manusia takut kepada neraka, sebagaimana ia takut pada kemiskinan, niscaya ia akan selamat dari keduanya. Kalau ia menginginkan surga, sebagaimana ia menginginkan kekayaan, niscaya ia akan mendapatkan keduanya. Dan jika ia takut pada Allah dalam hatinya, sebagaimana ia takut pada Allah dalam perilakunya secara lahir, niscaya ia bahagia di dunia dan akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat peka dengan peran-peran yang harus dilakukannya untuk orang lain. Mereka tetap bisa meraba sesuatu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain menganggap sesuatu itu bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid dari ulama terkenal, Fudail bin Iyad rahimahullah, bercerita, "aku pernah bersama seorang alim, Fudail bin Iyad. Suatu ketika ada seorang datang dan meminta uang darinya berulang kali. Aku mengatakan kepada orang itu, 'pergilah, jangan ganggu Syekh.' Tapi Fudail malah mengatakan, 'diamlah. Tidakkah engkau tahu bahwa kebutuhan orang kepada kamu itu adalah nikmat Allah kepadamu? Hati-hatilah kalian jika kalian tidak bersyukur terhadap nikmat Allah lalu berubah menjadi bencana. Tidakkah engkau justru memuji Allah karena masih ada orang yang meminta kepadamu?" Saudaraku, cobalah kita lakukan ikhlas dan tulus memberi orang lain dengan sesuatu yang kita butuhkan demi menutupi kebutuhan orang itu. Bagaimana rasanya, saudaraku?

menjerumuskan, menyesatkan akidah, enggak boleh kita patuhi. Adapun masalah kurikulum itu kerjaan nanti, ini PR bersama ini. Yang punya kemampuan untuk merubah kurikulum atau mata pelajaran, mata pelajaran yang diajarkan, Anda punya kewajiban. Tapi kalau di sekolah, kita dulu juga pernah kok diajari dengan sejarah yang ternyata itu sangat bertentangan dengan akidah kita. Sampai sekarang suruh ngafal, rugi saya ngafalnya ya. Masih ingat tuh, Pithecanthropus erectus, Homo solensis, Homo wajakensis, segala macam itu. Manusia dari kera, itu kan.

pemimpin yang ada. Kedua, memilih pemimpin yang benar. Kalau pemimpin Anda tidak kenal Allah dan Rasulnya, bukan sekedar satu dua hanya disusupkan, bisa saja kurikulum dirubah, bukan disusupkan. Anda harus waspada dengan itu. Lalu bagaimana? Kalau saya simpel, ya jangan ikut kurikulum begitu. Makanya anak saya terus mondok aja tadi mondok. Aman, ngurusi kurikulum yang nggak benar. Pokok Bu ya, terus anak saya nggak sekolah. Bolehlah sekolah tetap, tapi jangan lupa sambung dengan pondok. Jadi itu hanya untuk lulus-lulusan saja deh. Hanya urusan dunianya lulus-lulusan. Yang mau membuat perubahan kurikulum nanti ada sendiri. Jadi anak Anda sekolah, tapi kenalkan dengan ulama. Mohon maaf, untuk menjadi orang baik, tidak harus mondok. Akan tapi ketahuilah, pondok adalah untuk mencetak orang-orang baik, orang-orang benar. Tapi ingat, di dalam pondok pun tidak semuanya baik. Karena ada satu dua yang meleset. Itu memang, gimana Anda bingung pondok itu? Pondok itu biasanya begini.

kamu ya. Giliran enggak lulus kasih pondok. Coba kasih yang cerdas, ulama muncul dari pondok. Maka Anda menjadi bapak ibu cerdas. Kalau punya anak cerdas ya tidak semuanya jadi dokter. Boleh jadi dokter, tapi menjadi mufti-mufti. Kalau seandainya anak-anak cerdas ngambil ilmu dari seperti beliau, rekam semuanya. Cuman karena saya kelas saya ngerekamnya sedikit dari beliau. Jadi enggak banyak ini. Pengin rekamnya dari ilmu dari guru banyak.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengano, yuk aku diterunan siki.
0: Alam boro dongko to Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya iki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Walah. Mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, gaya mobilku gaya.
0: Lah, kok pikap ini?
1: Lah, kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga. Dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: kehadapan.
1: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap khusnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada dasarnya setiap manusia pasti ingin bisa hidup tenang, bahagia, serta tidak ada konflik batin seperti cemas, khawatir, dan takut dalam hidup. Itu semua adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tetapi sayangnya bagi beberapa orang, hal ini masih merupakan sesuatu yang paling sulit untuk diraih. Kebanyakan dari kita seringkali mencemaskan segala sesuatu yang terkait dengan rezeki dan keinginan-keinginan duniawi kita yang belum tercapai. Tak ada yang salah dengan mempunyai keinginan, karena itu dapat membuat kita termotivasi untuk berusaha hidup lebih berikhtiar untuk mendapatkannya. Tetapi yang sering membawa kita pada kekecewaan adalah di saat usaha kita tidak membuahkan hasil atau gagal. Ini salah satu yang menjadi penyebab konflik batin yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, kita harus menyadari pendengar bahwa hidup kita kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dalam hidup ini kadang kita bisa meraih apa yang kita inginkan dan kadang kita tidak bisa meraihnya. Kadang berhasil dan kadang gagal. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari, satu jam kemudian, atau semenit kemudian. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha, ikhtiar, berdoa, serta dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dialah yang berhak untuk menentukan segalanya, karena setiap kejadian, apakah itu kejadian baik ataukah buruk yang menimpa segenap insan manusia di bumi ini, merupakan bagian dari senari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya sudah tertuang dalam Lauhil Mahfuz. Nah, begitu juga saat Allah memberikan manfaat kebaikan atau kesulitan, musibah pada seseorang, tentunya hal ini juga pasti mengandung hikmah di dalamnya. Untuk itu, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pernahkah teman-teman pendengar merasa kecewa dengan hasil akhir yang Allah berikan? Sebagai manusia yang memiliki naluri dan perasaan, itu wajar-wajar saja. Hanya saja yang terpenting, jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Karena Allah yang memiliki diri kita sangat tahu apa yang paling baik dan apa yang paling cocok untuk kita. Manusia memang boleh berharap dan berencana tentang apa saja, tetapi Allah jugalah yang menentukan hasil akhirnya. Ini berlaku bagi siapa saja. Seorang mukmin yang meyakini Allah sebagai Tuhannya harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan usia, rezeki, jodoh, dan segala ketetapan lain atas dirinya, termasuk datangnya musibah atas kecewaan. Namun kadang kita mengeluh dan tidak menyukai ketetapannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang bijak berkata bahwa hidup adalah rangkaian ikhtiar demi ikhtiar yang tidak selalu berujung dengan kesenangan atau keberhasilan. Karena perjalanan hidup memang tidak selalu mulus sesuai dengan harapan kita. Malah hidup itu sendiri merupakan perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dunia dengan segala godaannya yang memikat adalah tempat masalah. Dan dunia ini adalah tempat iman kita diuji dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kebaikan atau keburukan, hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pendengar, usahakanlah untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan takdir Allah. Bukankah kita bisa dengan mudahnya berbaik sangka menerima ketentuannya yang baik-baik dan yang menyenangkan kita? Sebaliknya, kita pun harus dengan mudah berbaik sangka terhadap segala ketentuannya yang kita rasa kurang baik atau yang tidak menyenangkan kita. Jangan egois dan hanya bisa menerima yang baik-baik dan menyenangkan kita saja. Karena bila demikian, itu menunjukkan kita masih jauh daripada kedewasaan iman. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberanian serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah.
ketabahan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah, dan kebijakan untuk membedakan keduanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan-Mu, serta karuniakanlah kepada kami kesabaran dan keridhaan terhadap segala keputusan-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

dan boikot barangnya, tapi ini banyak pertanyaan juga, semua barangnya atau sebisanya? Banyak yang berpendapat semampu kita, karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur tidak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun, satu orang kalau tidak pakai sabun produksi mereka, dia tidak cocok, badannya jadi sakit atau kalau misalnya terpaksa ya biar dipakai, tidak apa-apa, kan begitu. Ada beberapa yang tidak ada alternatifnya. Darurat, iya, jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, yang lebih baik alternatifnya. Oke, itu ceritanya. Sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu, ya, solidaritas. Muslim di sana sakit, saya seneng di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi mereka. Oh, tidak. Tidak mau saya. Kemudian apa yang diboikot? Ya, yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya muslim. Rasanya kurang enak. Aduh, tetep pesek. Tidak usah pakai bergaya, sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi terus mancung dan tidak. Minumlah kopi-kopi buatan saudara muslim kita, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ya. Selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru. Oh, kita merayakan tahun baru. Nah, itu kan tahun barunya mereka. Nah, itu jangan. Itu. Ya, tahun baru saya, satu Muharram, Pak. Jangankan pakai mercon, pakai basoka kalau perlu. Satu Muharram, kita rayakan, ayo, enggak apa-apa. Berbahagia, satu Muharram ini, Alhamdulillah. Dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah, kemudian ada petasannya misalnya. Atau saya berbahagia dengan mengadakan acara maulid Nabi. Atau saya berbahagia dengan bakti sosial. Saya bahagia tahun satu Muharram, bulan satu Muharram, tanggal satu Muharram masuk. Baik. 31 Desember, oh tidak, itu amalan mereka. Tahun boikot barangnya, 31 Muharram paling ngarep, 31 Desember paling ngarep, ceklan dah. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amal-amal mereka yang macam-macam, yang lain-lain, happy birthday to you. Belum merayakan ulang tahun itu tidak apa-apa, pokoknya jangan niru gaya mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am itu kata Nabi Muhammad, memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Tidak apa-apa, tapi jangan pakai lilin. Kemudian ditiup, make a wish. Berdoalah kamu. Apa? Berdoa kemana? Ya itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah kalau kita undang makan saudara-saudara, misalnya khotmul Quran, atau wish, duduk-duduk aja wish. Duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan, cukup, tidak apa-apa. Walaupun misalnya tidak ada acara maulid gede-gedean, terop-teropan, tidak apa-apa. Mengundang saudara-saudara makan atau mentraktir, ayo bolo-bolo saya traktir makan di sebuah warung muslim di sini, ayo datang-datang ini karena saya tasyakuran sama Allah, karena saya diberi tambahan umur, sekarang saya syukur dengan ngajak jenengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita dimanapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah, wis monggo makan, itu cukup, itu sudah termasuk baik. Tapi pakai niup lilin, panjang umurnya, mau tambah pendek kok. Mau tambah panjang, tambah pendek, goreng hidup Pak. Tambah pendek, tambah cepat mati. Ya kan, kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah. Kan tambah pendek, tahun lagi, tahun depan. Nah kalau nyanyi pendek umurnya, nah, itu gak apa-apa. Karena tepat. Iya, ya begitu. Amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah terus kalau kita melihat teman kita ada yang tidak mau boikot, sudah biarkan, tidak usah di kamu itu, tidak usah, akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh dia tidak mau boikot, ya sudah, saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini. Kalau tidak boikot, sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah, ya saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya orang yang benar-benar keroso, sumpek hari-harinya itu ingat Palestina itu. Sumpek hati-hatinya. Hari-harinya itu sumpek. Hatinya itu seperti ada yang nyantol, enggak bisa lepas begitu loh. Dan jangan terus langsung kita bangga. Nanti kalau di
Ayo diserukan gencatan senjata di oleh beberapa negara dari PBB yang akan mendamaikan. Kalau mau disuruh berhenti dari dulu bisa, Pak. Enggak seakan-akan yang mendamaikan mereka lah. Selama diantem ini apa kabar PBB? Persatuan Baris Berbaris ini mana? Mana kabar? Apa kabar? Enggak ada kabar. Enggak ada kabar, diam. Iya, enggak ada kabar. Jadi kita harus punya rasa ghiroh, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al-muslim kal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satunya harus sakit. Ya, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau enggak merasa sakit, ya enggak, walaupun enggak merasa harus sakit gimana, cuma paling enggak ada rasa enggak senang lah di hati. Mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.

bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak

untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah.

Orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan

Maha suci Allah, Zat yang maha mengaruniakan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Tidaklah kasih sayang melekat pada diri seseorang kecuali akan memperindah orang tersebut. Dan tidaklah kasih sayang terlepas dari diri seseorang kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang tersebut. Betapa tidak, jikalau kemampuan kita menyayangi orang lain tercerabut, maka itulah biang dari segala bencana. Karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla ternyata hanya akan diberikan kepada orang-orang yang masih hidup kasih sayang di hatinya. Karenanya, tidak bisa tidak, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga agar hati nurani kita hidup. Tidak berlebihan jikalau kita mengasahnya dengan merasakan keterharuan dari kisah-kisah orang yang rela meluangkan waktu untuk memperhatikan orang lain. Kita dengar bagaimana ada orang yang rela bersusah payah membacakan buku, koran, atau juga surat kepada orang-orang tunanetra, sehingga mereka bisa belajar, bisa dapat informasi, dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat kasih sayang dan menurunkan 1 rahmat dari 100 rahmat kepada jin, manusia, binatang, dan hewan melata. Dengan rahmat itu, mereka saling berbelas kasih dan berkasih sayang. Dan dengannya pula, binatang-binatang buas menyayangi anak-anaknya. Dan Allah SWT menangguhkan 99 bagian rahmat itu sebagai kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, dari hadis tersebut nampaklah bahwa walau hanya 1 rahmatnya yang diturunkan ke bumi, namun dampaknya bagi seluruh makhluk sungguh luar biasa dahsyatnya. Karenanya, sudah sepantasnya jikalau kita merindukan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan Allah SWT, tanyakanlah kembali kepada diri ini. Sampai sejauh mana kita menghidupkan hati untuk saling berkasih sayang termasuk makhluk lain. Kasih sayang dapat diibaratkan sebuah mata air yang selalu bergejolak keinginannya untuk melepaskan beribu-ribu kubik air bening yang membuncah dari dalamnya tanpa pernah habis. Kepada air yang telah mengalir untuk selanjutnya menderas mengikuti aliran sungai menuju lautan luas, mata air sama sekali tidak pernah mengharapkan ia kembali. Sama pula seperti pancaran sinar cerah matahari di pagi hari, dari dulu sampai sekarang ia terus-menerus memancarkan sinarnya tanpa henti. Dan sama pula matahari tidak pernah mengharapkan sedikit pun sang cahaya yang telah terpancar kembali kepada dirinya. Seharusnya seperti itulah sumber kasih sayang di hati kita. Ia benar-benar berlimpah terus, tidak pernah ada habisnya. Tidak ada salahnya agar muncul kepekaan kita menyayangi orang lain. Kita mengawalinya dengan menyayangi diri kita dulu. Mulailah dengan menghadapkan tubuh ini ke cermin seraya bertanya-tanya, apakah wajah indah ini akan bercahaya di akhirat nanti? Atau justru sebaliknya, wajah ini akan gosong terbakar nyala api jahanam? Tataplah hitamnya mata kita. Apakah mata ini mata yang bisa menatap Allah, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap para kekasih Allah di surga kelak, atau malah akan terburai karena kemaksiatan yang pernah dilakukannya? Rabalah bibir manis kita, apakah ia akan bisa tersenyum gembira di surga sana, atau malah bibir yang lidahnya akan menjulur tercabik-cabik? Perhatikan tubuh tegap kita, apakah ia akan terpendar penuh cahaya di surga sana, sehingga layak berdampingan dengan si pemilik tubuh mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tubuh ini justru malah akan membara, menjadi bahan bakar bersama hangusnya batu-batu di kerak neraka jahanam? Ketika memandang kaki, tanyakanlah apakah ia senantiasa melangkah di jalan Allah sehingga berhak menginjakkannya di surga kelak, atau justru malah akan dicabik-cabik pisau berduri. Memandang mulusnya kulit kita, renungkanlah apakah kulit ini akan menjadi indah bercahaya, ataukah akan hitam legam karena gosong dijilat lidah api jahanam. Mudah-mudahan dengan bercermin sambil menafakuri diri, kita akan lebih mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita. Jangan pula meremehkan makhluk ciptaan Allah, sebab tidaklah Allah menciptakan makhluknya dengan sia-sia.
Semua yang Allah ciptakan syarat dengan ilmu, hikmah, dan ladang amal. Semua yang bergerak, yang terlihat, yang terdengar, dan apa saja karunia dari Allah adalah jalan bagi kita untuk bertafakur jikalau hati ini bisa merabanya dengan penuh kasih sayang. Dikisahkan, di hari akhir datang seorang hamba ahli ibadah kepada Allah. Tetapi Allah malah mencapnya sebagai ahli neraka. Mengapa? Ternyata karena suatu ketika si ahli ibadah itu pernah mengurung seekor kucing sehingga ia tidak bisa mencari makan dan tidak pula diberi makan oleh si ahli ibadah itu. Akhirnya mati kelaparanlah si kucing tersebut. Ternyata walau ia seorang ahli ibadah, laknat Allah tetap menimpa si ahli ibadah itu dan Allah menetapkannya sebagai seorang ahli neraka. Tiada lain karena tidak hidup kasih sayang di hatinya. Tetapi ada kisah sebaliknya. Suatu waktu, seorang wanita berlumur dosa sedang beristirahat di pinggir sebuah oase yang berair dalam di sebuah lembah padang pasir. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya seakan sedang merasakan kehausan yang luar biasa. Walau tidak mungkin terjangkau karena dalamnya air di oase itu, anjing itu tetap berusaha menjangkaunya, tetapi tidak dapat. Melihat kejadian itu, tergeraklah si wanita untuk menolongnya. Dibukalah selopnya untuk dipakai menciduk air. Setelah air didapat, diberikannya kepada anjing yang kehausan tersebut. Subhanallah, dengan izin Allah, terampunilah dosa wanita itu. Demikianlah, jikalau hati kita mampu meraba derita makhluk lain, insyaallah keinginan untuk berbuat baik akan muncul sendirinya. Pendengar, ingatlah, hidupnya hati hanya dapat dibuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain dengan ikhlas. Apa artinya hidup kalau tidak punya manfaat? Padahal hidup di dunia ini cuma sekali dan itu pun hanya mampir sebentar saja. Tidak ada salahnya kita berpikir terus dan bekerja keras untuk menghidupkan kasih sayang di hati ini. Insyaallah bagi yang telah tumbuh kasih sayang di hatinya, Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha melimpah kasih sayangnya, akan mengaruniakan ringannya mencari nafkah dan ringan pula dalam menafkahkannya di jalan Allah. Ringan dalam mencari ilmu dan ringan pula dalam mengajarkannya kepada orang lain. Ringan dalam melatih kemampuan bela diri dan ringan pula dalam membela orang lain yang teraniaya. Subhanallah. Cara lain yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk menghidupkan hati nurani agar senantiasa diliputi nur kasih sayang adalah dengan melakukan banyak silaturahim kepada orang-orang yang dilanda kesulitan. Datang ke daerah terpencil, tengok saudara-saudara kita di rumah sakit, atau pula dengan selalu mengingat umat Islam yang sedang teraniaya seperti di Bosnia, Chechnya, Ambon, Halmahera, atau di tempat-tempat lain. Belajarlah terus untuk melihat orang yang kondisinya jauh di bawah kita. Insyaallah, hati kita akan melembut karena senantiasa tercahayai pancaran sinar kasih sayang. Dan hati-hatilah bagi orang yang bergaulnya hanya dengan orang-orang kaya, orang yang terkenal,

pendengar RDS, rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan. Sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu cela, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah. Lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar. Tapi toh, mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Na'udzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum, lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya, lalu berjalan dengan memejamkan mata.
kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu." Maka beliau menjawab, "Cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar." Kiranya sangat tepat jawaban beliau pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia, lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.
0: حرمت

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: يَشْعُرُونَ
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth.

0: التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: nasir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali.
0: Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Ya.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
0: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
1: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Faman

0: Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samaa'i

0: qadir.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

0: القسط إن الله يحب المقسطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
0: Okay.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Okay.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: للمتقين.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

0: عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.
1: Dari Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika beliau berhadapan dengan musuh, beliau menunggu hingga ketika matahari tergelincir. Beliau bangkit di tengah-tengah para sahabat seraya bersabda, "Hai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Lebih lanjut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, Rabb yang menurunkan Al-Qur'an, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan pasukan sekutu kaum kafir. Kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka." Tafakun alaihi.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boyo, gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Pendengar, jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meski cuma selembar. Teruslah berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberikan nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalmu dan tidak suka terhadap nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih dari orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, namun terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Pendengar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Waktu yang ku sesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu saat ini umurku

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1.440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Wah, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Sahadi Abu Azzamain dengan tema Akidah yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo pada tanggal 21 November 2019. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Tamir Masjid Al-Bakri Mojosongo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat

illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirun dan hadirat sekalian, Bapak Ibu jamaah kajian rutin malam Jumat Masjid Al-Bakri rahimakumullah, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang banyak pada kesempatan malam hari ini Allah berikan nikmat iman dan Islam yang menuntun kita untuk bersama-sama tafaqquh fiddin. Kita ngaji biar yang belakang kelihatan nih. Yang menuntun kita untuk bisa sesarengan ngaji pada malam hari ini. Bapak Ibu adik-adik sekalian, mohon maaf untuk pertemuan yang lalu kami tidak bisa sowan. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar gembira yang tindak ke sini Ustaz Agung Suwarno. Jadi bisa mendapatkan yang lebih afdol, alhamdulillah. Malam hari ini ada satu tema yang akan coba kita kaji, Bapak Ibu sekalian. Tema ini adalah tema pokok di dalam persoalan akidah. Jadi kita mengenal, misalkan ini dalam satu ayat yang sudah kita hafal, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Dalam ayat itu yang sudah kita fahami ada redaksi uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku kalau kita maknai, sering kita baca maknanya suri toladan yang baik. Nah, hadirun dan hadirat, kata-kata uswatun hasanah ini ditulis di dalam ayat itu tidak menggunakan huruf alif lam. Jadi redaksinya bukan al uswatul hasanah, tapi uswatun hasanah. Padahal biasanya kalau kita ngomong pakai bahasa Arab itu kalau pakai al-al itu kan lebih mantap gitu. Kalau ada MC, ada pambiwara itu kalau membacakan pembicara kita malam hari ini al ustad, mantap kan, ada alnya. Nah, ustad menodok kan ini biasa. Al ustad, al fadil, al habib, as sahadi, tambahi al ini. Elu mantap. Gitu. Tapi kenapa tidak menggunakan redaksi al uswatul hasanah tapi uswatun hasanah itu? Nah, ini ternyata ya Quran ini masya Allah memang punya rahasia yang hebat itu. Jadi sengaja dia ditampilkan tanpa alif lam itu, kalau dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan bentuk nakiroh atau indefinitive article, sehingga nanti difahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan dalam semua hal, tidak dalam bidang-bidang tertentu tapi dalam semua hal. Jadi yang ada pada diri Rasul itu semuanya adalah teladan yang baik, dari fi'il beliau ya, pekerjaan atau perbuatan beliau, qaul beliau, perkataan beliau, diamnya beliau atau rekomendasi beliau, takrir, sampai karakter yang menempel, baik itu sifatnya fisik maupun

0: psikis niku semuanya adalah suri toladan yang baik. Sehingga istri-istri beliau, karena itu bagian daripada kesolehan beliau sebagai seorang nabi atau rasul, juga menjadi teladan bagi para mukminah atau muslimah, ummahatul mukminin itu, istri-istri beliau itu. Ini penting bagi kita untuk memahami kata-kata uswatun hasanah ini, supaya kita tidak terjebak ke dalam pola apa ya Pak ya, bahasanya parsial di dalam mengikuti nabi. Hari ini pelecehan-pelecehan terhadap Islam, istihza ya, pelecehan terhadap syariat Islam itu seringkali muncul karena pemahaman yang parsial terhadap keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muncul cangkem elek kaya Sukmawati itu ya. Itu karena ya kebodohan dia itu. Membandingkan Quran dengan Pancasila, membandingkan Rasul dengan Insinyur Soekarno, meskipun ya ketika ditabayun ngeles biasa itu. Nanti ada bapak-bapak ibu sekalian, orang-orang itu yang mencontoh Rasul itu mungkin nuwun sewu dalam masalah adab, etika makan, ngunjuk, ya, tidur, bermajlis, berbicara, itu ikut Rasulullah. Cuman dalam masalah adab saja, tidak kita salahkan itu, karena mengikuti keseluruhan itu butuh waktu. Ya. Tapi ada di antara saudara kita itu baru bisa mengikuti dalam masalah adab. Ya, tata cara berpakaian saja, tata cara berjalannya Rasul. Ada yang mengikuti Rasul meneladani dalam persoalan ekonomi, bisnisnya, perdagangan Rasul, muncul istilah ekonomi syariah itu. Ada yang mengikuti Rasul dalam persoalan politik, dalam persoalan jihad, dan lain-lainnya. Itu semuanya kita fahami selama dia tidak menafikan bahwa Rasul itu bisa dicontoh dalam semua hal, maka orang itu tidak kita salahkan gitu. Tapi kalau dia memahami Rasul ki mung dienggo contoh tenggen urusan-urusan tertentu, misalkan sholat saja, atau mungkin etika sehari-hari yang ringan-ringan saja, ini jadi keliru. Jadi kita melihat pribadi Rasulullah itu utuh. Makanya kalau orang-orang yang mengaku pakar pendidikan, dia tidak merujuk kepada pola tarbiyahnya Rasul, berarti keliru. Seorang guru kok tidak merujuk bagaimana metode Rasulullah dalam mendidik, keliru. Seorang politisi atau seorang pakar hukum tata negara, kok sampai dia alergi dengan ajaran khilafah misalkan ya, dalam konteks kekinian, itu ada kekeliruan pasti cara belajarnya. Seorang ekonom, kok dia tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi tentang perdagangan atau bisnis, nah ini pasti dia nanti kepleset itu. Seorang sejarawan tidak pernah membaca sirah Nabi, tidak pernah baca sejarahnya Rasulullah, pasti kepleset itu, dan seterusnya. Jadi saya mencoba matur pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, ya sambil kita menyikapi fenomena kekinian, tentu kita tidak ngeden ya, tidak menghabiskan energi untuk bersikap terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin mengganggu kita, karena kita faham lah ya, namanya setan itu tidak berhenti bekerja, tapi ada hal-hal yang nanti memang harus kita fahami bahwa meneladani Rasulullah ini adalah sesuatu yang penting itu. Apalagi kemarin habis ada acara maulid itu, peringatan-peringatan maulid itu mestinya polanya diubah itu. Jadi kita masih heran kadang-kadang ada orang getol banget memperingati maulid Nabi. Silakan ya untuk memperingati maulid, tidak ada masalah. Memperingati maulid tapi tidak meneladani Rasulullah dalam tata cara dia atau tata cara beliau hidup itu. Maulidan, ya marai wis dipleset ke maulid dadi mulut itu, muludan. Mulut itu maknane lambe. Mulut itu maknanya makan gitu. Jadi kalau maulid orang nganggo mangan-mangan ini maulid topo gitu, gitu. Jadi sudah persepsinya sudah bergeser gitu loh. Mestinya kan orang merayakan maulid atau bermaulid atau momentum maulid itu diambil sebagai satu sarana untuk menuntut ilmu itu mestinya merujuk kepada tadi, meneladani Rasulullah secara utuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam Risalah Ubudiyah itu beliau ketika mendefinisikan makna ibadah itu bagus sekali. Kita coba fahami napa sing dingendikake Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu ismun jami'un likul lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dohirotan batinatan. Seluruh perkawisnya, sedaya perkawis, seluruh nama yang mendatangkan ridho Allah dan kecintaan Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Saya ulang ya, seluruh perkara yang mendatangkan ridho Allah dan cintanya Allah dalam bentuk perbuatan atau perkataan yang dohir maupun yang batin. Perkataan dohir cetho pangandikan niku, kalau perkataan batin itu ya hati kita berbicara, ngerasani dalam hati. Baper itu termasuk perkataan, nanti kita akan dudukkan ini. Jadi intinya kalau kita kembalikan kepada ayat uswatun hasanah tadi, ternyata yang namanya ibadah itu seluruh perkara yang mendatangkan ridho Allah, yang mendatangkan trisnoni Allah atau mahabbahnya Allah dalam semua perkataan perbuatan dohir maupun batin, itu nilainya ibadah. Nah, ini supaya kita nanti juga tidak bersifat napa nggih, bersikap dikotomis di dalam melihat perbuatan kita. Oh, ki ibadah ini bukan. Jadi kita perlu fahami ternyata semua hal yang membawa kepada cintanya Allah dan ridhonya Allah itu ya ibadah. Berarti nek ndadekke Allah nesu, bikin Allah marah, bikin Allah tidak ridho, itu ya kebalikan daripada ibadah itu. Makanya para ulama membagi ibadah itu ada dua macam, Bapak Ibu adik-adik sekalian, pelajaran SD atau SMP ini ya. Yang pertama dipun wastani ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tulisannya mim ha dot ta marbutoh, mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah khusus. Ibadah khusus itu ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang muslim dan mukmin. Dia berhubungan langsung dengan Allah dan menjadi kekhususan tadi, muslim sama mukmin itu. Itu ibadah mahdoh. Contohnya sholat, dikir wirid, tilawah Quran, itu ibadah mahdoh. Nah, nanti ada yang kedua yang sudah kita sering dengar, ibadah yang bukan mahdoh atau ghair mahdoh, sing ora pati mahdoh. Ibadah yang bukan mahdoh ini ibadah yang umum. Tegese umum niku pripun? Ibadah ini bukan kekhususan kita orang-orang mukmin saja. Jadi orang kafir juga ngelakoni, orang musyrik juga ngelakoni, orang taat ngelakoni, orang maksiat yang ngelakoni, Pak. Itu ibadah ghairu mahdoh. Neng sing dihitung ibadah ya bagi kita saja, sesuai dengan niat kita. Contoh sederhana, dahar ngunjuk ya. Dahar ngunjuk keroyo-royo ustate dicepaki wedang reno papat nih, mejone ngasih rasa sedeng toko ngisor jahe sing dhuwur tawar ngisor legi, susu putih, air mineral, air mineral dalam gelas itu empat jenis itu nun sewu ya. Nanti sing tak contohke sing susu nih, sama-sama bentuknya susu seperti ini diminum di pinggir jalan dengan yang disajikan di masjid ini, nilainya menjadi berbeda. Dan orang yang menyajikan ini ketika diniatkan dalam rangka ikram, ta'zim, dalam rangka menghormat, dalam rangka macam-macam niat-niat kebaikan, itu kan menjadikan itu bernilai ibadah. Orang kafir itu juga makan, tapi muslim itu makannya mestinya bernilai ibadah. Saya itu punya kenalan Bapak Ibu, ya biayi ngaji, biayi masjid, ngoten lah. Itu dia setiap hari itu jajan, sarapan itu mesti jajan. Jajane sate kambing itu. Dudu wong sugih, sing kula maksud ini piyayine ya ora pati sugih mblegedhu ngoten mboten. Tapi setiap hari ya sepekan itu kata penjual sate itu niku meh pendak dino Pak mriki. Dia 6 dino napa 5 dino ngoten mesti sarapane sate. Sate kambing. Orang-orang yang tidak paham itu akan mengatakan dia ayo wong kok genah ora pati sugih kuwi ndak kemlinti kedonyan mangan ora enak moh kan ngoten. Tapi ketika orang ini cerita itu wah lho saya ini jajan sate tak niati ibadah kok Mas itu. Jadi kembali kepada definisi ibadah ghairu mahdhah tadi, dia jajan sate itu diniati ibadah, artinya begini. Aku ki memang jajan sate tak niati ibadah supaya nyambut gaweku sedina iso kokoh, ibadahku dina-dina ya iso kokoh, tur anak bojoku pancen ya ngerti ridho, wis mboten napa-napa. Bojone ya mangaku ndak apa-apa. Sampeyan nyate ra apa-apa, sing penting nyambut gawene iso kokoh. Penghasilannya sehari itu 80 ribu sampai 100 ribu. Sing go nyate selawe, sing 75 ditinggal ning omah. 75 niku tinggo nyate bojo kali anak mboten sedeng. Jadi sama-sama ibadah. Anak bojone ngalah, sing niki ya golek jalaran tinggo supaya nyambut gawene iso elok. Maka hati-hati kita menilai orang dalam persoalan ibadah yang ghairu mahdhah itu. Sebab podo-podo leh nyate, leh jajan. Saya termasuk anu Pak, nuwun sewu orang yang mungkin ada ustadz itu nek ngendika jajan ini ora apik gitu. Tapi kalau saya yo apik. Soalnya nek jajan ora apik mesake dulur-dulur sing nyambut gawe ini dodolan gitu. Terus kapan awake dhewe arep mensukseskan itu ya. Jadi sing penting ditepakke ngoten mawon. Artinya ketika ada orang makan dalam rangka untuk bermaksiat, itu jadi dosanya tambah. Ada model-model para pelaku maksiat itu pamane arep berzina, nun sewu naudzubillah itu. Arep berzina, wah iki nek ora madang sik tele-tele no, ah madange kudu sing enak, bakar-bakar ngoten pamane. Ben nafsune terbakar gitu. Sehingga dia berzina itu makan, podo-podo oleh mangan, itu ternyata jadi persoalan itu. Nah, ini penting Bapak Ibu saya mencoba mengulas ini sebab banyak di kalangan kaum muslimin menika kelangan kesempatan untuk beribadah. Kelangan kesempatan untuk mendapatkan pahala karena memahami ibadah itu tidak wutuh. Meneladani Rasulullah itu tidak wutuh. Malah aja nyepelekke pengajian enten suguhane kan ada orang-orang itu masjid itu sebagian ya sapi-api masjid itu ngono dhewe. Lha apa Pak? Ah pengajian ra nek suguhane iso mlaku kok itu. Rumah samu nek ra nek suguhane terus apik ngono molo ikatan apik. Lho, suguhane ini nilainya ibadah itu. Nyatane kula ya wis buktekke ngisi pengajian sing rapati enek suguhane niku mesti yo tetep do teklak tekluk ngantuk. Iki pemarep ngantuk kan ya pekewuh kebangetan lho suguh pacang sakmene ngubengke wedang ngiderke wedang aja ngantuk banget ini. Nilai ibadahnya ada piyayi sing bersedekah infak itu juga mendapatkan nilai ibadah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah, kita mencoba ngeten nggih. Jadi semua sisi kehidupan kita itu sebisa mungkin mempunyai nilai pahala lumantar ibadah itu. Baik yang sifatnya mahdoh singenten aturan-aturan gumatok terkait dengan ibadah khusus atau yang ghairu mahdoh. Nanti memang yang ghairu mahdoh itu lebih banyak sebab sebarannya nanti lebih banyak dalam persoalan kehidupan kita. Ini yang pertama ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan definisi ibadah lan pembagianipun. Lasan iki ngeten, karena kita judule mencoba untuk wutuh melihat pribadi Rasulullah. Ternyata yang namanya ibadah mahdhah ini sing khusus-khusus niku nggih. Dengan ibadah ghairu mahdhah itu dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Artinya orang itu tidak mungkin mendapatkan kebaikan dalam mengibadahkan perkara-perkara kedunyan Kecuali kalau ibadah mahdohnya itu benar. Jadi ada orang cara diayi ibadah yang gairu mahdoh jari api. Neng ibadah mahdohnya urapati jejek. Itu kecil kemungkinan ibadah gairu mahdohnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini memang sifatnya saling melengkapi dan menunjang. Nah, maka begini Bapak Ibu. Rasulullah itu dalam konteks ibadah mahdoh sing khusus niku kan sing paling elok ibadah mahdoh itu kalau diurutkan skala prioritas untuk kita ikuti, untuk kita teladani, itu ternyata ketemune apa yang disebut dengan sholat. Nah, sholat niku ibadah mahdoh sing paling elok. Lah sholat niku monggo Pak dipun rahapi nggih. Kula nggih ajeng padha niki. Nggih. Wis mulai rada ngantuk jenengan. Lho ada nilai barokahnya jelas itu, bukan karena saya tapi nilai barokah karena dipersiapkan untuk pengajian. Jadi kalau kajian para alim ulama niku akhirnya kita kan anu Pak, melihat Rasulullah itu ibadahnya kan banyak betul. Lah ini coba kita memahami dari sisi skala prioritas. Di antara ibadah mahdoh niku sholat niku paling elok posisinya, keutamaannya sebagaimana sudah kita fahami. Tapi di antara sholat itu ternyata disebut yang paling hebat. Kalau sholat fardu sudah kita insya Allah pun kecekel kabeh niku. Itu ada satu sholat sunnah yang disebut dengan qiyamul lail atau sholat malam. Ini kita tidak mau mengkaji fikihnya ya, tapi ternyata dikaji oleh para alim ulama, rumusan ibadah yang sifatnya wutuh itu bangunannya bisa lurus kalau ibadah mahdoh sing dinggo sendenan itu tepat itu. Dan itu ketemunya ternyata pada sholat tahajud, sholat malam atau qiyamul lail. Bu Sukmawati itu kalau ngaku muslim, muslimah ya, kalau ngaku muslimah itu. Itu nek sholat wengine jejek ra mungkin cangkeme elek ra mungkin. Ndak mungkin. Mulutnya ndak mungkin begitu. Jadi ada, coba kita lihat sirah Nabi itu. Nabi itu kehidupannya memang disetel untuk menjadi seorang petarung yang siap perkosa. Dari lahir sudah yatim. Ibunya yuswa 6 tahun sudah meninggalkan beliau, diasuh simbahnya nembe 2 tahun, padahal simbahe tresno tenan, gemati tenan, yo kek nyusul sedo. Akhirnya diasuh oleh paman-pamannya. Nah, paman sing mengasuh niku malah sing paling melarat, Abu Thalib. Itu yang paling miskin di antara paman-paman beliau karena sing gelem ngopeni nggih niku. Makanya kalau Nabi itu istilahnya paman-pamannya itu al-ammu bimanzilatil ab. Paman tapi posisinya menggantikan posisi bapak. Sebab Nabi tidak punya bapak pada usia pertumbuhan. Nah, sudah begitu ketika menerima risalah Islam, menerima risalah kenabian itu, ternyata sing dadi penghalang musuhnya itu malah ya paman-paman sendiri. Jadi kaya-kaya bapak sesepuh ini ku sing musuhi beliau. Umur 40 tahun diutus sebagai rasul. Tantangannya kan luar biasa Bapak Ibu ya. Itu makanya coro piyayi ngeten loh. Kita ini berislam ini juga sebetulnya bukan tidak ada tantangan. Ujiannya besar. Rasul juga begitu, rasul lebih besar ujiannya. Maka rasul itu butuh sendenan. Makanya menurut teori tartib nuzul, turunnya ayat Quran itu, ayat yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq ayat 1-5 sing kita pun hafal itu. Yang kedua surah Al-Mudathir ayat 1-7. Lah sing nomor 3 itu ayat yang berhubungan dengan sholat malam, yaitu yang disebut di dalam surah Al-Muzammil keseluruhan ayatnya atau sebagian ayat menurut catatan sebagian ulama. Bahkan kalau Profesor Quraisy Shihab itu dalam tafsir tematik yang sesuai dengan urutan-urutan urutan turunnya wahyu itu menyebut surat nomor loro sing turun itu adalah surat Al-Muzammil, saking dibutuhkannya oleh Rasulullah untuk menguatkan beliau dalam menghadapi ujian-ujian dakwah itu. Mula bahasanya kan di dalam surat Al-Muzammil itu ayat yang ke-5, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami Muhammad, kami Allah ngendika, Allah ngendika datang Muhammad, sanulqi alaika, akan menurunkan kepadamu, menggunakan kata-kata alaika itu berarti beban. Apa bebannya? Qawlan thaqila, pesan-pesan yang berat, perkataan-perkataan yang berat, ujian-ujian yang berat. Panjenengan mengke coba napa nggih inventaris bagaimana ujian-ujian Rasulullah itu sangat berat dari semua sisi kehidupan. Waktu itu belum ada salat fardu, sebab perintah salat wajib 5 waktu menika nembe ketika Isra dan Mi'raj, ya, mendekati peristiwa hijrah. Tapi yang pertama kali diperintahkan itu justru adalah salat malam. Dan waktu itu kedudukan sholat malam bagi para sahabat itu adalah sesuatu yang wajib. Milo ngeten Bapak Ibu, saya matur ini saking ya luasnya ilmu, saking luasnya cakupan ibadah, kalau kita tidak segera mengetahui mana prioritas untuk menguatkan kita hari ini, saya khawatir kita akan terkikis itu. Atau kita akan terbawa arus yang salah. Duwe menteri agama yo rapati tepak gitu ya. Bapak Ibu itu jenengan-jenengan ini orang-orang pinter semua, yakin ya, ngajine luwih mempeng timbang Pak Menteri Agama itu. Saya tuh punya jamaah pengajian, jenengan punya teman-teman pengajian, itu sing wis welok tenan. Ning ketika jenengan didawi, coba Pak jeng-jeng besok hari Jumat toh, khotbah Jumat nggih. Wah, ampun kula. Sane sirien mawon. Kita kan tawaduk-tawaduk lho kan, khotbah itu rawani. Padahal ilmu duwe, pengalaman hidup sebagai seorang muslim juga punya. Dalil juga hafal. Ning cara kon khotbah Jumat niku pikir-pikir sik digoleki sing sak dhuwur kuwi kira-kira enek pura. Kan ngoten nggih, ilmu kita begitu, tawaduk semua. Jenengan riyen mawon, monggo. Antum dulu saja gitu. Ya kok wani-wani ini khutbah ning Istiqlal gitu. Istiqlal Sumber atau Istiqlal Jakarta ya podo-podo ranggena. Dan keliru, dielekke lah kok ngeles. Saya heran Pak, dengan jawaban beliau ketika diingatkan itu, emang saya khutbah baru pertama kali ini, saya sudah puluhan kali khutbah. Loh, lah wong sampean ki salah, dielekke kok malah ngeyel. Sing puluhan kali khutbah kuwi berarti yo jane Bapak Menteri ning kene to ki. Ket mau kelontangan itu, si jingkas mas ya, marai deg-degan loh ya. Bukan apa-apa Pak. Saya itu pembelajaran yang tidak baik. Masalahnya disender lewat media massa, audio visual di media sosial. Bagaimana beliau ketika diberi nasihat ulama itu jawabannya malah ngeles gitu loh. Lumpuh mau, oh ya saya khilaf, saya tidak baca solawat. Mohon maaf bacaan Quran saya teng pentalit, ora karu-karuan makharijul hurufnya rusak. Tapi mudah-mudahan substansinya bisa diambil manfaat. Yang mau mengulang sholat silahkan sholat saja diulang. Ngono kan penak gitu loh. Lah kok ora trimo itu. Itu kalau Ustaz Tengku Azhar kemarin mengangkat tema tentang ruwai bidoh dalam salah satu kajian beliau itu, orang bodoh orang mudeng agomo ning sok pinter ngomong agomo akhirnya mesti luput nanti di sidang komisi 8 DPR itu. Ngono ya ora semeleh gitu. Aku tiwas seneng lho maca ning sosmed akhirnya menteri agama mundur setelah dikritik sana sini jebule mau ngundurke mobile tok itu. Celelek antaran itu. Mohon maaf Pak Fahrur Rozi ya, saya kalau membahas Pak Fahrur Rozi ini kita jadi ingat tahun 1978 sampai 1983. Kita punya Menteri Agama waktu itu sinten Pak? Alam Syah, Ratu Perwira Negara. Ini modelnya Pak Yusmeh Podo Karu Fahrur Rozi itu. Jadi model-model pendekatan yang karepe arep galak, karepe arep kaku, tapi malah kemudian menimbulkan persoalan-persoalan horizontal. Akhirnya terjadi beberapa peristiwa teror jamaah Imron di pesawat Woyla Garuda Indonesia itu ya, dan sebagainya. Kemudian 84 disusul Tanjung Priok, 89 ada Geger Talangsari. Itu ternyata bangunan-bangunan ya tadi, pola-pola mendidik umat yang kurang pas itu jadi masalah, terkait termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1981 tentang haramnya merayakan Natal, yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa Kiai Haji Sukri Ghozali dengan Ketua MUI waktu itu Buya Hamka. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu, jadi saya sekali lagi ngemotakan kita, tantangan ini banyak luar biasa, kita butuh sendenan. Ternyata Rasulullah dalam bahasa yang Allah sebutkan itu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Orang enek wong maido jenenge wong selimut itu. Selimut itu kan lambang kenyamanan hidup. Jenenge turu niku nek mate wong urip sing paling enak dereng enten sing ngalahke. Piyai dahar enak ngono, enek tamu ngono jek diculke ya rada nesu. Ning ora pati mongkok, ning nek turu digugah niku iso nesu. Pengajian turu digugah wae kadang malah mencep kok itu. Kudune kan sing mencep ustate kudune itu. Tidak apa-apa ya, namanya ngantuk ya. Jadi bahasanya wong sing nganggo selimut niku lambang kenyamanan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berselimut itu diseru. Masih wong loro selimutan itu kan jadi ya luwih nyaman meskipun dia sakit. Kumil laila illa qalila, tangiyo wengi salato senajan to mong sekedhik nisfahu, sedidik niku separone, awingkus minhu kolila, atau disudo sidik ora sah separo wengi, sepertiganya. Auzita alaihi utawa ditambah saka separo. Tidak hanya salat, di situ ada penekanan warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil di dalam salat-salat malam itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengkaji fikihnya ya. Silahkan jenengan mau sholat sebelum tidur atau setelah tidur, semuanya baik. Mau 11 rekaat wutuh, 9 rekaat, 7 rekaat, 6 rekaat tambah 1, 5 rekaat, 3 rekaat, 1 rekaat monggo. Tapi coba betul-betul dikembalikan tadi. Nisfahu awingkus minhu qalila auzitu alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan tsaqila, sebab kita akan menghadapi satu tantangan hidup yang berat. Jadi memang tidak ada ceritanya Pak sebetulnya ya, kalau kita kembali kepada fitrah itu tidak ada ceritanya orang itu kokoh dalam berjuang kalau dia tidak semende kepada sholat malam ini. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menyepelekan kita-kita yang belum sholat malam, tapi ini sifatnya ajakan. Sebab jiwa kita ini gampang sekali hari ini luntur dengan gemerlapnya dunia. Ora kok leh ustad, ora kok leh dudu ustad, itu sama saja. Bahkan ustad itu lebih rawan. Godone dadi kiai, dadi wong sing alim, dadi ustad itu terhadap dunia itu ternyata lebih berat. Lebih berat. Nanti nene wong kondo, nanten biayi ngendiko, sampeyan ngono penak ustad imane kuat sing ngomong sapa. Pomone nun sewu nggih, jenengan punya indra keenam iso ngonceki rai kula niki. 24 jam ngono kira-kira ngibadah kula kaya napa, maksiat kula kaya napa, maca Quran kula kaya napa, jenengan mulih kabeh. Mulih kabeh. Bae sahadi le. Mak pleketis ngoten kira-kira ngoten. Wis ra ana apa-apane. Tapi tadi sekali lagi, jadi prioritasnya itu qiyamul lail ini. Saya matur qiyamul lail ini, bahasane Gus Baha, ini penting saya utarakan itu. Penting untuk saya matur itu. Karena begini Pak, dengan Rasulullah itu ternyata bersandar kepada qiyamul lail, dan memang diingatkan di awal-awal turunnya wahyu dengan sholat malam itu, saking beratnya ujian yang beliau hadapi, dan ternyata itu menguatkan beliau. Harapannya ngeten, semua sisi-sisi ibadah yang itu sifatnya ghairu mahdoh atau sifatnya bukan merupakan ibadah khusus itu nanti akan dijiwai oleh qiyamul lail kita. Coba kita ulas kajian para ulama gitu. Yang pertama begini, kenapa kita bicara qiyamul lail? Ini revitalisasi qiyamul lail. Sebab ngeten Bapak Ibu, ilmu ikhlas itu kan ilmu sing angel. Ibadah itu yang penilaian ikhlas itu menjadi begitu mudah untuk kita dapatkan itu nek kita bisa qiyamul lail dengan benar. Nun sewu nggih. Ibadah mahdhoh niku kathah, ibadah ghairu mahdhoh niku kathah, ning ibadah sing awake dhewe relatif mudah untuk menjaga keikhlasan itu ternyata qiyamul lail, salat malam. Nek sing kula maksud salat malam sing rahasia, ora salat malam sing modele paguyuban tahajud kol, komunitas tahajud bersama, itu ya ndak apa-apa. Neng niku kan ora tak rembuk. Soale Rasulullah ora nyontokke sing ngoten. Sing kula maksud niku ya qiyamul lail, jenengan wungu piyambak, wudu piyambak, pomo gugah-gugah ya keluargane dhewe. Anak istri itu kalau terbangun apa meneh nek ora tangi, jenengan tetep ikhlas. Tangi we ora ganggu keikhlasan ngoten lho. Yang saya maksud itu bukan sing nuwun sewu nggih, sing godone babakan keikhlasan rada gedhe kaya tahajud bareng itu ya apik, silakan jenengan ambil yang itu, tapi itu lebih sulit untuk menjaga keikhlasan. Apalagi di kota-kota besar itu sudah jadi model komunitas, jadi lifestyle, gaya hidup, akhirnya dadi ora tepak malan. Di Jakarta itu Bapak Ibu, komunitas tahajud bersama itu mesti sing bergabung wong sugih-sugih. Mboten enten wong melarat-melarat melu, soalnya ora kuat urunan. Lah kok ndadek nganggo urunan, wong salat nganggo urunan. Lho salat itu ya butuh cagak kok. Jam 2 salat, jam 12 kuliner. Jadi mereka bangun jam 12 itu mereka kuliner di mana, terus nanti jam 2 berangkat bersama ke Masjid Atin di TMI itu. Kemudian sholat di sana diselenggarakan sholat malam bersama, ngoten nggih. Ndak apa-apa itu kan bagus. Sholatnya satu juz. Setengah papat mulai neng omahe dhewe-dhewe, bali turu meneh, subuh malah neng omah. Jadi maksud saya sing ngoten niku ora tak rembug ngoten. Sing kula maksud tahajud sing delian. Ya modele tangi dhewe, wudu dhewe, syukur iso gugah-gugah garwa putra. Arep jamaah karo bojo ya kenek salat dhewe nggih mboten masalah itu. Nek kula nyet ora tahu jamaah karo bojo soalnya hafalan saya sama istri saya jauh. Mesti dikritik salat kok cepet ora irem ngono. Akhire dhewe-dhewe malah penak. Aku cepet rampung kono suwe ngoten. Niku nek pas salat ngoten lho. Dadi kula ya ngandhake. Jadi bahasanya begini Pak, nilai ikhlas itu menjadi penting. Kalau kita bicara ikhlas itu melandasi semua amal, coba diuji dulu dengan qiyamul lail itu. Iso ora salat wengi ikhlas tenan ngoten. Saya tidak menyalahkan jenengan yang bergabung dengan tahajud call di media WhatsApp itu tidak ya, silakan. Seperti dokter Guntur Subiantoro itu pejuang tahajud di mana-mana itu. Gugah-gugah salat tahajud itu. Kadang-kadang kan kita membaca itu ya, jam 2 wengi aku nengok yo ragu apa yo iso do tangi di WA ono terus tangi itu. Nek pancen ora gelem tangi ya. Masuk mau krungu WA ono masuk terus tangi itu. Saudaraku bangunlah, sesungguhnya di dalam sholat tahajud itu ada keutamaan. Sekarang sudah jam 3, alhamdulillah saya sudah selesai. Kan itu. Itu ngomongan ngoten niku hati-hati banget loh ya. Kadang-kadang nek ora hati-hati hilang pahalanya karena kehilangan keikhlasan. Tapi secara umum wong niku nek tahajud bakoh itu dia pasti ikhlas. Tahajud sing model delian niku. Lah arep nyombongke ten sapa? Kan ora cerita sapa-sapa. Coba Bapak Ibu maaf ya. Dalam konteks ibadah ghairu mahdhah sing ora khusus itu ada ibadah hebat, ibadah andalan di dalam Islam, yaitu infak sodakoh. Tadi sudah disampaikan oleh Abu Hisham, amal jenengan itu Masya Allah barakallahu fikum. Infak sodakoh niku bentengnya umat Islam ya. rohnya umat Islam itu ada di infak dan sedekah. Zakat wajib juga. Ganjarannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala terang menyebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 261 yang sudah kita sering midanget menika, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kalau kita bahasakan kan ganjarane perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah, ingat yang mendapat pahala 700 kali lipat ditikel keping 700 itu ketika dia berinfak fisabilillah, berarti jurusannya kudu bener, niatnya ya kudu ikhlas. Kenapa saya contohkan sedekah ini sebagai perbandingan dari sholat tahajud? Ganjarannya tahajud niku pak kalih ganjaran sedekah niku kalah. Sedekah itu ganjarannya muta'addi ya, bahasanya napa? Kepada orang lain juga berkahnya itu bisa berkembang, ya kan? Makanya sampai dilipatkan 700 kali lipat. Tapi kalau kita sholat tahajud pahalanya ya cuman untuk kita. Tapi menjadi penting ternyata hubungannya wong tahajud dengan orang infak itu ketika tahajudnya ndak bener, infak ini sok kudu hati-hati. Seringkali nanti rusak pahalanya. Sebab infak sedekah niku ganjarane gampang, ning rusake yo cepet. Sing ngendika Allah. 261 bicara tentang keutamaan. 264 Allah ngemotaken. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sedekatikum bil manni wal adza. Ya kan? Ojo mbok batalno sedekahmu infakmu lumantar almani wal adza, ngundat-tundat dan juga menjelek-jelekan orang yang diberikan sedekah. Jadi gampang ganjarane, ning rusake ganjaran juga mudah. Ya wis sedekah. Sedekah kenal pot. Jadi saya matur ikhlas itu butuh latihan. Latihane niku tengen sesuatu yang sifatnya implementatif, yaitu sholat tahajud itu. Saya mohon maaf, bukan saya memvonis. Berarti kaya kula ngeten iki mboten nate sholat tahajud, mboten nate ikhlas. Oh, malah sok ikhlas. Saking ikhlasnya nganti ra tahajud ngoten. Nah, tidak dimaksudkan itu. Tapi ini butuh instrumen sing nambah ngoten lho. Jadi supaya tambah mantap, karena Rasulullah begitu. Nanti kita akan kaji bahasa para ulama itu diantara kehebatan tahajud itu kan ibadah yang Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan, meskipun itu tidak wajib pun kalau beliau meninggalkan dikodok dijoli pada keesokan harinya di waktu duha dengan cara digenapkan, kan berarti memang ngepen ketenan ngeten. Coba saya ini sedekah itu kan masya Allah nilainya luar biasa, pahalanya lebih besar dari tahajud, tapi mudah sekali hilang pahala. Di masyarakat kita ini sayang ya, kita memang, saya sendiri kadang nek dijak rembukan niku sedih pak, soal nih le niki rak usum wong duwe gawe ya. Wong duwe gawe niku biasanya kan enten sumbangan amplop nge nyumbang niku. Ibu-ibu jenengan nyumbang piyayi kagungan kersa niku entuk ganjaran apa mboten kira-kira? Itu ibadah bukan itu. Nyumbang amplop wong digawe. Ya mantenan, tetaan, lahiran napa-napa niku. Itu ibu-ibu itu ketika ditanya begitu, Pak, itu jawabannya meneng kok. Mikir deh, lah yo aku ikhlas apa ora yo. Nek diarani ikhlas nyatane rumus-rumus transaksional itu bermain dan itu menghilangkan pahala keikhlasan. Nyumbang piro ya pak ya? Ya nyumbang kono saeneke kono kok duit. Kadepen kono nyumbang kono dhewe 100 sih. Masa iki balik ke 100 ya ora member. Ya wis tambahi 20.000, 120. Tambahane mergone dhisik kono nyemplungi 100. Transaksional. Ini digawe pora ya apik iki. Wah. Ya rugi nang nek ora digawe adine ning dindi nyumbang kok. Ya paling ora entuk balen, rampung kabeh ganjarane nyumbang sak jeke urip rampung.
1: Jangan percaya omongan kulo. Betul percaya, betul nama apa? Neng niku hilang, Pak. Mestinya hilang ganjarannya. Makanya kemarin orang tua saya itu kan mau ngunduh mantan adik saya itu. Ya rembukan ngoten niku, jenengan mengke ampun ngasih kewetu omongan nek dibatin ora apa-apa. Aja ngasih kewetu omongan ning dining di nyumbang mosok ya ora ngunduh. Engko ora entuk balen kan gitu. Nyumbang piro mi? Bojo kula. Ada orang sakit itu saya kan tanya, nyumbang piro ya, Pak? 50 ngono. Kata istri saya, lha wong sampeyan kuwi nyumbang dhek mantuwe 100 sok bareng loro gur 50 iki terus piye? Ustaz tok. Ustaz tok kaya ngono. Gusti aku kan takon, 50 iki ditambah 50 patut ora ngoten. Ngeles. Itu bahaya loh, Pak ya. Ketika logika kita dibangun nek wong dadi manten disumbang 100 loro diduk ke sidik nek mati sak patute. Malah keporo amplop kosong, sing penting tangane mlebu ning jero baskom sing ditutupi taplak. Padang mlebu ranggo amplop malah metu ngegem itu. Kan kurang ajar itu ya. Saya diceritani piyai-piyai ning kampung itu sering amplop kosong. Terus apa coba amplop kosong itu motifnya apa? Lali. Memang riak itu loh. Ya riak ning gon sing elek ngono. Wis melarat, pelit, riak ngoten. Jadi saya matur ini, ternyata kembali ke tadi, kalau menggunakan rumusnya Rasulullah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu Muhammad pesan-pesan moral yang berat. Hidup kita itu tantangan berat lagi, urusan ngetokke duit wae diuji. Ikhlas lan botenipun kembali ke tadi. Kalau tahajudnya bener, insyaallah sing nilai ikhlas itu bukan manusia ya. Namanya orang itu sok padang mangkel, Pak. Namanya tadi ya, kalau sedekah iku gampang banget ilang ganjarane ngundat-tundat, ngelek-elek, ini biasanya godone juragan itu. Karyawan itu di mana-mana, Pak ya. Karyawan itu ternyata memang diciptakan Allah sebagai ujian untuk juragan. Jadi aslinya juragan itu gaji karyawan itu ganjaran pol tenan, luar biasa. Membantu kehidupan karyawannya, menjadikan dia punya status bekerja dan sebagainya, ganjarannya oke tenan. Tapi betapa banyak hari ini seorang juragan itu ya diuji karyawan itu tadi. Diuji keikhlasannya. Kadang balelo, kadang wangel diatur, akhirnya juragane nesu. Lho kowe kelakuanmu kaya ngono umpama ora tak tampa ning nggon prabire ku rong karuan uripmu iso penak kaya saiki. Rong karuan kuwi iso mangan, rong karuan. Lah, kewetu ngoten niku rampung kabeh ganjaran itu. Mula hati-hati jenengan sing dadi juragan dalam konteks apapun, Pak ya. Meskipun dalam konteks yang kecil. Saya itu sering memperhatikan sing dorodo juragan-juragan itu. Karena di tempat kami kan ada konveksi, ada macam-macam itu. Kadang-kadang keluar kata-kata seperti itu. Bukan berarti tidak boleh menegur karyawan, silakan ditegur dengan cara yang baik, tapi urusan kehidupan kematian itu tidak ada hubungannya dengan gaji yang kita berikan. Menghubungkan nek ora tak openi po ya kowe iso urip, poko iso nguripi anak bojomu. Itu Firaun. Firaune metu, berarti wis pengikuti Firaun. Rampung kabeh ganjarane. Mula penyakit-penyakit ngoten niku diwangsulke melih kembali kepada tadi kekuatan kita untuk selalu ikhlas lumantar tahajud rawan. Tapi jangan salah paham, wah terus bar niki mengke infake dadi rada seret. Lah jare Pak Sahadi nek ora ikhlas malah ora entuk ganjaran. Sampeyan ora infak kuwi neraka langsung malah. Wong genah mampu lho ya, maksudnya nek genah ora mampu kan mboten masalah. Wong mampu infak kok awel neraka cetha. Ning nek gelem infak diistighfari, diwusadani, dibarengi dengan upaya-upaya supaya infaknya itu bisa fi sabilillah. Makanya ndak boleh kita ini sambat. Sambat napa? Dadi wong Islam iki rekoso ya, Mas yo. Ning masyarakat ditarii sregep ning masjid lagi seminggu ngono rumah saku tarian luwih akeh gitu. Aku tak infak ki ngawe-awe terus iki. pendak esok dibuka kotak infake, pendak minggu enek pengumuman penggalangan dana, bengi iki peng telu. Tidak boleh Pak, bilang begitu tidak boleh. Tidak boleh sambat. Termasuk jenengan nyekolah ke lari neng sekolah Islam. Angger Ramadan nompo proposal masih pirang-pirang. Program ini, program ini, program ini. Ya kembali kepada tadi. Nek iso diseni, nek ora iso dibalik ke ngoten mawon. Dibalik ke ya diseni. Wong masalahe nopo jane ngisenine mampu, mong dadak kemaki. Bagi piye yo? Misalkan ya saya terima list Ramadan, jenengan sama. Ini contoh saja, tidak real. Ramadan terima list proposal masuk 20 amplop. Kita sudah nyiapkan pos untuk ngisi 20 amplop itu. Ngisi list-list Ramadan itu ning gandeng amplope 20 padahal posnya mau nyepakke 200.000. Akhirnya po yo mentolo nek diseni 10-10, akhirnya gresula. Gresulane mergane napa? Memaksakan ngiseni luwih saka kemampuane dalam rangka supaya orang melihat. Mosok ya aku ngiseni 10. 200.000 dibagi 20 ya mung 10. Padahal pomo diseni 10 nggih mboten napa-napa, madhep mantep 10.000 memang pose pun niku dicatur dirembuk terserah. Pomo sok ben ora balik ke list meneh malah beneran. Sebetulnya begitu. Nah ini makanya nanti supaya ditakar ya. Jadi yang namanya sudah 8:30 itu ternyata. Sampeyan ditutuk ini melih. Niki nembe ten nggih babakan keikhlasan. Nanti semuanya Pak, ibadah goi rumah tuh tadi ya. Coba yang sekarang ada di tempat kita ini. Ibadah yang goi rumah tuh, urusan makan, minum, bersih-bersih, tertib parkir. Markir ke mapan orang ngalang-ngalangi wong ditoto sing rapi itu ibadah. Sebab kita kadang-kadang dibikin orang marah gara-gara parkirnya tidak bener. Kecuali kalau memang tempatnya terbatas, memang harus diatur. Dan seterusnya, itu nanti kembali kepada tadi. Lah mulane niki terakhir sing di ngendikake Abu Hisham tadi dalam mukadimah. Malam ini saya matur Bapak Ibu sekalian, hari ini sebagaimana kita fahami dalam berita-berita yang kita terima seputar saudara kita di Palestina ya, bergolak sedemikian rupa. Saya tidak akan mengulang narasi-narasi keutamaan untuk membantu saudara kita di Palestina. Karena Palestina ini disebutnya bagian daripada negeri Syam yang merupakan al-ardu al-muqaddasah, bumi yang disucikan. Di sana ada keberkahan, di sana ada kebaikan. Apalagi hari ini kita memahami saudara-saudara kita di Palestina ini adalah ikon perjuangan umat Islam melawan Zionis Yahudi. Kalau menyebut Israel ya jangan kasar-kasar, karena Israel itu nama Nabi. Yakub alaihissalam itu namanya Israel. Yakub ibn Ishak itu Israel. Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Mula yojo galak-galak nih nyebut Israel. Termasuk ibu-ibu kadang-kadang pucah kok ngeyelan kaya Bani Israel. Itu yo hati-hati. Tapi kita menyebutnya Zionis Yahudi itu ya. Ya mereka menyebut Israel itu karena memang mereka euforia, pengen mengembalikan kepada kejayaan Israel Raya itu. Nah singkat cerita, saudara-saudara kita yang sekarang ini berada di Palestina itu ujiannya luar biasa. Nanti silakan jenengan mungkin sudah banyak mirsani video-video itu. Di antara yang hari ini mendapatkan perhatian umat Islam Indonesia, jadi saya matur Bapak Ibu, saudara kita Muslim Indonesia ini yang punya akses ke Palestina itu banyak. Ada NGO atau non-government organization yang menyalurkan dana atau mengirim relawan untuk berangkat ke sana, semuanya baik ya. Sahabat Al-Aqsa, kemudian Baitul Mal FKAM, Lazismu pimpinan pusat Muhammadiyah, semuanya baik. Nah, termasuk malam hari ini saya matur membawa amanah dari
0: One Care, salah satu NGO yang mungkin sudah sering sowan ke masjid ini. One Care ini ada program Gaza Water Station. Bahasa Inggris ini ngapalke ini rada suwe kulo nggih. Jadi ada program pengadaan air bersih untuk Gaza. Bapak Ibu bisa membayangkan, dan panjenengan sudah ambil bagian dalam program penyaluran air bersih untuk saudara-saudara kita di belahan lain ya, di bumi Indonesia ini. Di sana itu air itu bukan tidak ada seperti di tempat kita. Di sana itu bumi yang diberkahi. Ternyata toyo itu melimpah. Tetapi persoalannya seperti di Suriah. Jadi rezim-rezim kafir itu mereka tidak rela kalau umat Islam itu mendapatkan keutamaan, meskipun hanya bisa minum saja mereka tidak rela. Banyu-banyu niku semua saluran itu diracun. Jadi di Suriah itu selain di ibu kota Damaskus dan tempat-tempat yang dikuasai oleh Basar itu, semua aliran air untuk kehidupan rakyatnya sendiri ya, tidak hanya muslim, bahkan mungkin orang-orang dari berbagai agama itu sing ora sarujuk dengan kebijakan penguasa itu tadi menjadi korban itu. Sehingga akhirnya ini menjadi salah satu bagian daripada program kemanusiaan yang dihasung oleh teman-teman relawan One Care. Maka untuk itu Bapak Ibu, saya matur alasannya satu ya, berinfak fisabilillah dengan keutamaan yang banyak sekali, dan ini tidak berbatas waktu sebetulnya. Maka tadi sudah beliau sampaikan, nek malam ini ndak harus. Wah nek dalu niki kula mboten iso kathah niku Pak, nek rada minggu ngarep ngoten nggih, mbok menawi makelarane sukses mboten apa-apa minggu ngarep. Timbang bengi niki sithik luwih akeh minggu ngarep neng akeh. Ning nek minggu ngarep rarung ora saiki mawon. Galak meni ngopo? Mboten niki kula membawa pesan itu, sehingga alasan yang pertama itu infak fisabilillah. Yang kedua, kita berinfak untuk satu keberkahan. Idza fasada ahlus syam fala khairu fikum. Kalau penduduk Syam itu sampai rusak, sampai mereka kelaparan, maka kalian yang hidup di selain tempat selain Syam itu hampir-hampir tidak ada kebaikan. Maka diberkahilah negeri Syam itu, kita mencari keberkahan itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, representasi daripada muslim itu adalah satu tubuh. Saya teringat kajiannya Imam Al-Ghazali itu, setiap kali kita ini punya kesempatan ngenake urip tendunya, nggih. Nuwun sewu nggih, bahasane iso kepenak tendunya. Sare iso kepenak, dahar iso kepenak. Ngetokke duit ya penak ngeten. Tapi ketika kemudian sing genah iso, artinya betul-betul kita bisa. Arep mangan enak we pendak dino iso, duwite enten. Lah, ketika kita mengambil sedikit daripada nikmat Allah yang mengenakkan kehidupan kita di dunia itu, hakikatnya di situ ada kompensasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat melalui nikmat di suwargane. Termasuk infak ini. Ketika kita berinfak itu jelas jatahe jenengan disuto di dunia. Nah, di sini transaksional yang sifatnya akhirat ini ternyata membawa kebaikan. Maka saya matur tadi. Nanti silakan nggih, mestine niki nyedia ditampil ke slide, kita mengetahui perkembangan di sana dan sebagainya. Ning ngeten, Pak. Niki gandeng padune ya ora nggawa slide, ora siap ngoten. Ning nek jenengan iso infak. Infake goro-goro weruh video karo ora pati weruh, kok iso podo ganjarane ora pati weruh videone niku ganjarane iso luwih gedhe. Nggih ta? Percaya napa mboten omongan kula? Mboten percaya mboten napa-napa nggih. Ning kula yakin ngoten niku. Dadi masih ya ora weruh gambarane. Tapi mungkin antum sudah melihat ya. Saya itu cukup kok membikin anak saya nangis itu dengan video itu sudah cukup gitu loh. Jadi misalkan dia makan enak itu, ya makan ciki atau apa enak. Minta jajan, jajan bah. Terus dilihat video anak-anak Palestina yang terbaru itu ya, cakep-cakep berdarah, kena bom, kena apa? Itu namanya apa? Pecahan bom itu. Kemudian laki-lakinya berdarah. Kemudian mereka sampai tidak bisa minum saja, tidak bisa. Itu cukup ternyata untuk, ya udah aku hari ini nggak jajan. Gitu. Niku bocah cilik, mestine nek wong tua luweh. Ngoten ya. ini. Nah, nanti silakan ya, melalui majelis yang mulia ini. Niki tadi dari takmir sudah menyampaikan, majelis taklim panjenengan ini insya Allah juga akan menyumbang untuk keber

0: Malam Jumat niku siji entuk ilmu, loro entuk amal soleh. Saben malam Jumat sowan mesti ono hasanah, ada wasilah untuk bisa beramal soleh. Infak tinggi pengadaan air bersih untuk bakti sosial bersama saudara-saudara kita muslim, ambulan gratis termasuk untuk saudara-saudara kita yang diberkahi. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, ini saya minongko talangatur dari teman-teman OneCare. Silakan nanti bisa dibuka websitenya ya, OneCare di onecare.id ya. Itu ada beberapa program kemanusiaan yang insya Allah amanah ini ya, amanah ya, sebagaimana yang lain juga amanah, tapi ini salah satu pintu untuk kita beramal soleh. Harapan kita majelis panjenengan ini yo tambah berkah. Saya melihat malam Jumat ini saat ini kebak teko ngarep nih, masya Allah itu. Niki wedangnya berarti tambah nih Pak. Ngono gelasnya jadi iso pecah bareng ya elok berarti. Persediaannya oke ngaten. Semoga Allah menambah barokah untuk kajian kita ini, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Sekali lagi ojo mundur beramal. Sholat tahajud tadi tinggu sendenan, ya. Besok bisa kita teruskan kajiannya. Mungkin saya cukupkan dulu karena sudah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026.

daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: Slavs the Grobot. RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Wah, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى يتفطر قدمه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه.
1: داري عائشة radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sholat di malam hari atau qiyamul lail sehingga kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah tanyakan kepada beliau, mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah, padahal Allah telah memberikan kepadamu ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, tidak bolehkah aku suka menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Muttafaqun alaih.
8: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi fulatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم.
1: داري أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه يا بركاته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang sahara, lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya, padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira, ia berucap, Ya Allah, engkau hambaku, sedang aku robmu. Ia salah mengucapkan kalimat itu,

0: 101.1 Kumamba. RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: syaqiyya.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: waliya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai.
0: Ya

0: samia.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: syia.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
0: Qalat

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
1: Ya.

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.
0: Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
0: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinidh-dhalimun al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya.

0: saya.
1: Dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.

dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia

Dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: شَيْئًا.
1: Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
0: Yeah.

0: ma'tiyah,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
0: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya.
1: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
0: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami atau Jibril turun, kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatih, hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: tiang.
1: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih.
0: Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha asliya.
1: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
0: Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya.
1: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ

0: الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: marda.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
0: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
1: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami, dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
0: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
1: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
0: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
0: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'addan.
1: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
0: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
1: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: Innalladzina amanu wa amilussalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
4: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idhra.

0: down.
1: Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddas tuwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
0: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
1: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku.

0: sa'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula.
1: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Uhlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'al li waziran.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa syirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kai nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
0: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
1: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
0: Idz auhayna ila ummika ma yuha.
1: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
0: An iqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: shadda.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
1: Qalu.

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma'tu saffa waqad aflahal yawma man ista'la.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.

dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: لهم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an nasri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka dikulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi. Darabahu qaumuhu fa admahu wa huwa yamsahu ad-dama' an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim, dia dipukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya, lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang penting, kalau tidak dimulai dengan basmalah, dengan nama Allah, maka ia akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kekuatan dan keutamaan basmalah sudah banyak teruji dan banyak ditunjukkan dengan berbagai kisah-kisah. Dengan basmalah, seseorang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan basmalah, Nabi Sulaiman berhasil mendakwahi Ratu Bilqis. Dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan basmalah pula, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, semoga keselamatan terlimpahkan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Nabi Nuh pun berhasil naik perahu untuk menyelamatkan kaumnya juga dengan bismillah. Dalam surat Hud ayat 41 disebutkan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menaklukkan sungai Nil yang tak mau mengalirkan airnya, Umar bin Khattab berkirim surat kepada sungai Nil dengan menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, tak usahlah engkau mengalir. Namun apabila engkau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Pendengar, marilah kita membiasakan basmalah dalam mengawali semua aktivitas, belajar dan bekerja. Sebagai muslim kita dituntun memulakan semua pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki, baik berupa harta, ilmu, kekuasaan, pengaruh, semua itu atas fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 21 disebutkan, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmamu ya Allah, kami awali langkah kami hari ini. Semoga hari-hari kami selalu dalam lindunganmu, keberkahan dan karuniamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah.
2: Menyerahkan segala urusan kepada Allah, bertawakal kepadanya, yakin akan janjinya, ridho terhadap takdirnya, berprasangka baik kepadanya, dan menantikan janji kemenangan darinya adalah buah keimanan terbesar dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Pendengar, ketika seorang hamba merasa tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, kecukupan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Ta'ala. Tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka ia mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka Allah pun mengubah api menjadi dingin dan aman. Demikian pula yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tatkala mendapatkan ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan hal yang sama, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka, mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat yang ke-173 hingga 174. Pendengar RDS, pada hakikatnya manusia itu lemah dalam menghadapi berbagai peristiwa, tidak kuat menghadapi semua cobaan, dan tidak mampu mengatasi setiap derita. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, dan menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tidak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Mendengar, orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada Allah yang Maha Kuat lagi Maha Kaya, yang memiliki kekuatan tiada tara. Hal itu bila Anda ingin keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang senantiasa menyelimuti langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Allah seraya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika Anda takut kepada musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-31, yang artinya, dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi, petunjuk, dan penolong. Wallahu a'lam bishawab.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Wah lah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
5: Lah, ke mobilku ke.
4: Lah, kok pikup ini?
5: Lah, kan ya bener. Dua pintu, iya lah.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Sabes tu comba. RTSFM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Al-Hilya Rumil di Masjid Wahdatul Ummah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, meluruskan niat kita kumpul pengen belajar, dan gak ada kata lelah untuk belajar tentunya, karena kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa mendatangkan manfaat yang banyak lah insya Allah. Ya, kita tahu bahwa kita makhluk manusia yang membutuhkan manusia lainnya. Makanya banyak himbauan-himbauan dalam bentuk syariat yang berbunyi dalam Quran maupun Sunnah untuk membimbing kita agar kita mengerti bahwa manusia ini baik karena ada orang lain. Kalau baik gak ada orang lain, ya orang gak tahu kalau dia baik. Ya, bahkan ada bahasa Ibnu Qayyim itu, adiddu yuzhiru hasanuhuddidi wabididiha tatabayanul asya. Kadang-kadang kita untuk tahu kita ini baik atau gak baik, kita boleh belajar keterbalikannya. Ya, dengan ada orang yang mungkin beda dengan kita, kita akan tahu kelasnya kita. Ya, jangan gampang untuk melempar kekurangan pada orang lain. Namanya blaming victim lah kalau orang sekarang bilang. Jangan. Ini ada bahasa bijak dalam dunia pendidikan itu. Tidak ada istilah murid yang bodoh. Yang ada guru yang malas. Ya, gak ada anak yang bodoh. Yang ada orang tua yang eo. Ya gimana gak eo, urusan anak belum beres sudah pada lari aja lari kerjaannya. Anak masih belepotan ke Mochi Bandung, subhanallah. Muanya udah rapi pengen lari aja. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau dulu saya digedein di lingkungan kampung yang mama tuh kalau anak ngompol dijemur kasur. Ditabokin atau pakai tabokan. Kalau sekarang tabokannya buat raket padel. Ya bukan jemur kasur, main padel. Ya gak apa sih, gak, ya silakan aja, gak tahu itu olahraga kok, boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa hidup kita bukan buat itu. Allah kasih kita sehat misalkan 10 jam.
Nah 10 jam itu kalau bisa sambil mendayung 2-3 pulau terlebih.

artinya gampang terwarnai. Ya kita pernah bahas ya, saya suka mengulang-ulang beberapa dalil supaya melekat lah. Karena buat saya belajar itu kayak bermain. Allah yang mengatakan la'ibun. I'lamu annamal hayatu dunia la'ibun. Ya kalau dikatakan permainan ini jadi asik, jadi gak menegangkan, gak jadi ngantuknya gitu ya. Iya, bahwa al-mar'u ada dini khalili. Nabi yang bilang kalau manusia itu tergantung agama temannya. Nanti kebetulan nih buku dosa-dosa yang dianggap biasa, buku yang pernah numpuk di pojokan rumil katanya ya, kepake kita bahas tadi. Ini di buku ini sudah sampai bahasan yang kelima tentang duduk bersama orang munafik atau fasik untuk beramah-tamah. Ini mentah banget kalau judul begini nih. Jangan dibilang kita nggak boleh. Ya saya kayak kemarin juga saya dikritik sama beberapa ikhwan di Mihara ya, Hiroshima kalau nggak salah, di teater itu. Karena saya ngelihat ini ada daurah di sana. Saya tanya sama panitia, ini yang hadir persentasenya yang udah paham sama yang belum berapa? Ustaz, 80% belum pada paham. Oke, kenapa Ustaz? Ada kejanggalan aja. Kejanggalannya apa? Ini kok bukan lagi pakai hijab dipisah ruangan. Fasilitas TV juga enggak ada. Ini sebenarnya kita mau nge-brainwash orang di penjara apa kajian sih, saya kata gitu. Ini orang-orang awam ini masih butuh apa ya, body language gitulah. Bukan cuma lengkingan suara ustadz dalam ruangan. Dia mesti lihat ustadz melengking ini kenapa? Bahagia kah? Sedih kah? Atau ingin menekankan sesuatu poin? Kalau bahasa kita di garis bawahi lah yang penting. Ya kan kadang-kadang dalam orasi itu kan ada yang tang tang tang. Ya mungkin memang sedih, senang, atau mungkin poin yang ditekankan. Itu masih butuh. Terus gimana saat campur? Dalam tanda kutip, berikan hijab. Yang dia masih bisa ngelihat. Kayak gini nih. Ya. Jadi orang ini mesti dibiasakan. Kitanya juga jangan sampai jadi orang yang terlalu pengen langsung berubah orang. Ya Allah saja merubah manusia dengan tahapan. Tobakon antobak. Ada step by step. Selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya ada proses. Karena yang indah itu ketika kita mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Kemudian kita lebih baik ketimbang sebelumnya. Itu yang paling indah. Ya kalau pikir-pikir ya kita punya masa lalu yang berbeda kan. Takdir yang kita gak pernah bisa rubah. Sudah yang sudah-sudah lah. Ya cuma kan siapapun kita dulu, pada akhirnya hari ini kita kumpul di bulan Allah Zulhijjah, di Sayyidul Ayyam Jumat, di Masjid Allah Wahdatul Ummah. Kebayang gak sih kalau sekarang kiamat, bem, di Jumat kita mati semua di mana kita? Sorga. Coba. Ini fabi'ayi ala'i rabbikuma. Kalau kita mau ini menghitung nikmat Allah begitu. Jadi jangan suka menyalahkan Tuhan dengan masa lalu kita. Sudah, sorga milik Allah. Sorga itu milik Allah. Dan Allah masukkan orang ke sorga, terserah Allah. Ada yang dimasukin ke sorga jadi Rasul dulu. Kita kagak kebagian jatah, sudah. Dijadiin Nabi, dijadiin orang penghafal Quran, ulama, kita kagak kebagian. Cuma tidak sedikit kabar Nabi dan para sahabat tentang orang yang beristighfar, kemudian dia mohon ampun, dia meninggal sorga. Sementara dia belum berbuat baik yang banyak. Ya, ini menandakan ada masihahnya Allah, ada kehendak Allah. Di mana nanti dalam kehendak tersebut kita ini ada di posisi rantai kehidupan orang lain. Ya, apa yang membuat ibu kamu rajin belajar sekarang ke kajian? Kan masa lalunya apa? Gagal mendidik anak misalkan. Sehingga kalau dia merasa gagal mendidik anak, terus ibunya ini ilmiah, enggak terus menyalahkan dirinya sehingga menjadi orang yang enggak baik, enggak berarti ke depan aku harus lebih belajar lagi nih. Berarti kan kenakalan anak, kenakalan kita di masa lalu ini penyebab orang tua mau belajar. Ini yang dikatakan mata rantai kehidupan orang lain. Ya. Dan itulah proses pewarnaan dalam hidup. Ya, kalau kita enggak ada kesulitan, enggak ada masa lalu, ya kita enggak punya rumus buat membuat kebaikan di masa depan.

0: Makanya dengan itu yang dibilang pewarnaan tersebut ya, ya kita berubah warna. Berubah warna dari warna yang mungkin tidak dibutuhkan, sekarang kita berusaha untuk merubah warna, warna memang yang dibutuhkan. Nanti pada akhirnya, gitu ya. Tapi bahasan ini dirujukan kepada hal yang kelima. Di dalam kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, di sini dijelaskan bahwa duduk bersama orang-orang munafik atau fasik untuk beramah tamah. Ini kita nggak bisa menghindar nih, ini negeri heterogen. Ya, kita kerja dimanapun agamanya macam-macam. Kadang-kadang Islamnya malah minoritas, walaupun di negeri yang mayoritas. Ya, kadang-kadang kita justru menegakkan hukum di tengah orang yang nggak paham hukum, walaupun ini negeri hukum, kondisinya kayak begitu. Ah, sehingga kita butuh ilmu. Kalau enggak resikonya fatal. Ini mau diapain nih? Kalau bahasanya duduk bersama orang munafik, fasik untuk beramah tamah, ini kita beramah tamahnya mau bicara muamalah apa nih? Karena orang masih hidup masih bisa berubah. Jangan terus mentang-mentang ini orang munafik, ini orang fasik. Makanya saya enggak mau kenal, nyenggol saya bacok nih. Jangan begitu. Galak amat sih ini orang. Fattaruhum ila adiyaki zat. Ana nemuin dalil kalau ketemu orang kafir sempitin jalan zat. Fattaruhum ila adiyaki. Makanya kalau belajar yang tuntas jangan cuma cover buku doang yang dibaca. Orang kafir itu dua. Kafir zimni, kafir harbi. Kalau kafir harbi, kafir yang wajib dibunuh di medan perang, harbi namanya. Udah kalau di medan perang jangan sok-sok baik sama musuh. Balikin ke hukum asal dia musuh. Misalkan kita lagi ngumpet nih, ada musuh ngeliat kita, ya udah lu di sini aja ya, aman-aman, bohong udah. Pasti dia nyari teman buat bunuh kita itu, ya lah hukum asalnya musuh kok. Tapi kafir zimni, kafir yang memang terikat dengan akad perjanjian di tempat tersebut. Contoh, ini Indonesia mayoritas muslim, oke, harusnya sih negara Islam, harusnya. Cuma karena memang dibuat dulunya memang awal kemerdekaan ini negeri, negeri heterogen, ya, yang dominan pun gak bisa mendominasi. Mau bilang, dibuatlah sebuah perjanjian di negara ini ada agama yang diakui. Maka di situ kalau negara siap mengakui ada agama lain selain Islam, itu yang agama lain dari Islam tadi namanya kafir zimni. Orang kafir yang dilindungin sama negara. Makanya kita gak boleh, kita satu komplek ada orang-orang kafir nih, ya udah namanya tetangga, hak tetangga kita kasih. Ya, jangan mentang-mentang orang kafir nih, besok nih kita nih nyate, asapnya kita kesonoin sengaja. Jebagi apa daging, bagi orang. Alti bang bagi doang, itu juga kan panitia yang bagi, pelit banget sih. Saya tuh tinggal di Bogor kan, dulu satu RW kan Islam sendiri, yang lain kan nonis ya, Chinese ya. Ya sudah tahu lah daerah saya itu ya. Ya salah satu membuat kita ini akrab, bahkan mereka merontokkan masuk Islam ini, tadi modal korban ini yang saya pakai nih. Jadi kalau sudah Idul Adha, walaupun saya tahu banyak teman-teman Islam agak jauh-jauh nih, tetangga dulu deh yang dekat. Karena biar gimana, walaupun mereka beda agama, kalau kita ada apa-apa kan tetangga yang dulu nyampe. Yang dulu paling doa doang. Itu kalau ingat ya. Tetangga, tetangga. Kita bikin hubungan yang baik sama tetangga. Bagi apanya bagi. Kalau dia sudah nyaman dengan keberadaan kita, kenapa? Karena kita memang gak merugikan, menguntungkan. Satu waktu dia juga nanti mungkin mau datang ke kita, kita tinggal bikin aturan main. Saya cuma aturan main di satpam aja. Tidak boleh masuk orang yang tidak baju syar'i. Cukup. Sehingga banyak nonis itu yang datang pakai kerudung walaupun kerudung layat, ya. Kerudung lagi apa takziah, enggak apa-apa. Kayak pada ke Turki kan kalau beberapa masjid itu kan dikasih kerudung. Ya enggak kerudungnya. Makanya ada istilah kerudung Turki, kerudung Maroko ya. Itu kerudung yang memang disiapkan di beberapa masjid sekuler. Yang orang-orangnya enggak pakai kerudung cuma diberikan syarat kalau mau ke masjid mesti pakai kerudung. Apa? Ya hidayah urusan Allah. Yang penting kita ramah. Ya tetap ada aturan main. Kalau dia memang nonis nggak boleh assalamualaikum cici, nggak boleh gitu ya. Assalamualaikum kokoh gitu nggak boleh. Ya boleh dah tuh pakai bahasa ya pagi, siang gitu ya. Atau mungkin yang sudah kita pernah sampaikan, Nabi ajarkan kita untuk ngucapin salam sama orang kafir. Salamun ala manittaba al-huda. Ada di surat beliau kepada Heraklius, Bukaukis, Kisra dan lain-lain. Salamun ala manittaba al-huda. Kalau mau dibudayakan bagus tuh. Saya sih sempat budayakan dulu, saya ada ceramah di apa ya, acara Universitas Bung Karno dulu masalah di daerah Ragunan sini nih, ada rahimahullah Bu Rahmawati masih hidup waktu itu. Saya naik, saya ngisi, saya pakai dua salam tuh. Karena saya ngeliat nih dosen-dosennya ngomongnya pakai salam agama lain, ada yang si Mary, ada yang Homswati, macam-macam dah gitu. Saya bilang saya agak beda, saya bedain diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat non muslim, salamun ala manita ba'al huda. Saya lihat sih pala dia goyang begini, bakal manggil saya ini urusan, saya kata nih. Selesai saya dipanggil benar masuk ruangan beliau tuh, ditanya, saya jelasin. Ya, oh gitu Ustaz. Iya, semoga hidayah buat kita semua insyaallah Bu gitu ya. Iya, salamun ala manita ba'al huda, keselamatan buat orang yang mengikuti petunjuk. Begitu saja. Berarti menandakan kita boleh doain kafir dengan semoga diberikan hidayah. Enggak ada yang lain dua kecuali itu. Silakan boleh. Mudah-mudahan doa kita yang ikhlas Allah datangkan hidayah. Karena enggak sedikit. Ini kayak kemarin di Istiqlal Osaka, ya ketertarikan orang warga setempat, akhirnya kita mengislamkan, ada orang di sana kemarin, si Peng Ping, Ping Peng namanya apa? Kemudian saya namain Ali namanya. Yang gampang aja Ali. Ya, di sini surat Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Jadi memang ada ayat ini. Ada ayat yang Allah himbau supaya kita nih jangan kena ini ayat gitu loh. Kata Allah, "Hei kamu. Kamu dari mana tat ru'aita? Ta itu kamu. Kalau ru'aitu aku. Ya, ru'aitum kalian. Idza ru'aita, ara'aita alladzi ara'aita alladzi, tahukah kamu, lihatkah kamu?" Gitu ya. Kok jadi belajar bahasa Arab? "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina," apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayatuna, ayat-ayat kami. "Yakhudu fi ayatina." Yakhudu itu ya mencibir lah ya. "Fi ayatina." Karena nois juga memang asalnya Quran bilang, "Walan tardu 'anil yahuda walan nasara hatta tattabi'a milatahum." Allah udah bilang, orang Islam jangan terkecoh. Yahudi, Nasrani, hukum asal mereka enggak rela sampai kalian ikut mereka. Kalau kalian menguasai lahan, mereka di situ terlindungi sama kalian. Tapi kalau kalian di negeri mereka yang nonis, ruwet urusannya. Berasa enggak tuh? Ya, mereka orang kafir di komplek yang mayoritas Islam aman. Coba orang Islam di negeri mereka, enggak bakal aman. Karena hukum asalnya begitu. Lihat itu jahatnya Yahudi itu sama Palestina. Karena buat mereka itu membunuh anak Palestina itu ibadah. Ya, ibadah, menyakiti, menzolimi itu ibadah, sama dengan Syiah. Ya, Hindu juga sama di Rohingya sana. Ya. Mereka orang-orang yang kalau sudah nonis ke Islam tuh berat mereka. Mereka beruntung banget bertetangga sama orang Islam. Karena dalam Islam ini ada etika dalam bertetangga. Ya, bahkan dikatakan bahwa orang yang man la yukrim dhaifahu, orang yang gak memuliakan tamu, orang yang gak memuliakan jarohu tetangganya, Allah tuh benci. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Allah murka sama orang-orang yang tidak baik sama tetangga. Nabi juga dulu waktu tinggal di Nabawi, dia punya tetangga Yahudi. Kalau Nabi ke masjid, pasti ditimpukin pakai kotoran kambing kering. Tiap subuh, Nabi gak ngeladenin lah bocah. satu waktu gak ditimbukin, dipanggil Aisyah pulang dari masjid. Aisyah, bawain makanan, itu ada tetangga kita yang Yahudi kayaknya sakit dah. Aisyah bilang, emang situ tahu, bukan kebiasaan nimpuk, tumben berapa hari kagak nimpuk, ada gitu. Itu Nabi tuh. Tumben berapa hari kagak nimpuk, kali sakit, bener sakit. Sehingga Nabi datengin, Nabi tawarkan Islam, la ilaha illallah dengan kelemah lembutan. Dia, kata ayahnya, lakukan yang dia contohkan. Masuk Islam sebelum meninggal. Tuh Nabi itu. Ya, begitulah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan beliau? Jadi gimana caranya supaya tingkah laku kita ini mendatangkan hidayah lah buat mereka. Perlahan, jangan langsung. Gak bisa langsung kita merubah orang. Kita bukan Allah yang punya ilmu kun. Kun bayakun itu ilmunya Allah. Kita gak punya ilmu kun bayakun. Kita semua pakai proses. Nah, proses itulah tentu dengan introspeksi diri. Bahasa Nabi apa? Kalau kita mau menyampaikan kebaikan, sering saya ngomong kok. Asli nafsak yasluh lakanas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Kamu kalau pengen orang rapi ketemu kamu, kamu yang rapi, gitu loh. Kamu kalau pengen orang seneng sama kamu, kamu yang seneng, gitu loh. Gimana sih ada ibu-ibu pegel curhatan anak-anak pada gak mau sama saya, Tat. Sebingung, Tat. Padahal sih Allah tahu dah saat bingung ngomongnya. Tuh kalau ketemu saya pada kesal semua. Tiap ketemu gimana, Bu? Masih, Tat. Tiap ketemu masih. Saya juga lama-lama enak sama ibu, saya kata gitu. Ibu ini gak ada aura enakan dikit, Bu. Senyum apa senyum, gitu lah. Jadi ternyata banyak juga anak-anak nih gak bisa disalahkan, dia gak betah sama nih ibu karena nih ibu gak ada senyum-senyumnya. Anak dikomentarin, apalagi anak sekarang. Kan gak demen ngedenger, demen ngeliat. Lah kalau diocehin mulu, ya nasib dah, Bu. Bikin mereka nyaman, namanya itu mengislah diri gitu loh. Asli nafs, yasluh lakanas. Ada teman ustaz juga ngomong gitu. Saya bukan gak mau kajian di sana, Pak Ustaz. Ya, ya ustaz gitu kayak ngomongnya gitu kan. Kenapa, Bro? Saya enjerin, Pak. Kenapa, Bro? Pada enggak bisa fokus, kayak pada ngantuk kayak kalau kajian. Ada ngomong sama ente ngantuk dia bilang. Emang dianya yang enggak bisa berinteraksi gitu ya. Oh, intinya sudahlah. Asli nafsak yasluh lakan nas. Itu rumus. Rapikan dirimu, orang akan rapi dengan sendirinya, gitu ya. Ayat ini mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Kalau nanti kamu melihat ra'aita, melihat dan kamu tahu. Karena di ra'aita itu ra'aital ladzi kadzub, artinya itu tahukah kamu? Bukan melihat. Ra'aya ra' melihat, coba melihat dan tahu. Ra'aita namanya ya. Apakah kamu melihat dan kamu tahu? Alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang suka memperolok-olok ayat kami. Baik ayat diterjemahkan Quran atau mungkin ayat yang tersirat. Karena banyak di antara orang-orang non-Islam ini kan betul-betul memang kadang mereka enggak punya Tuhan, cuma status doang. Akhirnya gampang berkamuflase dengan agama yang viral yang menurut mereka sampai ke mereka gitu loh. Iya. Fa'arid anhum. Allah mengatakan fa'arid, bukan wa'arid. Fa'arid, cepat tinggalkan mereka. Cepat tinggalkan mereka hatta sampai yahudu fi ahadisin ghairi. Sampai yang mereka omongin omongan lain. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang ini, kita enggak sanggup untuk merubah. Pertontonkan dengan sikap aja. Ya enggak usah muka asem juga. Tiap dia mulai ngomong yang enggak, minggir aja. Sampai dia paham. Ya namanya manusia kan pasti ada apa ya, ada sensitifnya gitu loh. Kayak kalau tiap kita ngomong begini dia kabur dah. Tuh sudah mukadimah tuh buka omongan. Takkan ditegur sama dia. Kamu kenapa sih kalau kita udah mulai ngomongin kamu jalan? Ya kalau aku gak jalan dosa. Kamu mau ngibah Tuhan di hadapan aku. Gak boleh. Ya kayak kita diemin si gupuran ceramah. Dosa gitu. Dia yang bilang Allah saja saya makan. Nabi saja saya bunuh, coba. Terus kita suruh diem. Ya gak bisa. Bicara nanti pemerintah bertindak sama dia atau enggak, urusan dia sama Allah. Buat kita maaf, kita gak akan pernah mau mengiyakan yang seperti ini. Tapi ya gak terus memprovokasi orang untuk benci. Karena ini kan self-remind masing-masing diri kita. Ya, saya bilang sama teman-teman, kita di negeri ini dengan politik yang seperti ini, jangankan membela diri, membela keluarga, membela Tuhan pun kita gak berani sekarang. Ini orang sudah pengen membunuh Tuhan, bahasanya saya ada rekaman-rekaman ini. Itulah. Tapi gak ada tindakan, Tuhan kita dizolimin pun kita gak bisa bergerak di negeri ini sekarang. Ya, jadi kalau nanti kita ada sesuatu yang atau kita terzolimi, kita ngefight kok kita kalah, ya wajar lah. Ya, karena memang kondisinya seperti itu sekarang. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam semua hal dengan ilmu yang dikedepankan. Fa'arid anhum, menghindarlah. Hatta sampai yahudu fi hadisin ghairi. Yahudunya sifatnya mudhari. Sampai saat itu dia merubah. Bukan butuh jeda lama. Kamu mengambil sikap, tinggalin sampai dia ngomong yang lain. Kalau masih ngomong gitu jangan datang. Khawatirnya setan masuk di antara kalian. Ya, setan ini paling bisa. Setan ini yang kerjanya bikin was-was. Ya, kalau iblis kan yang ingkar sama Nabi, sama Allah. Kalau jin ini kan makhluk gaib yang berakal. Kita mesti tahu tuh, iblis, setan, jin. Ini hampir mirip. Tapi sebenarnya beda. Kalau iblis ya mutlak. Memang yang dikatakan antar malaikat nih, ketika diperintahkan sujud, para malaikat semua sujud kecuali iblis. Dulu makhluk yang memang beribadah ke Allah ya iblis. Iblis punya pasukan namanya setan dari golongan jin, gitu bahasanya. Nah kalau sudah setan, ya khawatirnya setan masuk di antara kita. Contoh nih, banyak banget bahasa-bahasa yang kita gak paham. Ya sebenarnya itu setan masuk mulai di situ. Contoh kayak anak kita sulap simsalabim. Coba ada googling arti simsalabim apa coba. Itu ucapan salam buat orang-orang ateis, orang-orang yang nonis. Sebagian mengatakan ini ritual agama-agama apa satanik. Ya, anak-anak nggak tahu kan mengucapkan seperti itu. Itulah. Dan nanti banyak kata-kata yang setan masuk di situ. Atau mungkin lagu-lagu yang memuji agama mereka. Kayak si Jing sama si Gobel itu. Ya apalagi sih, banyak dah saya gak begitu apalagi. Tapi jadi nyanyian anak-anak kita. Ya sekarang apalagi nih Kristen Ortodok yang di Maroko, di Palestina yang pakai kerudung. Kan dia berdua pakai bahasa Arab. Orang kita kan gak paham. Asal yang nyanyi Nisa Sabian juga udah bisa aja kata gitu. Padahal solawatnya, bacaannya banyak yang ngaco. Setan tuh masuk melalui situ maksudnya gitu loh. Hati-hati, kamu gak seperti mereka. Cuma kamu gak berasa mirip mereka gitu loh maksudnya. Ini terwarnai namanya. Ya. Jadi banyak diantara kita nih yang gak paham. Ya contoh itu apa, anak-anak muda beli baju sisa ekspor sekarang. Katanya kalau luar negeri ngirim baju sisa ekspor bagus-bagus. Main pakai baju pada pakai bacaan GAP. Itu kan simbol gay. Banyak anak kita gak paham. Simbol pelangi. Kayak gitu tuh setan masuk ke syubhat yang kayak begitu. Makanya dalam semua aktivitas berilmu sebelum beramal. Banyaklah. Ya kalau kita nanti buka satu-satu, nyaris anak-anak kita ini terjebak dalam kayak begituan. Ya, coklat-coklat yang dibuat oleh Yahudi, ya. Kita kan cuma taunya, tapi kan coklat halal, Ustaz. Kan kita enggak tahu ada glutinnya dan lain-lain dalamnya. Kalau di Jepang kemarin dijelasin tuh. Ternyata kayak KitKat dan lain-lain yang di sini halal, di sono enggak. Di kita gak nyampe masalah kayak begituan. Ya. Makanya kalau keumuman produk mereka sebaiknya jauhin. Karena ada beberapa hal yang kita gak tahu. Ya sepatu New Balance gitu ya. Yang ada bagian dari kulit babi di pada ornamennya. Kayak gitu kan pada gak tahu. Ya Karena kan nggak jadi halal yang namanya najis. Ya kan udah disamak, terus kita bisa bikin karpet sholat dari kulit babi. Ya kan begitu. Gak bisa. Berhati-hatilah, setan masuk melalui situ nanti. Ya. Wa imma yunsiyanna ka syaitan. Nah, tahu masuk tuh. Dan jika setan menjadikan kamu ini yunsiyanna ka, lupa. Fala takut ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Maka janganlah kamu duduk bersama orang yang zalim sesudah teringat akan larangan itu. Jadi ingat ya, kalau kamu sudah nyampe nih dalil barusan nih, habis ini kita ngobrol lagi di mana nih, ya. Oh ya Allah, tadi Ustaz udah ngomong ya. Ini khawatirnya nih saya terkontaminasi. Kayak teman-teman yang masih suka nonton konser. Beberapa konser musik dari negara kafir, yang memang kafir. Saking senengnya ngelihat artis yang memang dia idolain, akhirnya ikut-ikutan bakar lilin, goyang-goyang. Bahkan saya diberikan beberapa video-video tuh banyak yang pakai kerudung nangis dengar syairnya. Ya Allah. Tuh kalau mati lagi begitu kan selesai urusannya tuh. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, dan kita enggak tahu di bumi mana kita bakal diwafatkan. Ya, enggak main-main. Saya juga di dunia biker sama, saya masuk ke beberapa negara, saya touring sama mereka. Oh, kalau gini saya mesti wafatin. Ya, saya mau ngobrol, saya yang atur, bukan dia yang atur. Karena kalau dia yang atur pasti banyak minuman keras, hal-hal yang bercipat narkoba, udah pasti dunia jalanan kok ya. Nah, kita yang mendominasi. Oh, udah kalau ngomong-ngomong Ustaz Suban sih berarti kita mesti ikut aturan. Nah, ya, apalagi sekarang ada dua klub motor terganas di dunia ini yang sedang kita bina, mudah-mudahan lokasi hidayah insya Allah gitu ya. Nah, jadi betul-betul memang kitanya mesti berilmu, karena yang dikhawatirkan nanti kematian yang kita gak pernah tahu kapan, dalam posisi kita mengiyakan apa yang mereka lakukan. Ya, buat yang kerja-kerja itu ya, sama bos-bos non-muslim, kalau masuk 25 Desember, gak usah pakai baju center class. Mau kebek kadang-kadang, Masya Allah. Kemarin begitu di airport, kita lagi umroh tahun baru tuh ya, akhir tahun ya, itu pada pakai jilbab, pakai topi, center class. Saya kata kalau mati, coba gak demarnya tuh. Ya kebayang gitu loh, kayak gitu kelas. Berapa sih gaji yang dijanjikan gitu loh, sampai akidah kok diremehkan segitunya kita ya, segitunya. Ingat, rezeki Allah yang ngasih, Allah Ar-Razzaq. Caranya bukan dengan menyakiti Allah, menzolimi agamanya, bukan. Ya. Dikatakan dengan tegas, maka sebaiknya udah deh. Fala takut ba'da dzikra qaumi zalimin. Kalau kamu sudah ingat, oh iya gak boleh. Takutnya kita malah enjoy dengan gaya mereka. Nanti keluarlah fatwa ulama tentang haramnya kita traveling ke negara kafir. Itu keluar tuh fatwa ulama. Ulama dunia mengatakan gak boleh kita jalan-jalan ke negeri kafir. Nah, bisa jadi boleh kalau sebuah peruntukan, misalkan berdakwah. Atau flashback. Contoh, kita ada jadwal untuk membuat sejarah Islam sampai Cordova nih, beberapa bulan lagi ke depan nanti ya. Lagi bikin film-film pendek buat proses Islam sampai ke Eropa. Pasti dong itu datang ke mereka kan. Cuma memang untuk mempelajarinya mesti datang, gak apa-apa. Tapi kalau kita cuma datang ke sono, bahkan di masjid yang sekarang jadi gereja, kita foto-foto seneng, itu kan bodoh banget. Punya mau kan sedih. Dulu masjid loh, kok jadi gereja. Punya mau sedih. Karena mereka gak tahu, seneng-seneng aja foto-foto di masjid yang jadi gereja sekarang. Ya, Nabi perintahkan kita berlari dari tempat yang Allah laknat. Nabi perintahkan kita jangan diem di kuburan orang kafir. Hari ini orang gak sampai ke sana, bahkan mereka enjoy di atas tempat-tempat yang membuat mereka senang. Islam kita hancurkan di sini, foto-foto di situ. Allahu Akbar. Tidak sedikit mereka foto-foto backgroundnya stupa di Vietnam, di Thailand, di mana simbol keberhasilan agama mereka. Ya, bahkan ada yang 6 gaya selfie belakangnya Borobudur. Kayak gini nih, ini yang dikhawatirkan dalam agama. Ya, janganlah, kita di dunia ini cuma perjalanan, bukan tujuan. khawatirnya gara-gara kita lupa kalau dunia ini cuma perjalanan, kita menghalalkan yang diharamkan sama Allah. Janganlah ya, ayo kita bergaul, kita asik. Tapi kalau sudah ngomong akidah, tolong jangan main-main. Ya, karena akidah ini udah gak ada tawar-menawar. Ya, akidah inilah yang membuat kita bisa berbuat seperti yang disyariatkan dan menggapai kemuliaan yang kita lakukan tersebut. Ya, jadi tolong. Jika keadaan mereka sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, betapapun hubungan kekerabatan, keramahan, manisnya mulut mereka, kita dilarang duduk sama mereka. Ya, apalagi kalau di orang kaya, kadang-kadang kita ini malah muji, ya bos, bos mah Masya Allah, hebat gitu kan. Cuma asal grojok duitnya adalah jangan. Kita kalau sama bos yang non-muslim, profesional aja. Ya akadnya apa, kerja ya kerja udah, nggak usah ada puji-pujian seakan-akan Tuhan pro sama dia. Ya jangan terlalu lebay, jangan jadi penjilat kayak pejabat penjilat itu. Udah jelas ini koruptor, Anda diundang ke rumah dia, statusnya dia pejabat, itu Anda puji-puji dia, nggak malu ya gitu loh. Banyak kan sekarang ini kita ini diundang ke yang jelas-jelas ini penjahat, cuma belum terungkap aja kan. Senang aja kalau diundang, kalau gak diundang kita cibir di sosial media, diundang kita bayar lagi sama dia. Munafik banget, ya itu gak boleh. At-Taubah ayat 96. Dikatakan bahwa, fa'in tardu anhum, fa'inallah la yardu anil qawmil fasikin. Masuk fasik ini, karena gini, kalau nanti kamu ridho dengan yang mereka lakukan, ingat ya, Allah gak ridho sama orang fasik, kamu tuh fasik maksudnya. Udah jelas memang ini sekarang banyak tuh di sosial media non muslim yang sok-sok sedekah sama orang-orang Islam yang miskin tuh. Ya sampai nenek-nenek dikasih duit pakai kerudung nenek-nenek yang ngasih pakai baju kurang banget lesebah, subhanallah. Makasih Neng, makasih, semoga Allah kasih rezeki lah coba. Kan konten-konten kayak gini kan fitnahnya kuat. Apalagi hari ini jendela dunia kita kan handphone. Semua kita ngelihat di handphone dan kecanggihan handphone itu enggak bisa diimbangi oleh otak kita yang sekarang ini. Ditelen aja semua. Bahkan kalau perlu kita pengen berteman dengan dia. Dia lupa kalau agama kita ini menggunakan bahasa pertemanan ya, adalah yang pertama teman yang mengingatkan pada kebaikan. Ya, kebaikan yang punya dalil, bukan kebaikan yang dihayalkan, bukan cuma retorika ucapan. Karena kalau retorika ucapan juga artis-artis juga kalau ngomong baik lagi berperan. Aslinya mah enggak. Ya, kayak para pejabat yang cari muka sama rakyat, turun ke dalam got, bersihin-bersihin ini ya. Mana kita tahu ya. Sampai di rumah dia mandi bersih-bersih. Orang kampung gak kuat. Kita cuma taunya settingannya baik aja gitu ya. Kalau orang punya jam terbang bisa ngelihat. Ya tangan yang kerja sama tangan yang gak kerja kelihatan. Cara orang nyuguin, yang memang biasa nyuguin sama yang lagi pura-pura kelihatan banget. Hati-hati sama orang yang berilmu, jangan suka pura-pura, mendingan ala zivi apa adanya kalau sama orang berilmu. Takutnya nanti dia baca, lagi pura-pura nih. Karena orang yang terbiasa dengan yang pura-pura pasti kelihatan. Kayak model apa, hari gini anak-anak bikin makanan, jual online, kan memang butuh validasi. Sehingga jangan terkecoh dengan kemasan dan foto-foto yang enak. Belum tentu. Mendingan pastiin ya tempat-tempat yang memang sudah legend, yang gak butuh validasi, gak butuh gambar-gambar yang menarik gitu loh. Ya karena pada akhirnya kan kita bicara rasa, walaupun gak disalahkan kalau kita bikin kemasan. Ya cuma hari gini kan kita terkecoh sama kemasan. Kemasan yang bikin kita, apalagi hari gini ada AI ya, gampangnya membuat sebuah editan-editan yang menarik mata. Ya tetap nanti setan masuk melalui sini. Setan memalingkan hati kita karena kemasan. Kan dari dulu udah bilang, kalau kita masuk pasar suruh baca auzubillah. Masuk pasar dan masuk WC mirip. Allahumma ini auzubika minal khubsi wal khubais. aku berlindung dari setan perempuan, setan laki. Dulu kalau masuk ke pasar kita suruh beristighfar. Sekarang kita gak pernah ke pasar. Ya pasar sekarang nyamperin kita, namanya Shopee. Namanya Tokopedia. Itu pasar online. Kalau buka gituan tolong auzubillah, Bu. Ya. Karena ibu bakal menarik, tertarik ngelihat sesuatu yang ibu enggak butuh sebenarnya. Kejadian enggak? Beli jong. Ya, ini kan waduh, makanya enggak usah penasaran, Bu, enggak usah fudul, enggak usah pengen tahu aja. Udah tahu memang ibu enggak mesen, tapi ada yang nyampein, Bu, nih ibu mesen, Bu. Ah, enggak usah dirobek, ini main soek aja, bayar dah. Saking pengen tahu, jangan udah, ini kita berilmu lah. Saya enggak beli, tapi ini enggak, saya enggak beli. Udah jangan dibuang-buangin, sudah. Jadi kita tegas masalah kayak begituan ya. Kita kalau memang mau berteman, ingat, teman yang baik itu, teman yang selalu mengingatkan kebaikan dengan dalil. Kenapa? Karena bahasanya santun. Kalau dia ngingetin ngomong, bukan cuma sekedar membuat sebuah tontonan yang menuntun. Khawatirnya kita malah terkecoh dengan tontonan tersebut. Karena kalau dia baik, kita ngomongin behind the skin dari belakang layar dah. Orang kalau pengen lihat aslinya, lihat belakang layarnya. Kalau Nabi kan bilang begitu, kalau pengen kenal sama orang, datengin rumahnya. Kalau kita cuma ngobrol di luar, belum kelihatan aslinya. Nanti kita akan lihat ujiannya sama, tapi jangan diukur dari ujian ya. Lihat bagaimana dia menyikapi ujian. Yang kedua, teman yang baik itu menular secara karakter. Ini bahasa ulama ya, karakter. Karakter yang dimaksud, ya jadi memang dia sudah punya rutinitas yang menjadi ciri. Ini yang memotivasi nih. Ya, yang memotivasi orang untuk tertular. Ya, kita kalau rutin, nanti orang terbiasa. Ya, kita menamu ke rumah orang, tiap ditawarin minum air putih aja. 2-3 kali ke sono, gak bakal ditanya lagi, pasti air putih udah. Karena ala bisa, karena begitu bahasanya. Ya, kita kalau nenamu duduknya di tempat yang kita, aduh di sini aja nggak apa-apa, enggak di sini aja. 2-3 kali besok dia akan tunggu di situ. Manusia seperti itu. Ini menularkan secara karakter. Ya, ibu ketemu orang sopan, bapak gitu juga. Terus ketemu, next time mau ketemu lagi pasti nggak berani vulgar, yang ada sopan. Manusia seperti itu. Itu yang dibilang menular secara karakter. Dan yang terpenting, agama teman kita ini menjanjikan syafaat di akhirat. Ya, karena akan panjang urusan gini. Ya Allah, Masya Allah. Ya, saya senang berteman sama bapak ibu gini. Saya yakin kalau nanti kalian ada yang di sorga, pasti ditanya sama Allah, kenapa kamu ke sorga? Ya, karena dulu belajar di Wihdatul Ummah sama Al-Hilya Rumil. Kebetulan ada Pak Subhan di sana. Saya ke bawah tuh. Saya ke bawah tuh, alhamdulillah. Itu namanya syafaat. Ya, tolong ya Allah perhitungkan. Lawang Abu Thalib saja diringankan azabnya dengan diberikan sendal dari bara neraka itu paling ringan tuh. Cuma karena nolong Nabi, Allah mah enggak memberikan balasan. Itu keuntungan tuh, memberi syafaat di akhirat. Maka bertemanlah sama orang-orang baik yang Allah suka sama dia. Kali kita gak banyak yang disukain sama Allah, coba kita berteman sama orang yang disukai sama Allah. Itu orang bakal ke sorga, Allah bakal tanya, teman kamu siapa aja? Kesebut nama kita tuh. Tuh, berteman sama orang yang syafaatnya. Kemudian juga, doanya mustajab. Kita kalau berteman sama orang baik itu, minta tolong enak. Yaudah deh, doainnya semoga Allah kasih mudah, insya Allah. Itu dijabah langsung kalau teman baik. Teman baik seperti itu. Ustaz, ada cirinya gak Ustaz? Ada. Mudah-mudahan kita masuk nih cirinya nih. Yang pertama, kalau bahasa ulama ya, teman yang baik itu teman yang jujur menasihati. Abkak, laman al-hakak. Abkak, teman yang sedih. Jujur, kita sedih aja kalau ngeliat orang gak paham. Teman yang baik itu bahasa khiyar. ya guru-guru dulu banyak gitu. Satu kelas pelajarannya sama, gurunya sama di waktu yang sama, bisanya beda-beda. Buat yang belum bisa, tunggu di kelas ya. Kita kasih prep. Guru dulu yang namanya bayar tambahan itu. Kenapa? Karena memang khiarnya timbul. Ya, di orang tua kita ada, makanya itu guru tuh orang tua kita. Ya, orang tua kita, orang tua ilmu dibilang kalau guru itu. Karena cuma orang tua yang kadang-kadang berani mengulang-ulang nasihat ke satu anak yang gak paham-paham. Ya, jangan lelah. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab. Gitu tuh. Ya, betul-betul jujur menasihati. Gak sungkan. Karena dia yang tahu mana yang paham, mana yang belum. Ya, karena kadang-kadang kita suka dengernya kalau guru-guru kita nyampein sesuatu tuh suka diulang di ini. Karena dia tahu memang di hadapan dia pernah dengar cuma gak paham. Orang ada beberapa apa hadis saja saya itu butuh hampir 10 tahun baru paham itu hadis gitu loh. Sering dengar, akhirnya ketemu kayak ini, dan saya dengar dari anak sendiri gitu loh. Yang enggak saja kalau saya ambil tuh ilmu dia. Hadis tentang apa hatta salaku ila juhri dhab la salaktumuha. Tentang kita enggak boleh ngikutin Yahudi, ya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah ngikutin mereka, mereka akan masuk ke lubang kadal pun kalian masuk. Pernah dengar hadis itu? Hatta law salaku ila juhri dhab la salaktumuha. Karena latattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in. Kamu akan ngikutin umat sebelum kamu sejengkal-sejengkal, sahasta-sahasta. Pernah dengar di sini? Sampai kalau nanti mereka masuk ke lubang dob jenis kadal gurun, kamu masuk. Saya mah hafal tuh hadis sudah lama, hafal udah puluhan tahun saya hafal tuh hadis. Paham itu baru beberapa tahun ini. Ketika salah seorang syekh, ini pengarang ini Syekh Ali Hasan, ya. Ya, dan teman-temannya di markas Albani Yordan menjelaskan hadis itu. Kenapa Nabi menggunakan bahasa dob? Kan di gurun banyak binatang, kenapa mesti dob? Kenapa enggak biawak, enggak komodo gitu loh. Atau enggak cekiber, bunglon yang sejenis lah pokoknya. Kok dob? Ternyata keunikannya apa? Dob itu ya, dob itu kadal gurun yang boleh dimakan. Tapi dia masuk ke sarang, setiap sarang dob itu apa mengarah ke bawah. Dan gak bisa berbalik, kalau keluar mundur. Dan di dalamnya itu ada kala jengking dan ular. Dahsyat. Saya baru paham. Ternyata Nabi itu mengamsalkan dob begitu. Kamu kalau udah ngikutin Yahudi Nasrani, sampai-sampai kamu tuh akan ngikutin mereka dan kamu gak bisa lepas. Contohnya apa? Yahudi bank konvensional. Kita nih di Widatul Ummah lagi ngomongin agama, masih megang BCA. Jujur aja, ya gak apa-apa, jangan dibuka, jangan keluarin. Gak berasa, ya kalau non-muslim Kristen lebih ke fashion. Makanya mereka dulu bikin kaos pasti ada ornamen sekalian ngiklanin gambar sampai minuman kelas grup musik mereka tuh dan dulu dipakai di belakang ya, kalau buat orang Islam kan kalau sholat bisa ngebaca kita, makanya ikhwan sekarang bikin kaos gambarnya di depan supaya enggak merusak orang melihat pundaknya. Bagus, enggak ada masalah, itu kita mengislamkan. Tapi tidak sedikit ornamen yang dibuat di tempat yang gak boleh dilihat. Banyak ibu-ibu gak berasa akhirnya. Baju yang ibu pakai itu hukum asalnya nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Tapi hari gini, ibu-ibu keluar tuh cuma khawatir dilihat orang gak bagus. Berarti kan mancing pandangan. Mama lama banget sih dandannya mah, ya gak enak tuh orang lihat. Gitu. Hukum asalnya nolak pandangan, tapi yang kenyataannya mancing pandangan. Belum lagi ornamennya tuh ya, bordirannya di bagian dada, pinggang yang gak boleh dilihat. Hari gini gak berasa. Itu yang dibilang. Jadi kita kayak masuk ke lubang kadal yang kita disuruh nanti banyak bahaya. Gak bisa balik, mesti mundur. Ya kayak negeri ini kan nih, nasihat ulama ya kita ingat aja kehancurannya tahun berapa, balik di zaman itu. Karena kemarin sudah kredit. Kita kalau mau mengislah, kita mesti mundur sedikit. Nih kita nih di zaman ini kita gak bisa menghindari handphone, fitnah handphone anak-anak kita kan. Harusnya kita ambil sikap buru-buru, haramkan handphone. Harusnya. Dan gak usah khawatir, kita pernah tinggal di zaman gak ada handphone, kita aman-aman aja. Coba sekali-kali coba 2 hari aja gak megang handphone, enak. Enak, ya kita sok-sok orang kehilangan kita aja, padahal siapa kita sih? Bukan takut orang pada susah ngubungin kita, lu dagang bakso. Coba sekali-kali hindarin coba. Enteng, nah ini yang dikatakan. Seperti ini, jadi prosesnya lama kita diulang-ulang baru ngerti. Oh maksudnya itu gitu loh. Itu nggak sembarangan orang memahami itu. Taib. Jadi yang pertama sahabat, ciri sahabat yang baik yang bisa kita pilih itu mereka itu jujur menasihati. Mereka bersikap jujur demi kebaikan kita. Sodiku kaman sodakok. Ya. Yeah. Teman kamu itu ya teman yang betul-betul bukan cuma sekedar membenarkan kamu. Karena nanti ada teman yang kita ngomong udah benar aja sama dia. Ini apa namanya dayang-dayang ini. Dayang-dayang dia tuh kalau dia ngomong nih tukang ya benar gitu loh. Tapi kalau teman sejati itu bukan cuma membenarkan tapi mengislah. Ya benar kita bilang benar. Enggak kita bilang enggak. Jangan terus enak gak enak. Kan dia salah. Tapi dia teman gua, gak bisa gitu. Yang kedua, teman yang baik itu teman yang taat beribadah. Taat beribadah maksudnya emang orangnya bukan musiman. Ya bagaimana kita kenal teman-teman yang sudah sekian lama udah begini, ustadznya juga emang begini. Perasaan saya pakai baju ini udah masuk 12 tahun nih baju. Ya artinya enggak udah emang begini. Yang sudah kenal kita kan enggak ada perubahan kan ya. Ya mungkin agak kurusan dikit karena capek gitu ya juga kurusan dah ya. Ya udah bertahun-tahun kita pakai motor. Cuma gonta-ganti warna sama aja CC-nya begitu juga gitu kan. Ya harusnya begitu. Kita kalau ngelihat orang nih lihat yang memang udah sih yang stabil-stabil aja. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang gampang berubah warna. Ya bukan berarti dia gak boleh pilih warna lain. Cuma alangkah baiknya kalau kita berteman dengan yang seperti itu ya. Mereka orang yang taat beribadah, memiliki akidah yang lurus, emang rajin sholat, menjauhi maksiat ya. Saya suka bilang sama orang-orang yang suka gak suka sama orang-orang baik ini, saya bilang, kamu kenapa sih sama dia gak suka? Hah, dia gini-gini. Coba deh sekali-kali ikutin dia coba. Ini orang kemana aja di masjid. Lihat bergaul sama orang baik. Dia gak ngerokok, dia gak minum khamar, dia gak narkoba, dia gak pernah memprovokasi orang, dia gak pernah menggibah orang. Mau nyari orang sempurna di mana? Kalau dicari salah ya tempatnya salah. Ini sebenarnya brainwash setan. Cuma kekhawatiran Anda membuat dia gak baik. Ya Allah, Bapak ikutin Bu, dia paling ke kantor sama temennya. Istirahat makan siang, sholat zuhur Bu. Pulang ke rumah cuma ngembrek, masih disalahin aja subhanallah. Paling keluar malam kumpul RT. Gak ngapa-ngapain, dicari salah tempatnya salah. Entah kalau udah gak ada baru berat. Hari gini kita nyari orang yang baik susah loh. Nah kalau kita ketemu itu orang baik, khalas. Ya kadang-kadang kan kayak bocah kecil yang orang tua tuh udah gak bener aja. Satu kekurangan orang tua itu merusak 1 juta kebaikan yang dia punya. Orang tuanya baik sama dia. Hingga satu waktu ada janji yang mungkin tidak ditunaikan. Diminta sesuatu atau orang tuanya. Ternyata gak bisa hari ini sayang. Ayah gak ada uang ya. Ayah bohong. Ayah penipu ya Rob. Dia gak tahu ayahnya orang baik dibilang penipu. Apalagi sifat kufur asyir ya, perempuan mesti akui itu. Satu kesalahan yang ibu temuin, ibu lupa ada 1 juta kebaikan yang pernah ibu dapat. Jangan ya. Penyebab neraka perempuan itu kufur asyir. Buat kita ya maklumin, itulah tulang rusuk. Mereka tercipta bukan buat dilurusin tapi buat dimaklumin. Karena kalau dipaksa lurus pasti patah. Ya, siapkan maklum. Kuat terusin, enggak bubar. Begitu ya bahasanya gitu loh. Karena rumah tangga itu bukan pabrik dosa, tapi pabrik pahala. Dan masa kita enggak lama. Bijak saja sudah. Ya. Ingat hidayah urusan. Yang penting jangan diem kalau ada keburukan. Takut dibilang setan bisu. Kita enggak nanggung dosa. Tapi kalau kita enggak ingetin, namanya dayus. Dayus itu dosa, di mana Allah enggak ngelihat orang yang dayus. Kalau bicara nanti dia berubah enggak berubah, urusan dia. Ya tegur kalau salah, tegur dengan bahasa yang bijak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi tetap fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Tetap ya udah siapin maklum, doain deh. Ya ajak ngomong tetap, mungkin hari ini dia masih ngingkarin kita, mungkin sore entar dia berubah atau mungkin besok. Terus buka kemungkinan supaya Allah datangkan hidayah. Jangan mengkating hubungan pertemanan. Ya, saya benci sama teman saya. Jangan, kalian berteman itu bukan hal yang main-main loh. Ya abis dia gak paham saya ngomong, ya mungkin hari ini kali besok dia paham. Atau mungkin tahun depan. Ya orang bisa paham kapan aja, itu kan urusan Tuhan. Kenapa dia gak paham? Mungkin dia pelaku maksiat. Paham itu kan apa namanya rezeki. Inna rajula la yurmu bizambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat. Lihatlah penyebab dia gak dapat paham. Ternyata banyak maksiat yang dia rutinkan. Nah kita sebagai teman ngelihat kayak gini, kok nih teman gak paham-paham kita ngomong ya. Penyebab, oh pantesan tiap siang nongkrong sama orang gak baik. Kita teman tuh manfaatin ngobrol siang sama dia supaya dia gak sama orang yang gak baik lagi. Nah ketika ini orang sudah gak berteman sama orang yang gak baik lagi, sehari dua hari dia bersih, gak ada kemaksiatan kayak air keruh diguyur air bersih. Ya, kita ngomong paham dia. Kok dia paham sekarang? Ya iyalah, udah gak bercampur sama yang gak-enggak. Sama anak. Ini orang tua kalau peka, ini anak kok gak paham-paham diajak ngomong. Tenang, ya, sudah benar cara ngomongnya, jangan jadi emosinya. Penyebabnya, penghalangnya diri dia sendiri. Kenapa? Ada kolaborasi pertemanan dengan buktiin, ajak liburan plesiran. Ajak liburan. Coba ketika sudah libur nanti lihat, dia nggak berteman sama yang aneh-aneh. Di dalam liburan kalian beda nih anak. Tuh kalau lagi jalan beda, pulang ke rumah langsung nggak, karena tadi talbis. Makanya 1-3 Juni, nggak salah saya tuh, saya bikin apa pesantren kilat buat anak-anak perempuan Gen Z nih, ya. 20-16 tahun nanti diiklankan aja di sini. Silakan bisa ikut full 3 hari. Biasanya kan golden age orang-orang tua. Ini liburan saya bikin anak-anak muda nih. Yang orang tua lagi pegal-pegalnya, coba kita ngomong baik-baik nanti deh. Semoga dapat hidayah semua insya Allah nanti mudah-mudahan ya. Taib, jadi sebegitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman yang baik itu, yang dipilih itu yang berakhlak mulia. Akhlak, bertutur kata santun, menjaga amanah, tidak mudah dengki hasad, ya, yeah? Dan menjaga rahasia persahabatan. Tuh yang dibilang teman punya akhlak. Ya, yeah, enggak ngomongin kekurangan temannya ke orang lain. Ah, ini agak susah tat memang, makanya akhlak dikedepankan. Yang kita pilih dari ciri teman yang layak dipilih itu, yang ketiga berakhlak mulia. Apa tuh akhlak mulia? Dalam tutur kata santun. Ya, menjaga bahasa. Apalagi kita kan kaya bahasa, ya. Dia pakai bahasa yang santun. Jangan temen ngomongnya frontal. Ya, kalau sama temen kayaknya ngomong enggak ada rem, jangan. Ya, tetap teman yang baik itu akan santun. Ya, kita bercanda. Bercanda enggak perlu bocor juga dengan yang negatif. Ya, adalah canda tawa yang baik. Kemudian juga menjaga amanah. Kadang-kadang kalau sudah teman akrab kan suka curhatnya puas-puasan nih. Tapi ingat ya, dia manusia. Jangan terlalu berlebihan juga. Karena kemarin ada laporan juga, ada ibu-ibu nih yang suka kenyamanan, olahraga bareng, main kirim-kiriman bentuk badan yang makin langsing. Ya, nanya ke saya. Gimana Ustaz? Saya bilang gak boleh, kan itu yang dikirimkan punya suami, punya anak laki. Keakraban kalian jangan membuka fitnah. Ya walaupun si sopan katanya pakai baju, teman, jangan. Apalagi ibu-ibu yang sudah pakai hijab, pakai niqab, tolong bu. Ya, banyak orang penasaran yang lihat muka ibu. Ya, ibu berteman sama yang gak pakai niqab, ibu kirimin. Hati-hati bu, Mereka juga akhirnya mempertontonkan yang harusnya gak dipertontonkan. Tolong cari teman yang amanah, yang betul-betul menjaga amanah dan tidak hasad. Ada teman yang kalau kita sukses juga dia cuma senang aja, gak ada pengen menyerupai. Alhamdulillah senang kalau ngeliat kamu sukses, biasa aja. Ini yang begini nih, jangan terus ada yang panas ngeliat kita sukses. Ini teman-teman kayak begini nih yang mesti disemprot pakai baygon nih, laler gitu. Dan yang penting menjaga rahasia persahabatan. Ya, jadi kalau lagi apalah urusan berdua, orang lain nggak perlu tahu. Karena wallahi, karena di dunia laki-laki juga sama. Makanya Nabi itu memilih kekasihnya itu Abu Bakar, bukan bininya perempuan. Bukan berarti dia LGBT, bukan ya. Kenapa? Karena istri nggak bakal kuat megang rahasia. Ya, tapi kalau laki-laki kan tulang punggung kuat nahan beban, itu sudah teorinya begitu. Sayang sama istrinya, cinta, bahkan akad. Ke perempuan tuh akad, kita perjanjian. Tapi kalau rahasia penting enggak? Taruh ketika kita meninggal, dia bakal ngomong suaminya yang baru nanti tentang kekurangan kita. Perempuan seperti itu. Ya, mereka bukan dibebani, tapi dicukupi, difasilitasi, dijaga untuk melayani. Ya, makanya jangan keenakan kita suka sama orang ngomong, jangan. Apalagi gini, saya bilang sama anak muda laki-laki Gen Z ini, kalian kalau berumah tangga jangan karena benci sama orang tua. Nanti kalau kalian sudah nikah dapat perempuan, dialah yang makin bakal membuat kamu makin jauh sama orang tua kamu. Karena banyak hari gini orang nikah pengen, gak kuat deh sama orang tua, aku pengen nikah deh. Nikah bakal dilupain tuh orang tua. Itu kesalahan paling fatal. Ya, harusnya nikah itu anugerah. Ya, mempertontonkan sama orang tua bahwa aku ini buah yang kalian tanam dari pohonan yang pernah kalian tanam. Lihatlah hasilnya, semua orang suka aku. Harusnya gitu. Jadi kalau masih ada rasa dendam sama orang tua, sengaja nikah supaya punya lingkungan baru, fatal nih. Resikonya pasangan dia ini, baik dia istri maupun dia suami, akan membuat dia jauh dari orang tuanya. Karena punya lingkungan yang baru. Intinya jangan gampang warnai lah. Ya, itu aja kali ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut kajian tentang selangkah demi selangkah, step by step di panitia hijab siang pada zuhur nanti insyaallah ya. Itu aja kali bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ketiga, yaitu dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba'ur Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah jika kita mengaku bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka realisasikan ucapan kita itu dengan kesediaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengamalkannya di kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: gay, biseksual dan transgender so.
1: Oh, singkatannya kuwi lho so.
2: Apa udin po mudeng mong ho ah ho wae.
1: Lah aku ya ngerti tenan to so.
2: Hei, apa ro?
0: Oh, terang lho kuwi din, ben bocah iki saya padeng dalane iki din.
2: Padahal ini nyak tenan iki.
1: Ngene lho Kang Narso sing bagus dhewe. Istilahnya kuwi artine orang yang suka sesama jenis atau kedua-duanya atau yang berganti jenis kelamin.
0: Nah, betul kuwi. Dan hal itu yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia so. Karena melanggar undang-undang, norma sosial masyarakat dan norma agama so.
2: Lah mbok ben wae ngopo to? Kuwi lak hak asasi manusia to.
0: Weh.
2: Nek seneng karo sapa wae kan bebas to.
0: Weh, ora iso so. Manungsa kuwi ya kudu diatur no. Ora iso sakarepe dhewe ngono kuwi.
1: Oh, memangnya Kang Narso wis tau ndelok pitik jago, numpak pitik jago.
2: Lah ya durung to, Din, den yo penek.
0: Lah iya, mulane kuwi iso. Lah pitik wae sing ora duwe akal pikirane ora mungkin nglakoni kaya ngono.
1: Oh, so.
0: Masa manungsa sing paling akal pikiran malah luwih parah saka kewan. Piye?
1: Lah ning agama Islam kuwi ya wis dilarang. Ya ora kan jaman.
0: Lah iya bener yo, Din. Eh, ngene so. Dulu ya saya. Dulu Allah itu pernah murka dan mengazab kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya gara-gara kaum itu melakukan hal semacam itu so.
2: Berarti sing omongan yang TV kayak sesat mah.
0: Nah, yang benar.
2: Jaring aku nih soko HAM lo. Terus enek aktivis persamaan gender. Poe dan lain-lain lah. Mereka ingin melegalkan LGBT maut lo.
0: Ya wis ngerti sat ya. Saiki yo aja dinut nusa.
2: Jan omongan iki sajak ya wae lho mal. Lunyu kaya sabun kaya jebule sesat to.
1: Wis Kang Narso, sing sareh, sing sabar.
0: Iya, Bro. Saiki piye? Wis rada padang ta?
2: Wis lumayan iki mal, tapi jek rada peteng sithik iki.
1: Lah ngopo to, Kang?
2: Biasa, nek rada peteng iki tandane luwe.
0: Lah. Luwe no, ulano nesu-nesu ae ket mau.
1: Ya wis, ayo demangan sik.
2: Oke, Din. Sip, game on, Bro. Let's go gage.
0: Aduh. Sejenak kita ikuti untayan semangat bersama Ustadz Arifin Ilham.

kita sudah Allah izinkan melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia, tidak lama. Ya, memang tidak lama, tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Tidak lama, tapi risikonya terlalu besar. Inilah yang buat hamba beriman mengolah setiap waktu, hari, jam, menit, detik bernilai ibadah, bernilai amal, bernilai akhlak, bernilai dakwah, bernilai muhasabah diri, untuk menjadi bekal saat ia disidang di akhirat nanti. Allahu Akbar wa billahi alhamd. Walladzinahum anillahi mu'ridun. Karena itu hamba-hamba yang khusyuk dalam salat itu, hal-hal yang tidak bermanfaat, mu'ridun, ia tinggalkan, ia jauhi. Wa idza marru bilaghwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan membahayakan dirinya di akhirat nanti, maka demi ridha Allah dan keselamatannya di akhirat, semua ia tinggalkan. Ia bermujahadah mengendalikan nafsu lawamah, nafsu amarah, menjadi nafsu mutmainnah, al-muqarrabun, bernafsu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal. Allahu Akbar walillahilhamd. Jelas visi-visi kehidupan dia. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu untuk main-main. Clear dalam ihya usunnah, malam tahajud, sahur, istighfar, lalu dia baca Quran, lalu ia berjamaah di masjid, karena pria mukmin dipanggil oleh Allah untuk berjamaah di rumahnya. Kemudian ikut kajian Isra', lihat waktunya tidak ada yang sia-sia. Lalu dia berangkat bekerja dengan berwudu,

mendoakan pamit mencium keluarganya, sibuknya dengan mencari rezeki yang halal, senyum memudahkan urusan, kemuliaan akhlaknya terjaga, wudunya ia syukuri nikmat dengan bersedekah. Kemudian hatinya terus zikir kepada Allah, sehingga zikir itu menjadi energi, energi ibadah, energi amal, energi akhlak, energi dakwah.

pendengar. Hidup tidak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak yang becek di tepian sungai nan jernih. Kadang orang tidak sadar kalau lumpur yang melekat di kaki, tangan, badan, dan mungkin kepala bisa dibersihkan dengan air sungai tersebut. Boleh jadi kesadaran itu sengaja ditunda hingga tujuan tercapai. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Selalu saja ada debu-debu lalai yang melekat. Sedemikian lembutnya. Terlekatnya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. Di luar dugaan, debu sudah berubah menjadi kotoran pekat yang menutupi hampir seluruh tubuh. Itulah keadaan yang kerap melekat pada diri manusia. Diamnya seseorang manusia saja bisa memunculkan salah dan dosa. Terlebih ketika peran sudah merambah banyak sisi. Keluarga, masyarakat, tempat kerja, organisasi, dan pergaulan sesama teman. Setidaknya, akan ada gesekan atau kekeliruan yang mungkin teranggap kecil, tapi berdampak besar. Belum lagi ketika kekeliruan tidak lagi bersinggungan secara horizontal atau sesama manusia, melainkan sudah mulai menyentuh pada kebijakan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan jenis ini mungkin saja tercetus tanpa sadar, terkesan ringan tanpa dosa, padahal punya delik besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat tersebut melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Segeralah melakukan amal soleh. Akan terjadi fitnah besar bagaikan gelap malam yang sangat gulita. Ketika itu, seseorang beriman di pagi hari, tiba-tiba kafir di sore hari. Beriman di sore hari, tiba-tiba kafir di pagi hari. Mereka menukar agama karena sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, seandainya seseorang merenungi diri untuk senantiasa minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa siapapun yang bernama manusia punya kelemahan, kekhilafan. Dan istighfar atau permohonan ampunan bukan sesuatu yang musiman dan jarang-jarang. Harus terbangun taubat yang sungguh-sungguh. Secara bahasa, taubat berarti kembali. Kembali kepada kebenaran yang dilegalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat merupakan upaya seorang hamba menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang sahabat, "Apakah penyesalan itu taubat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Amr bin Ala pernah mengatakan, taubat nasuha adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu mencintainya. Taubat dari segala kesalahan tidak membuat seseorang manusia terhina di hadapan Tuhannya. Justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Taubat dalam Islam tidak mengenal perantara. Pintu taubat selalu terbuka luas tanpa penghalang dan batas. Allah selalu membentangkan tangannya bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Seperti yang terungkap dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-As'ari, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari sampai matahari terbit dari barat. Karena itu, merugilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan membiarkan dirinya terus-menerus melampaui batas. Padahal pintu taubat selalu terbuka dan sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya karena Dialah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Pendengar, orang yang mengulur-ulur saatnya bertaubat tergolong sebagai al-musawwif. Orang model ini selalu mengatakan, besok saya akan taubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan
Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, binasalah orang-orang yang melambat-lambatkan taubat atau musawwifun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Abu Bakar pernah mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis berkata, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa dan dengan bermacam-macam perbuatan durhaka, sementara mereka menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Tatkala aku mengetahui apa yang demikian itu, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu, dan mereka mengira dirinya berpetunjuk. Namun taubat seorang hamba Allah tidak cuma sekedar taubat, bukan taubat kambuhan yang sangat bergantung pada cuaca hidup. Pagi taubat, sorenya bermaksiat. Sore taubat, paginya bermaksiat. Sedikit rezeki langsung taubat, banyak rezeki kembali maksiat. Taubat yang selayaknya dilakukan seorang hamba Allah yang ikhlas adalah dengan taubat yang tidak setengah-setengah, benar-benar sebagai taubatan nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh. Karena itu, ada syarat buat taubat nasuha, antara lain adalah segera meninggalkan dosa dan maksiat, menyesali dengan penuh kesadaran segala dosa dan maksiat yang telah ia lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Pendengar, selain itu para ulama menambahkan syarat lain. Selain bersih dari kebiasaan dosa, orang yang bertaubat mesti mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi. Ia juga bersegera menunaikan semua kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membersihkan segala lemak dan daging yang tumbuh di dalam dirinya dari barang yang haram dengan senantiasa melakukan ibadah dan mujahadah. Hanya Allah lah yang tahu apakah benar seseorang telah taubat dengan sungguh-sungguh. Manusia hanya bisa melihat dan merasakan dampak dari orang-orang yang bertaubat. Benarkah ia sudah meminta maaf, mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi, membangun kehidupan baru yang islami, dan hak-hak baik lain? Atau taubat hanya hiasan bibir yang terucap tanpa beban? Hidup memang seperti menelusuri jalan setapak yang berlumpur dan licin. Oleh karenanya, segeralah mencuci kaki ketika kotoran mulai melekat, agar resiko jatuh berpeluang kecil. Dan berhati-hatilah, karena tidak selamanya jalan itu.

0: Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kan lu.
2: Weh, saya ini numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok lho.
2: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

keabannya seperti umurnya jagung. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu, Allah berfirman, kama fali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen. Itu kehidupan dunia, itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat, abadi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring kepada mahsyar, Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainah. Subhanallah, seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepat. Kemarin yang masih muda, sekarang sudah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Kebanyakan sekarang subhanallah 40 50 sudah mati. Ajal itu kita enggak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya jatuh duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah seumurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi.

Dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang. Untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku. Tanganku lalu menjadi lumpuh. Lalu kelumpuhan menjalar ke tangan lainnya, hingga lumpuh pula dua kakiku. Kedua mataku kemudian buta, sampai seluruh panca inderaku mati. Kecuali telingaku saja yang dapat mendengar. Aku tidak dapat mengeluarkan kata-kata. 1 tahun lamanya aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hanya bisa mendengar. Aku hanya bisa mendengar suara apapun sambil berbaring. Aku diberi minum, padahal aku tidak haus. Aku ditinggalkan orang, padahal aku haus. Aku diberi makan, padahal aku kenyang. Aku tidak diberi makan, padahal aku kelaparan. Aku sama sekali tidak bisa berbicara." Kurang lebih 1 tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, "Suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Lebih baik mati." Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh, sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah. Pada suatu peperangan, Sa'ad menyendiri di salah satu tempat lalu berdoa, "Ya Allah, jika kami bertemu musuh esok hari, temukanlah aku dengan musuh yang bertubuh kuat dan kejam untuk aku bunuh dia, atau dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Lalu berilah karunia kepada aku untuk menang bertarung melawannya sampai aku bisa membunuhnya." Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan orang yang bertubuh kuat dan kejam, lalu aku bisa membunuhnya dan dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Hingga bila aku terbunuh, ia memotong hidungku dan telingaku. Lalu jika aku menemuimu di akhirat kelak, engkau akan mengatakan kepada aku, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Ketika itu aku akan menjawab pertanyaanmu, 'Itu semua karena untukmu, untuk Rasulmu.' Lalu engkau mengatakan, 'Engkau benar.'" Saat mengatakan, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku." Di sore hari itu aku mendapatkan jenayah Abdullah bin Jahsy, hidung dan telinganya terpotong. Mendengar, banyak kisah yang ditinggalkan orang-orang soleh yang dikabulkan doanya. Di antaranya saat para salafus soleh yang terdiri dari Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Muhammad bin Harun, tiba di sebuah perkampungan dalam kondisi tidak tersisa bekal makanan mereka. Di malam harinya mereka berkumpul dan sepakat mengundi siapa yang bertugas meminta makanan kepada warga kampung. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Tunggu sebentar, saya sholat istikharah dahulu dan berdoa." Tidak lama kemudian seseorang datang dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr?" Orang itu memberikan Muhammad bin Nasr uang sebanyak 50 dinar. Juga kepada semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Ia berkata, "Pemimpin kota ini kemarin mengatakan bahwa dalam mimpinya ada orang-orang terpuji yang kelaparan dan berjanji bila mereka datang untuk memberikan apa yang disampaikannya itu." Saudaraku, doa adalah ungkapan keimanan seseorang Muslim.
dan penegasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah seluruh kenikmatan yang ada pada manusia. Kepada Allah lah satu-satunya tempat meminta dan memohon. Doa adalah bentuk penegasan dan penguatan penting dari keimanan yang dinyatakan seorang muslim, yakni kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan perasaan seperti ini sangat penting bagi seseorang dalam berdoa. Esensi doa sesungguhnya bukan pada lafaz doa itu, melainkan pada perasaan yang ada saat berdoa. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, kami banyak mendapatkan doa-doa yang disampaikan oleh suatu kaum lalu doa itu dikabulkan. Itu bisa karena terkait dengan keterdesakan orang yang berdoa, karena keseriusannya dalam berdoa, atau kecocokannya berdoa dengan waktu tertentu dan semacamnya. Ada orang yang menduga bahwa rahasia itu ada pada lafal doanya, lalu ia hanya mengambil lafadznya saja sebagaimana diucapkan oleh orang yang berdoa dan dikabulkan doanya. Menurut Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, hal itu sama dengan seseorang yang menggunakan obat di waktu yang tepat menggunakannya, sesuai dosisnya, lalu ia mendapatkan manfaat dari doa itu. Lalu orang lain menduga manfaat itu bisa datang hanya dengan menggunakan obat yang sama, untuk memperoleh manfaat dari obat itu, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Pendengar, jangan putus asa bila untaian doa belum menurunkan apa yang kita pinta. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tetaplah benar, bahwa Dia akan mengabulkan doa yang disampaikan hamba-hambanya. Ada kalanya dengan doa, Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Bahkan kelak ada doa-doa kita yang diakhirkan pengabulannya sampai di akhirat. Di akhirat sebenarnya merupakan saat kita lebih membutuhkan pengabulan doa ketimbang pengabulan doa di dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa yang pernah kita lantunkan di dunia dan belum terkabul. Saudaraku, marilah kita terus berdoa meski pinta belum juga terkabul. Ingat saudaraku, karena sungguh di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pengabulan doa ketimbang di dunia.

Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, 'Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu.' Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, "Dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, "Jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, 'Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.'" Salah seorang ulama berkata, "Aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung." Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, "Aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat." Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, "Wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya ia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku." Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, "Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang." Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya. Sedangkan dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

Espírito Santo comanda. RDSFM. RDSFM.

Dear RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

Pendengar, di jalan ini kita memerlukan perpaduan. Tidak ada yang merasa lebih dan tidak boleh ada yang merasa kurang berperan. Antara kepakaran para orang tua yang kaya dengan ilmu dan pengalaman, dengan dinamika kaum muda yang memiliki vitalitas dan semangat. Tidak benar bila ada pemikiran yang membenturkan antara kaum muda dan kaum tua. Kaum tua tidak bisa menuding kaum muda sebagai kelompok yang belum berpengalaman, tidak bijaksana, sombong, dan terlalu banyak retorika. Sama saja, kaum muda tidak layak menganggap kaum tua sebagai kelompok manusia yang terbelakang, kuno, tidak mengikuti perkembangan zaman, dan produk zaman lalu. Kedua-duanya, kelompok muda dan tua harus berpadu di sini, di jalan ini, di jalan dakwah ini. Saudaraku, kita memang harus bisa mengambil manfaat dari semangat kaum muda dan kepakaran kaum tua. Kedua kelompok ini sama saja timbangannya dalam peran dan potensinya masing-masing. Tentu saja yang kita inginkan di sini bukan kaum tua yang tidak peduli dan masa bodoh, dan bukan juga kaum muda yang hidupnya hanya diisi oleh kesenangan dan kesia-siaan. Dahulu ada perkataan ahli hikmah seperti ini: peganglah perkataan orang-orang tua, meski mereka mungkin kehilangan tingkat kecerdasannya karena usianya. Namun mata mereka sudah banyak melahap ragam peristiwa dengan berbagai sudut pandang dan pelajaran. Juga telinga mereka telah menerima informasi lebih banyak dari orang lain. Bahkan ada pula perkataan ahli hikmah yang menyebutkan, seseorang yang panjang umurnya berarti berkurang kekuatan fisiknya, namun bertambah kekuatan pemikirannya. Saudaraku, bagaimanapun hari demi hari yang kita lewati adalah bagian dari pengalaman yang penuh pelajaran. Pelajaran dari pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih matang dan semakin bisa memandang lebih utuh terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan hal itulah yang dimiliki kaum tua. Kita pasti dan harus menghormati mereka. Sedangkan untuk kaum muda, mungkin saja sebagian besar kita termasuk dalam kelompok ini. Kepada kaum tua, Al-Hikmah mengatakan, hendaknya kalian melibatkan kaum muda dalam bermusyawarah. Mereka produktif menghasilkan ide, meski mereka belum punya pengalaman menerapkannya. Dahulu ada seorang pemuda Arab yang bertemu dengan Abu Al-A'la Al-Ma'ari, seorang penyair terkenal. Pemuda itu mengatakan, siapa engkau wahai orang tua? Dijawablah, saya Abu Al-A'la Al-Ma'ari, penyair kalian. Pemuda itu bertanya lagi, engkaukah yang mengatakan, aku memang terlahir di akhir zaman, namun aku bisa memberi sesuatu yang belum pernah dicapai para pendahulu. Abu Al-A'la mengiyakannya. Pemuda itu kemudian berkata lagi, paman, orang-orang terdahulu telah meletakkan 28 huruf hijaiyah. Apakah engkau mampu menambahkan satu huruf saja? Abu Al-A'la terkejut dengan pernyataan pemuda itu. Dan ia mengatakan, demi Allah, aku belum pernah bisa terdiam seperti diamku saat ini mendengarkan pendapatmu. Saudaraku, seorang tua pernah mengajukan pertanyaan pada pemuda yang masih belia namun cerdas. Siapa yang ada sebelum adanya Allah? Pemuda itu menjawab, sebutkan padaku angka 1-10. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu. Ketika orang itu usai menyebutkan hitungan angkanya, pemuda itu bertanya, angka apa sebelum angka 1? Orang itu tak bisa menjawabnya kecuali mengatakan angka 0, yang sama dengan tidak ada. Secepatnya sang pemuda menegaskan kepada orang tua itu, katakanlah sekarang, Allah al-awal wal-akhir, Allah yang pertama dan yang terakhir, tidak ada apapun sebelumnya, tidak ada apapun setelahnya. Orang tua bertanya pun tertegun dan kagum dengan kecerdasan dan ketakwaan pemuda itu. Pendengar, mari kita mencoba untuk memikirkannya. Kita saling membutuhkan.
karena ada banyak keistimewaan dari kita, baik yang berusia muda maupun yang sudah tua. Ada kisah lain di zaman Khalifah Al-Mahdi. Ketika ia mendatangi Basrah, dilihatnya Iyas bin Muawiyah yang masih kanak-kanak, tapi di belakangnya ada 400-an ulama yang mengikutinya. Al-Mahdi mengatakan, "Mengapa mereka didahului oleh anak kecil ini?" Kemudian Al-Mahdi menoleh kepada Iyas bin Muawiyah dan mengatakan, "Berapa umurmu wahai anak kecil?" Iyas bin Muawiyah mengatakan, "Semoga Allah memanjangkan usiamu wahai Amirul Mukminin. Usiaku sama dengan usia Usamah bin Zaid bin Harithah saat ia diberi mandat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar." Al-Mahdi lalu mengatakan, "Allah memberkahimu." Ada lagi kisah unik pendengar tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah. Suatu hari ia melihat seorang yang menurutnya aneh. Ia mengatakan, "Ini orang asing, bukan orang asli tempat ini. Ia dari daerah yang bernama Wasit. Ia seorang guru sedang mencari seseorang berkulit hitam." Orang-orang yang mendengarnya terkejut dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu?" Iyas kemudian menerangkan, "Aku melihatnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari sana aku mengetahui dia pasti bukanlah orang asli di sini. Aku melihat di pakaiannya ada kotoran tanah berwarna merah yang ada di daerah Wasit. Karena itu saya tahu bahwa ia berasal dari Wasit. Aku melihat dia melewati anak-anak dan memberi salam kepada mereka, tapi membiarkan orang-orang tua. Karena aku tahu dia adalah seorang guru. Ia juga berjalan dan bila melihat seorang berkulit hitam, ia mendekati dan memperhatikannya. Dari sanalah aku tahu bahwa ia sedang mencari seorang berkulit hitam." Saudaraku, kaum muda mempunyai semangat, kemampuan fisik, mental yang tidak kenal menyerah. Menghadapi situasi sulit, bahkan mungkin tidak mengakui adanya sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Sedangkan kaum tua mempunyai pengalaman, kemampuan memandang lebih utuh dan menilai lebih menyeluruh. Apa jadinya bila kedua kemampuan itu dipadukan untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu al husna lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Assalawatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udha billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullahu ajma'in. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya kenikmatan bisa menghadiri majelis taklim di kesempatan subuh pagi hari ini. Semoga termasuklah kita dari hamba-hamba, dari umat yang didoakan Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku yang berpagi hari dalam melakukan kebaikan. Dan semoga kita termasuk juga orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang kemudian dengan redaksi hadis Allah tertawa terhadap hamba-hamba tersebut. Dari tiga golongan yang Allah tertawa terhadap golongan tersebut, salah satunya adalah seorang laki-laki yang di malam harinya dia bisa bangun untuk salat tahajud padahal istrinya adalah cantik banget. Ini istrinya cantik semua kan teman-teman? Pertanyaan saya, bisa tahajud gak? Masya Allah ya, Allah seneng banget gitu. Kalau punya istri cantik, kok kemudian masih tetap bisa tahajud? Itu luar biasa. Karena kecantikan istri ya tidak apa ya, mempengaruhi dia ya seorang hamba tersebut untuk ibadah kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat itu diterangkan ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung di jatah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kita memahami bagaimana tentang Aisyah, tapi luar biasa ya, di waktu menginap di rumahnya Nabi berkata, wahai Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Rabbku? Oh, boleh banget wahai Nabi, masya Allah. Artinya di malam itu beliau melakukan tahajud yang luar biasa. Saya rasa teman-teman juga sama ya, gitu. Istrinya cantik tapi tetap bisa tahajud, insya Allah ya. Ya, jangan bilang istri saya nggak cantik Ustaz, makanya saya tahajud terus. Nah, itu tambah nggak jelas lagi itu teman-teman. Nah, jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini kita sama-sama akan memahami, mengkaji, mudah-mudahan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, yaitu mengambil spirit dari nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ringkas tapi membekas. Ya, ringkas tapi ada asar, ada pengaruh, ada jejak yang kemudian nasihat itu selalu terngiang dan terbayang dan akhirnya tidak pernah kita lupakan. Maka salah satu dari metode yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan nasihat-nasihat itu ada beberapa. Di antaranya mengulang nasihat itu 3 kali gitu. Terkadang kemudian Nabi Muhammad SAW memberi nasihat itu nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi ya ada sih, terkadang yang panjang itu ada. Kalau yang saya dapatkan yang terpanjang atau hadis-hadis yang panjang itu kalau berkaitan dengan hari-hari kiamat, itu panjangnya luar biasa jemaah ya. Tapi di kesempatan-kesempatan yang lain beliau banyak menggunakan istilah namanya jawami'ul kilmi gitu, atau kalimi, yaitu kalimat-kalimat yang singkat, padat ya, tapi sangat-sangat mendatangkan manfaat dengan izin Allah. Ini juga mungkin perlu kita pelajari
sehingga kalau ada kita punya istri, nasihat itu nggak usah terlalu wakeh gitu ya, wong sidik kadang-kadang ya, lupa gitu kan ya, apalagi banyak banget, apalagi ibu nasihati suami itu jangan banyak-banyak bu, ya Allah. Ya suami itu tidak seperti perempuan ya. Perempuan itu kan bisa nyambi ya. Sambil gendong, sambil goreng, sambil apalagi itu. Isah-isah, nyapu, itu jalan gitu. Perempuan tuh bisa ya, gendong, gandeng ya, yang sebelah kiri gendong anaknya, yang sebelah kanan gandeng anaknya, kemudian masih sambil nyuci, isah-isah. Itu terpikirkan dan terjalankan gitu. Kalau bapak-bapak ya, misalkan ibunya mau berangkat pengajian, dia berpesan, "Mas, nanti habis makan tolong ya pakaian-pakaian itu dijemur. Lah nanti setelah jemur tolong ya Mas, sampahnya dibuang. Lah habis buang sampah tolong ya Mas ya, tanaman disiramin." Kira-kira yang dikerjakan yang mana itu nanti? Ya sebelum ngerjakan saya tak leyeh-leyeh sih ya, udah ya, bukan pengalaman saya ya, kalau mas misalkan pengalaman ya pengalaman jenengan lah gitu. Nggak gampang gitu, maka kita memilih nasihat-nasihat yang ringkas, yang mudah kita pahami gitu. Nah, di sini saya menulis ada 33 hadis yang itu saya ambil yang 3-3 gitu aja, 3-3-3-3 gitu. Nah ini saya kasih satu cuplikan saja yang ringkas dan membekas. Apa itu? Di sini hadis diriwayatkan oleh akhrajahu Imam Ibnu Majah wa Ahmad ya, dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini menjelaskan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi An Abi Ayyub Al-Ansari qol, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol, ya Rasulullah, u'idni wa aujiz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kumta ila salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Itni wa aujis, ya Rasulullah, itni, beri aku nasihat, wa aujis, dan ringkas." Ya, beri aku nasihat, etni wa aujis, beri aku nasihat yang nasihat itu ringkas gitu, jadi enggak terlalu panjang. Kemudian faqol, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama adalah, idza kumta fi salatika fasholli salata muwaddi'in, jika kamu menegakkan salat, jadikan salatmu itu salat perpisahan. Ya, seolah-olah kamu adalah sholat yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda, dan jangan kamu berkata-kata dengan perkataan yang pada akhirnya besok kamu harus minta maaf dari perkataan itu. Ya, kamu harus menyesal dari perkataan itu, dan kamu harus klarifikasi ulang dari perkataan itu. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa, kumpulkan rasa putus asa. Ya, mimma fi aidin nas, dari apa-apa yang di tangan manusia. Maksudnya jangan pernah mengharapkan hal-hal dari manusia. Ya, dan jangan pernah pengen melek terhadap apa-apa yang terjadi pada diri manusia. Apalagi kaitan dengan rizki. Udah, semuanya udah ditentukan oleh Allah. Hadirkan qanaah dalam hatimu, hadirkan qanaah dalam dirimu. Itu akan lebih tenang. Nah, tiga perkara ini jamaah yang insya Allah akan kita bahas sedikit, insya Allah tiga aja poinnya, insya Allah akan membekas dalam kehidupan kita. Silakan ngopi dulu jamaah.
Kalau saya ngopi real, kalau antum ngopi ngolah pikir, gitu. Oke. Di sini dari Abu Ayyub Al-Ansari, jemaah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam saat baiat Aqabah yang kedua. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat yang nama aslinya Khalid bin Zaid. Ya, nama aslinya Khalid bin Zaid Kulayb bin Kulayb. Ya, Khalid bin Zaid bin Kulayb. Jadi emang agak-agak unik gitu nama beliau itu. Kalau biasanya kayak ada namanya Anas bin Malik gitu ya. Ya berarti Anas ini anaknya Malik gitu kan ya. Kemudian misalkan disebut Abu Qasim ya untuk nama Nabi Muhammad SAW. Berarti ya bahwa Qasim ini adalah anak laki-lakinya Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari ini ya sebagian riwayat tidak diketemukan kalau nama anaknya beliau adalah namanya Ayub gitu. Itu tidak muncul. Kalau biasanya Abu Ayub, nah berarti dia punya anak namanya Ayub. Kayak saya biasa dipanggil Abu Yahya, berarti aku punya anak namanya Yahya. Tapi tidak semuanya begitu memang. Kayak Abu Hurairah itu bukan terus ya, itu karena sukanya beliau terhadap kucing, perhatian terhadap kucing. Nah, begitu. Makanya cara menerjemahkan enggak perlu tekstual, enggak perlu bapak. Itu enggak pantas jamaah ya, Abu Hurairah gitu aja gitu ya. Jadi luar biasa jamaah yang berbahagia. Nah, jadi sahabat-sahabat itu semuanya baik, udul, adil ya, kemudian bijak ya. Dan kita lihat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ini yang memiliki kisah khusus gitu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ya, ketika hijrah ke Madinah itu beliau bersama sahabat ketika mencari tempat di mana beliau harus singgah, maka kemudian beliau punya unta, yang unta itu disuruh jalan aja ya, kemudian di mana unta itu berhenti ya, kemudian disitulah akan dibangun ya, dan kemudian disitulah pula nanti Nabi akan singgah. Dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata unta itu berhenti di depan daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kurang lebih 7 bulan lamanya Abu Ayyub Al-Ansari ini berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi tinggal di rumah beliau. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini sambil menunggu dua, satu dibangunnya Masjid Nabawi, yang kedua rumah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berarti apa ada hubungannya ya kalau di suatu tempat itu ada sapi atau kerbau itu pokoknya disuruh keluar, nanti kemana sapi dan kerbau itu pergi diikuti, apa itu ada kaitannya dengan untanya Nabi Muhammad SAW ketika pergi terus diikuti? Ya menurut saya enggak. Ya menurut saya tidak. Tapi kalau ada kisah yang lain ya monggo aja, tapi tidak seperti itu. Nah, kemudian yang unik lagi jemaah, Abu Ayyub Al-Ansari ini jadi kan waktu di rumahnya, jadi Abu Ayyub ini kan rumahnya tingkat tuh ya, tingkat ada lantai atas satu, lantai bawah satu. Nah, Nabi Muhammad SAW tuh tinggal di lantai bawah gitu. Tujuannya apa? Kalau ada tamu-tamu itu Nabi gampang untuk apa? Menemuinya gitu kan. Nah, Abu Ayyub dan keluarganya itu tinggal di atas gitu. Di sisi lain enak gitu kan, Nabi kalau ada tamu cepet. Nah, tapi di sisi lain jadi gak enak. Jadi di atas itu kalau gelodek-gelodek gitu kan, terus bakal ganggu Nabi gitu ya. Sampai suatu ketika saking hati-hatinya grogi ya, ada air minum ya yang kemudian tumpah ya, dengan refleksnya kemudian Ummu Ayyub Al-Ansari ya, istri daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini langsung mengambil sebagian mengatakan sutra gitu. Untuk apa? Untuk ngelap jangan sampai netes kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini misalkan jenengan ada tamu mulia ya di rumah jenengan, dan jangan dibayangkan lantai duanya itu yang cor yang itu ya. Jadi jenengan punya tamu agung, misalkan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir ke rumah jenengan. Ya. Dan jenengan itu terus rumahnya lantai 2 kreak-kreak gitu kira-kira. Ya kan? Jenengan tinggal di atas. Ya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tinggal di bawah. Kira-kira jenengan gimana tuh? Bisa tidur banget enggak kira-kira? Ya, sulit ya, karena khawatir nanti kalau ngelarapi, kalau apa, kayak gitulah ya. Itulah yang dirasakan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari. Dan itu di bawah beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kita ambil teladan lagi juga dari Abu Ayyub Al-Ansari ini luar biasa. Beliau semangat jihadnya yang luar biasa jemaah. Ya, ketika beliau mengimani sebuah hadis bahwa Konstantinopel bakal ditaklukkan, ya, bakal ditaklukkan, dan yang menaklukkan adalah tentaranya, koidnya, panglimanya sebaik-baik panglima, dan tentaranya sebaik-baik tentara, ya, dengan melihat hadis yang ada, kemudian beliau berupaya untuk bisa ikut serta dalam pembukaan futuhat untuk Bizantium atau Konstantinopel ya pada waktu itu. Nah, kemudian beliau bergerak ya, walaupun beliau sahabat yang cukup senior ya, pada waktu itu bergerak di bawah pimpinan yaitu Yazid bin Muawiyah ya, berjuang untuk ya membebaskan ya Konstantinopel pada waktu itu. Ya, kemudian beliau berupaya untuk bisa berada di barisan tersebut. Walaupun beliau senior dan di bawah pemimpin Yazid bin Muawiyah, luar biasa perjuangannya, dan usianya kurang lebih pada waktu itu 80 tahunan. Ikut jihad gitu ya. Usia 80 tahun kurang lebih beliau ikut jihad pembebasan itu. Dan belum terbuka pada waktu itu, dan beliau berwasiat kepada para tentara yang ada, kepada panglima Yazid bin Muawiyah juga, kalau nanti aku mati, tolong kuburkan jasadku di tempat yang paling dekat dengan gerbang Konstantinopel. Gitu. Dan itu wasiat beliau. Dan dengan izin Allah, beliau meninggal dan pada akhirnya dimakamkan, diupayakan yang menuju ke tempat yang sangat dekat dengan benteng Konstantinopel pada waktu itu. Dan kejadian itu kemudian disaksikan orang-orang Romawi dan bertanya-tanya, ada apa kok ramai banget kemarin gitu. Ya walaupun perang tapi ada dialog juga. Ada seorang ya pasukan dari kami yang meninggal dunia kemudian dimakamkan. Dan kemudian uniknya apa? Orang-orang Romawi itu dengan tahu kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini, ketika musim-musim paceklik, musim-musim kesulitan, mereka itu bertabaruk loh ya, bertabaruk dengan kuburannya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari ya, padahal mereka tidak beriman, dia benci banget dengan orang Islam, tapi lucu gitu ya, kuburannya itu dijadikan wasilah oleh mereka ya, supaya diturunkan keberkahan dari langit ya, tersingkapnya dari berbagai kesulitan hidup ya, jadi minta wasilah keberkahan melalui musuhnya ya, luar biasa jemaah. Nah, dengan izin Allah, ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan ya Konstantinopel dengan pasukannya yang luar biasa, dengan kisah yang luar biasa, akhirnya ditemukanlah ya kuburan daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini, dan ada di wilayah namanya wilayah Ayyub gitu ya, wilayah itu disebut wilayah Ayyub, di dekat yang namanya saya lupa namanya itu. Tanduk emas ya, tanduk emas. Kalau kita ke Turki ya, itu nanti ada namanya seperti kayak ada wilayah-wilayah air gitu, nanti kita ke sana itu ada namanya istilah tanduk emas. Emang cukup cantik tempatnya teman-teman ya, airnya tenang ya, kemudian tempatnya juga Ayyub banget ya, Ayyub Indonesia ini ya, Ayyub bahasa Jawa ya, idung banget tempatnya. Nah, disitulah kemudian kuburan Abu Ayyub Al-Ansari dikuburkan di situ jasad beliau. Nah, di depannya itu ada kayak pasar-pasar loak, kayak kelewer gitu jamaah.
halamannya luas, ada air mancurnya, dan nanti di depannya itu ada orang jualan-jualan di situ. Nah, kemudian saya dulu pernah membuktikan kok waktu saya di kampung ada Quran namanya Quran Stambul. Itu ada hubungannya enggak sih dengan Istanbul gitu. Nah, kemudian saya coba datang ke pasar-pasar kayak Klewer gitu di situ-situ jamaah. Ternyata benar jamaah. Quran-Quran yang sejempol-jempol saya ini di situ banyak banget jamaah. Ya, namanya Quran Stambul, ternyata memang itu dulu diproduksi di Istanbul. Ya, sebenarnya kalau Quran yang sejempol ini, kalau jenengan hafid Quran enak banget untuk murojaah, emang bisa kelihatan banget saya. Ya, jadi kalau antum hafid Quran, murojaah pakai itu gampang, paling yang ini gampang gitu aja. Ya, tapi kalau kita belum hafid Quran, jangankan Quran yang sekecil itu jamaah, Quran yang gede di Masjid Fatimah aja kita ini nggak paham jamaah. Ya, udahlah. Ya jangan, ya saya kemarin ngerukiah orang gitu ya, ngerukiah orang Wonogiri gitu. Ya saya kan kalau ngerukiah itu tak tanya-tanya, kamu punya jimat ya gitu. Dia bilang, enggak Ustaz, enggak ada gitu. Ada sesuatu yang kamu keramatkan? Enggak ada Ustaz. Batu akik yang kamu yakini di situ ada keselamatan ini? Enggak ada Ustaz gitu. Dan ini orang lucu banget, kalau pas kumat daripada kesurupannya itu gigiti teman-temannya. Ya, jenyokoti konco-koncone gitu. Jam 12 malam dibawa ke rumah saya. Ya, masih dalam keadaan nyokot koncone, ya Allah. Yang saya kagumi dari temannya itu gitu. Itu tuh nyokot mbok jarike, aku kasihan Ustaz gitu. Jadi dikek nih koncone sing kesurupan itu jamaah gitu. Jadi apa ini bahunya itu dicokot kayak gitu, ya Allah gitu. Dodok-dodok ke rumah saya keluar, ada apa ini gitu. Saya buka, ini Ustaz temanku kesurupan. Saya datang itu dengan izin Allah, enggak tahu tiba-tiba langsung cokotan itu dilepas gitu. Itu lepas cokotan gitu, terus kemudian dia tiba-tiba gini, enggak kok Ustaz, aku enggak kesurupan kok Ustaz gitu. Ya, dah udah enggak apa-apa gitu kok, saya bilang. Ya tadi iya itu Ustaz gitu. Udah gini aja, bawa pulang aja, aku ngantuk banget nih jam 12 malam gitu kan. Habis itu pulang, aku janji besok tak datangin gitu. Habis itu besoknya saya datangin tuh orang. Ya kemudian di tempat mesnya gitu, tak tanya-tanya tentang jimat macamnya itu. Dia bilang, gak ada sama sekali Ustaz, gak ada jimat. Kalau buntet, gak ada Ustaz, punya semar mesem, semar mendem, apa gitu. Jaran goyang gak ada Ustaz gitu. Ya cuman dia gini, tapi Ustaz jujur ya, saya memang memuliakan, mengagungkan satu hal dari guru saya gitu. Tapi saya tidak menganggapnya sebuah jimat Ustaz, tapi memang itu saya muliakan, dan saya memang sulit kalau tidak bersama barang itu Ustaz. Ya, apa yang diambil? Quran Stambul segini tuh. Kamu bisa baca Quran? Enggak bisa Ustaz gitu. Ya Allah, terus kamu apain kayak gini gitu? Ya ada hal-hal tertentu yang saya kerjakan. Nah inilah saya bilang, ya kamu tidak bertawakal kepada Allah, kamu sandarkan kehidupanmu ke barang yang seperti ini. Ini gak ada salahnya dengan benda ini, tapi sikapmu, keyakinanmu itu yang kemudian rusak gitu. Ya, akhirnya udah boleh bertobat pada Allah, tak suruh belajar lagi Al-Quran yang baik. Ya itu tadi saya bilang, Quran yang gede kamu bisa baca? Enggak bisa Ustaz. Yang kecil apalagi gitu. Udah kamu belajar Quran yang baik. Nah, kadang-kadang banyak itu. Di rumah saya masih ada juga yang Stambul ini jamaah, ya kecil banget gitu. Ya. Nah, untuk itu ternyata saya dapatkan tempat itu ada di Turki itu jamaah. Ya kembali lagi ini kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari jamaah, yang membuat kita luar biasa ya, bagaimana ketika ada kabar tentang Islam, beliau kemudian segera menyambutnya. Yang kedua, bagaimana khidmahnya beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW. 7 bulan loh jemaah ngurusi tamu dengan kepakewohannya, tapi luar biasa. Kalau kita kan rata-rata berapa? 3 hari kan? Ya 3 hari itu peng-pengan ya kan? Ini 7 bulan coba. Luar biasa ya beliau. Dan ada kisah lagi yang luar biasa jamaah, sebelum kita bergeser ke matan daripada hadis ini. Pernah di suatu ketika Abu Bakar itu keluar dari rumahnya, ya kemudian juga ketemu dengan Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, kemudian saling dialog. Kenapa kamu keluar? Kamu juga kenapa? Aku lapar banget gitu. Aku juga gitu. Coba sekelas sahabat ini luar biasa kehidupannya jamaah. Jangan dikira kayak kita-kita gini ya toh. Kita-kita ini kan masa Allah pagi-pagi udah ada kopi, ada roti gitu. Tapi sahabat tuh ya Allah ya, kadang-kadang sampai benar-benar gak ada makanan jamaah.
nggak ada makanan, beliau berdua saling ngobrol, aku luwe, aku ya luwe gitu kan. Kemudian ketemu Nabi Muhammad SAW, ditanya, ada apa kalian berdua, saya lapar wahai Nabi, yuk ikut aku yuk gitu. Kemana? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau lapar ya, kalau kurang, itu jujukannya langsung di mana? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, karena memang beliau itu selalu menyediakan ya banyak makanan ya untuk Nabi Muhammad SAW, dan yang terbaik, kurma-kurma terbaik ya disembelihkan kambing, pokoknya nenek apapun langsung dibelih untuk ya menghormati Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata tidak selalu juga keluarganya Nabi banyak makanan seperti itu ya. Terbukti ketika ada makanan cukup enak, beliau bilang ke Abu Ayyub apa, tolong ya ini diantarkan ke rumah. Kenapa Nabi? Fatimah jarang loh makan yang kayak begini gitu. Makanya kalau saya bilang, Bu, tolong bungkusin ini untuk anak saya ya. Itu ya, ya jangan kaget jenengan, mungkin juga karena anak saya mungkin belum pernah makan makanan yang seperti itu. Gitu ya, kurang lebih kayak gitulah jemaah. Oke, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, setelah kita sedikit tahu tentang Abu Ayyub Al-Ansari, supaya kita juga memiliki sifat-sifat yang baik ya, sifat-sifat yang mulia, yang terpuji dari apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian kita masuk ke matan hadis yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat, ringkas tapi membekas. Ja'a rajulun, kalau dalam redaksi yang lain ata rajulun gitu. Mendatangi ya, seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala seraya berkata, "Idni wa aujis." Ya, itni wa aujis. Tentu dia berkata, wahai Rasulullah SAW, itni, beri nasihat aku. Wa aujis, dan ringkas, atau yang ringkas. Dan ini kata ulama mengatakan bahwa anjuran bagi kita untuk sering-sering mendatangi ulama, sering-sering mendatangi ahlul ilmi, sering-sering mendatangi ahlu ibadah, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, terutama ibu-ibu, kalau deketi ulama itu yang diminta pertama kali adalah nasihat, bukan selfie ya, bukan fotonya, tapi nasihatnya gitu. Walaupun nanti foto boleh, boleh, tapi itu carry-carry way lah ya. Ya, kalau minta itu yang pertama nasihat, yang kedua doa. Ya, itu yang pertama. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika ketemu Uwais Al-Qarni, beliau minta apa? Didoakan. Padahal derajatnya Umar bin Khattab ini lebih tinggi ya. Beliau itu seorang sahabat yang ketemu dengan Nabi ya. Sedangkan Uwais Al-Qarni ini, beliau itu hidup sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman. Tapi qadarullah, Uwais Al-Qarni ini tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga kalau dalam hitung-hitungan derajat atau status, statusnya itu adalah tabi'in atau ya beliau itu tabi'in gitu kan ya. Tabi gitu ya, jamaknya tabi'in atau tabi'un gitu. Jadi tabi yang mengikuti atau generasi setelah sahabat. Ya, tapi luar biasa karena melihat kesolehannya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan para sahabat, ya. Kemudian beliau minta didoakan oleh siapa? Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni ini memiliki hal yang luar biasa sehingga doanya mustajab. Apa diantaranya? Khidmah dalam bentuk birrul walidain, terutama kepada sang ibu tercinta. Gitu. Ya, maka di sini ketemu ulama ya, apalagi di sini ketemu Nabi Muhammad SAW, begitu. Ya, ini beri aku nasihat. Gitu. Beri aku nasihat. Beri aku jangan gitu. Wa aujis, dan kumohon wahai Nabi dengan ringkas, ya. Kenapa nasihat dan ringkas? Karena dengan nasihat yang ringkas ya, maka kita akan bisa menerima nasihat itu, gampang untuk kita ingat, yang insya Allah gampang kita jalankan. Pernah juga saya sampaikan, ada seorang budak begitu mengantarkan suaminya ketika dia mau bepergian untuk safar, dia ajak ketemu seorang ulama, sama minta, beri aku nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya lah ittaqillah, kemudian wasbir wala tasta'jil. Singkat banget ya ma'ah. Ya, nasihatnya adalah ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbir, dan selalu bersabarlah dalam apapun keadaanmu. Kemudian yang ketiga yaitu wala tasta'jil, jangan kamu tergesa-gesa.
Kita lihat juga hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wa'adbi'i sayyatal hasanata, ikuti setiap keburukanmu dengan kebaikan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang mulia. Tiga gitu ya, jadi enggak terlalu banyak lah kalau tiga itu. Nah teman-teman, kemudian di sini dikatakan faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddiin. Satu, jika kamu sedang salat gitu, jadi jadikan salatmu itu ya, fasalli salatan muwaddiin, itu adalah salat perpisahanmu, salat terakhirmu ya. Ada haji wada, tapi di sini ada salat wada gitu. Dalam arti kita mengupayakan bahwa jangan-jangan ini adalah sholat terakhirku. Karena kalau kita ya menganggap itu sholat terakhir, itu akan datang namanya kekhusyuan. Kayak gini, kita bertamu kepada saudara kita. Habis kita bertamu di situ kurang lebih 3 hari, kita akan pamitan. Nah ketika mau pamitan itu, kira-kira yang kita hadirkan kesan yang nganyelke atau kesan sing nyenengke? Nganyelke? Mesti kesan sing nyenengke toh? Misalkan kita mau pamit dari tempat kita singgah di situ, kira-kira tempat itu kemudian kita rapikan apa ora arek gitu jamaah? Rapikan. Ya, sampah-sampah kita kemas. Ya, kemudian pokoknya sebaik mungkin lah kita berpamitan dari tempat itu. Sama jemaah. Maka kalau kita sudah bisa menghadirkannya luar biasa, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 45-46 ya kalau enggak salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabir.

Jadi di situ kita diperintahkan mintalah tolong kalian kepada Allah melalui sabar dan sholat. Kemudian Allah terangkan wa inna dan sholat itulah kabirah, sungguh berat banget. Illa alal khasyi'in, kecuali untuk siapa? Mereka orang-orang yang khusyuk. Nah pertanyaannya, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin, walaupun pakai kalimat yadhunnun, menyangka, tapi tentu maknanya yakin dalam sholatnya itu, dalam ibadahnya itu, mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan Allah. Kalau kita korelasikan dengan hadis ihsan, hadis ihsan, hadis Jibril, maka sholat itu kita hadirkan dengan derajat ihsan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarok. Nah di ihsan ini ternyata teman-teman ada dua hal. Apa itu? Satu namanya musyahadah, yang kedua namanya muraqabah. Ya. Jadi ini satu ya. Kita hadirkan namanya ihsan. Apa itu? Musyahadah. Musyahadah itu kita sholat seolah-olah kita bisa melihat Allah. Namanya musyahadah. Syahada yusyahidu. Melihat, menyaksikan. Kalau di derajat ini belum mampu jamaah, diturunkan namanya muraqabah. Apa? Yakin bahwa Allah melihat kita. Kalau bisa apa? Musyahadah. Kita bisa melihat Allah dalam ibadah kita. Kalau ini enggak mampu, maka yang kedua, yaitu apa? Muraqabah. Yakin diawasi oleh Allah. Ini poin satu, ya, orang-orang yang khusyuk itu di sini. Yang kedua jamaah, wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa pada akhirnya mereka bakal kembali kepada Allah. Ini ya teman-teman. Jadi kalau sholat itu gitu, diatur sekhusyuk mungkin. Jangan-jangan ini adalah sholatku yang terakhir. Kenapa? Karena ingat di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Al-Wabilu Soyib Minal Kalami Toyib, ada setan spesialis ganggu sholat. Namanya siapa? Khinzib atau khonzab. Ini memang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya ganggu sholat. Pernah enggak ibu-ibu sholat mikir jemuran? Pernah enggak bapak-bapak sholat mikir poligami? Kalau ibu-ibu mikirnya jemuran, kalau bapak-bapak mikirnya poligami, jauh banget ya. Gitu. Ini yang terjadi, itu diganggu. Makanya ada yang orang udah sholat tapi derajatnya disiksa. Ada orang sholat derajatnya dihisab. Ada orang sholat derajatnya diampunin dosanya. Ada orang yang sholat derajatnya diberi pahala. Ada orang sholat yang benar-benar menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, muaqab, muhasab, mukaffarun anhu, musabun ilaihi, muqarrabun mir rabbihi. Ini di kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang manazilan nas maratibun nas fi shalah, yaitu tingkatan-tingkatan manusia dalam menegakkan salat itu. Ada salat tapi dia bakal disiksa masih karena rukun syaratnya enggak benar. Yang kedua masih dihisab, ya, udah benar rukun syaratnya tapi ketika salat diganggu setan, dia tambah ikut-ikut pikirannya setan, ya, diikuti golek kunci. Ya, sholat tambah golek kunci, bukannya dikhusuk-khusukan tambah ikut, oh iya ding gitu. Ya, selesai sholat bukannya doa langsung golek kunci nih, loh bener toh, nah ini. Ya, dan itu sering terjadi loh teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga dia mukaffarun anhu, udah sholat rukunnya bener, syaratnya bener, ketika diganggu setan dia mengadakan perlawanan. Ya, di antara perlawanannya dia memfokuskan bacaan,
kalau itu masih belum bisa lagi, yaitu dengan ta'awud meludah ringan ke kiri 3 kali. Kemudian derajat yang keempat musabun ilaihi, dia udah rukun syaratnya benar dan bisa fokus luar biasa ya. Kemudian yang kelima itu masya Allah mukorrobun mirobihi. Mukorrobun mirobihi itu kayak jenengan-jenengan ya insya Allah. Gimana tanda-tandanya? Kangen banget sama sholat. Kok belum adzan ya? Masya Allah. Duhurnya kapan ya? Masya Allah gitu. Bukan orang-orang yang di sana selalu bilang apa? Wes adzan. Nah, ini sholat meneh. Ya Allah, ini beda jamaah. Kalau udah mukorobun mirobih itu, wah, ya Allah kok belum adzan sih gitu. Jenengan banget ya kira-kira ini? Enggak kayaknya. Ya, kita bisa derajat nomor 3, 4 tuh udah elok banget tuh. Ya, nomor 3 itu diganggu setan tapi ngelawan. Ya, kita oke. Okay. Nah, ibu-ibu banyak di sini kan kayaknya. Gitu, betul itu ya, ngakui. Nah, jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka sholat muwaddi. Ya, sholat yang kemudian sholat itu seolah-olah terakhir. Saya sering membawakan contoh gitu ya. Kalau tahu itu yang diberikan kepada kita itu, kita bakal baik-baik gitu. Saya sering memberikan contoh kisah tukang itu loh jamaah. Jadi ada tukang yang dia tuh mau resign dari sebuah developer gitu. Dia bilang ke bosnya, "Bos, aku mau resign." Ya, tukangnya bahasanya resign loh ya. Gitu ya. Lah ngapa? Aku udah lama ikut bos. Ya, aku udah lama ikut jenengan. Aku tak baliklah ke keluarga aku. Puluhan tahun lah aku udah ikut jenengan gitu kan. Oh, janganlah, nanti siapa saya yang meneruskan proyek-proyek ini? Kan bos masih banyak lagi mandor-mandor yang lain, tukang-tukang yang lain. Ya, aku tapi cocok

terserah aja deh gitu. Terus bahan-bahannya bos, ada yang granit, ada yang marmer, ada yang traso, ada yang jogan gitu ya. Terus dindingnya gitu, ya udah terserah kamu juga. Kalau mau pakai interior ini juga bisa, gedek juga ada, atau yang klasik ya glugu juga ada ya. Ya udah bos, terserah aku lo ya, terserah gitu. Abisnya dia cepet-cepet bangun, ya kan, golek sing paling cepet, sing tanah rong atus bae lah gitu, segini pondasinya rasa dalam-dalam, nggak usah tingkat, nggak usah gini, udah selesai, udah 3 bulan selesai, dia datangi bosnya, bos, alhamdulillah udah selesai, ya udah, ini gajimu tambahan bulan ini karena kamu sudah bikinin aku rumah, ya bos, makasih ya, ya gitu, pamit, oke, okay. Eh bos, ini kuncinya rumah yang terakhir, oke, okay. Bentar ya, jangan pulang dulu, kenapa bos? Itu rumah udah jadi, sudah bos, yang mana yang kamu ambil? Yang itu bos, yang tanah 200, modelnya yang minimalis banget bos, oke, okay. Anek lawang butulan nih, orenek bos, gitu, nggak pakai lawang butulan ternyata ya. Ya udah gini aja, aku tuh pengen ngasih hadiah kamu kok, jadi rumah itu buat kamu sebenarnya gitu. Yang mana bos? Ya rumah itu kenang-kenangan untukmu gitu. Pertanyaan saya, bahagia atau nyesel? Mari ngopi dulu. Saya ngopi beneran, jenengan ngolah pikiran. Jadi gitu teman-teman. Oh, coba tahu gitu, yang dibangun yang mana? 5000 meter. Pakai eskalator. Kolam renang, bukan lawang butulan lagi. Ya, sewu lawang gitu. Ya, lawang sewu ya. Gitu. Ya. Lah itu kalau enggak dikasih tahu bahwa itu bakal jadi milikmu. Lah ibadah sholat surga itu udah dikasih tahu belum kalau itu bakal jadi milik kita? Sudah. Itu udah banget ya, mah udah jelas. Gitu loh, udah jelas-jelas itu diterangkan kamu bakal punya ini. Kayak tadi surga Firdaus, udah diterangkan. Bagaimana cara memilikinya? Amal soleh. Ya, jelas banget loh jamaah. Ya, ujian-ujian yang transparan, yang tidak disembunyikan tuh, ujian-ujian dari Allah. Ujian-ujian kuburan, ujian-ujian akhirat, mana ada ujian PNS terus kemudian jawabannya udah diberikan? Enggak ada. Misalkan ada itu paling kebocoran-kebocoran. Ujian dunia sama Allah udah dikasih belum jawabannya? Sudah. Pertanyaan kubur sudah dikasih tahu belum? Sudah. Jadi ujian yang paling-paling enak dalam arti dijelaskan jawabannya dan balasannya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Ya, ada sabar, ya, ada tawakal, pertanyaan akhiratnya ini, udah jelas semuanya. Ya, pertanyaan kamu enggak bakal geser dari tempat kamu berdiri di akhirat sebelum ditanya 4 atau 5. Itu udah dijelaskan tentang umur, tentang ilmu, tentang fisik, tentang harta. Jelas. Nggak ada yang nggak jelas jamaah ya, cuman kemudian manusia itulah yang kemudian banyak melupakan. Oke jamaah yang berbahagia, kita yang kedua. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu goda. Jangan kamu berbicara dengan perkataan yang kamu besok bakal minta maaf. Paham nggak maksudnya ini jamaah? Jaga lisan ya. Kuf alaika hadza, kata Nabi, wa asyara ila lisani. Jaga olehmu ini. Ya. Jaga olehmu ini, seraya Nabi mengatakan, menunjuk ya ke lisannya. Lisannya tajam banget jamaah. Padahal udah dikawal 2 bibir loh jamaah. Coba kalau bibirnya 1. Ya. Pini ngomong bareng ya. Ya artinya itu ini tuh kan bisa mingkem gitu. Kalau enggak ada bibir atasnya gimana coba? Mungkin ngomong aja enggak jelas tuh jemaah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. 1 lisan 2 bibir. Biar bisa ngunci. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Dalam kajian keluarga sakinah mawaddah warohmah ya, yang bikin emosi wong wedok kuwi sing paling atas.

0: atas apa? Lisannya.
1: Wong wedok-wedok di luar sana loh, jamaah.
0: Itu lisannya, yang paling atas wanita, yang paling menganyelkan itu lisannya.
1: Dikasih 20 juta.
0: 20 juta tak.
1: Ini untuk 30 tahun ya, Mak. Bukan untuk 1 bulan gitu.
0: Ya, jadi banyak seperti itu.
1: Ya, maka kita pun juga begitu. Jangan gampang ngucapin sesuatu yang benar-benar benar aja. Kadang-kadang kita juga harus mempertimbangkan efeknya. Maka dalam bahasa Jawa itu bukan hanya benar, tapi juga kudu pener. Benar yang kamu sampaikan itu, tapi gak pener. Gitu. Ya, fakta pun, kalau kita nyampaikan kira-kira efeknya seperti apa, itu gak harus semua yang fakta kemudian diumbar. Tidak harus, teman-teman. Gitu. Makanya dalam rumah tangga suami istri itu, walaupun kita jujur, transparan, apapun juga, tidak harus semuanya, semua yang diketahui istri diketahui suami, semua yang diketahui suami harus diketahui istri. Kalau misalkan, mohon maaf, gak sengaja ibu-ibu itu khilaf di luar terjadi dan ikut gibah, khilaf loh ya, ini khilaf ya, tau, dengerin gibah sampai 3 jam, tapi khilaf gitu. Khilaf ya lagi. Ya, mungkin enggak tahu hari itu kenapa harus begitu. Lah suami kan enggak ngerti nih, suami enggak ngerti. Ya udah, jangan itu kemudian disampaikan kepada suami. Suami yang enggak ngerti apa-apa, biarlah dia dalam fitrahnya. Biarkan dia suci dalam pikirannya. Jangan terus harap turu dituangek-tangek ke mas-mas apa di ngantuk banget. Tak ceritani, Mas. Ini penting banget, Mas, gitu. Aku ngantuk banget loh, malas, Mas, please deh, Mas. Gitu loh. Ya itu kadang-kadang tuh kalau wis kadung kulaan kudu dodolan toh, jemaah. Kalau enggak dodolan nanti ya kepikiran, katanya begitu. Makanya khilafnya dihindarkan itu. Atau sebaliknya, bapak-bapak yang tahu info duluan, tapi kalau karakter bapak-bapak tuh enggak suka cerita sih biasanya. Apa tuh ya wis ngono wae biasanya kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, coba sekarang tuh banyak banget di internet, di IG, di apa. Orang habis ngomong sembarangan terus akhirnya klarifikasi, ya enggak? Habis ngata-ngatain apa-apa, ini hadisnya jelas ya, jemaah. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Kamu tuh kalau ngomong, kamu tahan dulu gitu loh. Ada hadis mengatakan begini. Ada enggak ya, saya masih enggak saya tulis. Jadi ternyata ada namanya organ tubuh ini, coba saya cek ini nulis tadi malam. Ada di sebuah hadis itu dikatakan ya, maaf, bahwa aduh udah aku hapus. Organ tubuh kita ini kalau malam itu mendatangi lisan. Ya, mendatangi lisan. Kemudian seraya berkata apa? Wahai lisan, luruslah kamu. Jika kamu lurus, kami semuanya akan selamat. Tapi kalau kamu tidak lurus, maka kami semuanya akan tersesat. Kami semuanya akan tersiksa. Jadi ini tangan, kaki, ini datangi lisan. Lisan, kamu yang lurus loh ya. Kalau kamu lurus, kami semuanya selamat. Kalau kamu gak lurus, semuanya kami akan binasa. Kami akan mendapatkan hukuman gara-gara kamu. Ya, ini organ tuh berkata gitu. Nah, untuknya jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hati-hati dengan kalam ini. Ya, hati-hati dengan kalam ini. Ya, karena kalau sampai kemudian ya ini terpleset, ya mungkin kita ngomongnya tenang-tenang aja, efeknya tahu enggak? Akhirnya orang kesana-kesana saling beradu. Namimah itu juga karena lisan. Misalkan ada orang jelek-jelekin saya. Jenengan tahu ada orang jelek-jelekin saya. Ya, kalau bisa enggak usah jenengan sampaikan ke saya. Jangan. Jangan. Ya. Ada orang jelek-jelekin saya, oh Ustaz yang pendek, cuwili, terus mbuh lah ya. Ya, jangan macam-macamnya. Jenengan gak usah nyampaikan ke saya. Dua hal madorotnya. Satu apa? Jenengan kalau nyampaikan ke saya, mungkin itu bisa menjadi namimah, ya kan? Yang kedua, kalau aku tahu aku kepada orang yang itu kira-kira rada ilfil nggak kira-kira jamaah? Ya, awalnya biasa, tapi gara-gara dengar dia ngelek-ngelek aku, yo tetap manusiawi. Ya, akhirnya yo rotok-rotok piye ngono kan jamaah. Gitu. Ya. Jadi ini namanya namimah, yang ngadu satu dengan yang lainnya, nebarkan keburukan kepada yang lainnya. Harus hati-hati jamaah. Ya memang nanti ada gibah-gibah yang dibolehkan. Ada 6 gibah yang dibolehkan di dalam kitab Kitabul Jami'. Ya. Ini mohon maaf saya belum berani menyampaikan, khawatir jenengan belum kuat menerima menerima 6 gibah yang dibolehkan ini, karena ini rotok persyaratannya rotok kuat jamaah. Nanti saya khawatir jenengan oleh toh kandani kok gitu. Ya kuwi lo jamaah yang saya khawatirkan. Oh, iki termasuk boleh. Itu lo jamaah. Saya hari-hari ini aku enggak menyampaikan yang 6 hal ini ya. Mohon maaf ya. Saya melihat kalau jenengan wis rotok siap lah tak sampaikan nanti gitu ya. 6 gibah yang dibolehkan gitu. Ya tak sepil satu aja. Oh, ras itu enggak tambah. Ya. Yang terakhir jamaah yang ketiga yaitu wa ajmi'il ya'sa. Dan kumpulkan putus asa dalam dirimu mimma fi aidinnas, dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya apa? Jangan milik, jangan iri dengan apa-apa yang ada pada orang lain. Dan ini juga punya makna, jangan meminta-minta kepada manusia. Yang pertama jangan milik ya, jangan apa ya, irian gitu loh jamaah, apa itu, pokoknya pengen kayak dia kayak ini gitu ya. Ya kalau pengen wajar sih, ya wajar aja nggak apa-apa sih, tapi kalau kemudian sampai ya mengurangi syukurnya, lah ini akan bahaya gitu ya. Akan akhirnya wah enak ya dadi kae ya, disik padahal aku arep dinikahke mbek kae rasida was ya gelo gitu kan ya. Itu enggak usah kayak gitu tuh. Ya udah itu takdir ya sudah, ambil hikmahnya yang terbaik lah gitu aja, enggak usah wajono nang ndek ben nikah mbek kayak ketok uripku mulya ketok. Ya bisa jadi kono sing enggak mulya jamaah gitu. Paham maksudnya? Ya bisa jadi sana yang sengsara karena nikah dengan jenengan gitu kan. Ya jadi udahlah pokoknya yang terjadi ini dinikmatin, ambil hikmahnya gitu aja ya gitu. Jam berapa syuruknya? Kok nggak dikasih tahu? Nah, jadi satu jangan yang pertama putus asa, pokoknya jangan milik-milik, pokoknya syukuri apa yang ada. Kalau bahasa lainnya ya kurnaah lah, itu satu ya. Kemudian yang kedua jangan minta-minta ke manusia atau jaga ke manusia. Nyesel yakin jamaah, kecewa yakin deh. Mintalah kepada Allah, sandarkan permohonan kita kepada Allah. Soal nanti lewatnya kepada manusia, kepada orang yang kita pernah bermuamalah baik dengan kita, itu di sisi lain. Tapi jangan jaga ke orang itu. Orang yang janji saja bisa jadi mblenjani loh jamaah. Ya. Apalagi kemudian ya kita, ya misalkan jenengan tahu ya si fulan itu lagi panen durian gitu toh. Terus jenengan duwe pohong dari kampung. Jangan jenengan ngeteri pohong itu niat supaya balike entuk durian. Jangan, yakin nyesel. Jangan bungkus itu pohong langsung assalamualaikum budi salam. Niki anu wonten pohong saking kampung. Wah, niki enak banget lho budi gitu. Diterke ya terus sambil ada ikan rengkot ben ku ditunggu balik kene to. Gitu ditunggu rodok suwe kae gitu kan ya. Budi kula tilar nggih anune rengkote. Oh jose. Ki lho tak anu sik. Oh iya to. Nah, gitu kan. Mesti iki gitu to. Ya kemudian dibungkus plastik, ditaruh di ringkot tadi, ambune durian memang. Lah baru dikasihkan tuh, ya Allah budi ampun repot-repot tuh gitu. Tampil dalam hati, alhamdulillah ya Allah, innamal a'malu binniat gitu kan ya. Sambil didemok-demok, oh empuk, wah ini mesti berapa ponggi kan gitu kan. Dan lumayan dinceng warnanya rodok kuning-kuning ya. Ambune durian banget sampai rumah dibuka tape. Adapun aroma durian itu ternyata kreseknya. Iya, itu bekas untuk nganu durian. Empuk-empuk itu sama ya, warna kuningnya sama dan ternyata adalah tape. Gitu jemaah, kadang-kadang kalau ke manusia itu wes lah. Oke jemaah, 3 poin ya. 1, jadikan salat kita salat yang terakhir ya. Kemudian yang kedua, jaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, jangan bersandar kepada manusia. kita cukupkan dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu. Biyadikal khairu kulluhu ilaika yurja'ul amru kulluhu 'ala niyyatihi wa sirruhu. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas,
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala tetap menyertai kita, saudaraku. Mari pererat lagi jabatan tangan kita. Mendekatlah lagi, bersama-sama menghimpun tekad untuk melangkah bersama melewati dinding hidup dan jalan perjuangan yang semakin terjal ini. Jangan lepaskan tangan saudaramu dari jalan ini. Rengkuh dia dan tarik untuk tetap berada di sini dan tidak jatuh. Saudaraku, kita semuanya haus dengan untaian kata teguran, peringatan yang bisa merusak dalam jiwa dan mengesankan dalam hati. Kita sangat membutuhkan nasihat yang bisa menggugah pikiran, menghentak perasaan, mengembalikan kesadaran dari kelalaian. Kita semua memerlukan sikap tegas, jujur, terbuka, yang dapat menunjukkan aib dan kekeliruan. Seperti kata Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Maka pelaksanaan nilai-nilai petunjuk Allah sulit bisa dilakukan tanpa adanya nasihat. Para salafus soleh banyak menganjurkan kita untuk tetap memelihara persahabatan sebaik mungkin, agar lebih mudah menyampaikan nasihat dan peringatan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika temanmu berbuat salah, jangan tinggalkan ia. Sebab mungkin kali ini ia salah, pada saat lain ia baik. Hampir sama dengan yang dikatakan Ibrahim An-Nakhi'i, jangan tinggalkan temanmu karena ia berbuat dosa. Sebab mungkin saja hari ini ia salah, pada hari yang lain ia benar. Al-Ghazali menganjurkan untuk tetap memelihara persahabatan dan bersikap lemah lembut, dengan harapan bisa mendorong teman yang berdosa untuk bertobat karena malu yang timbul dari ikatan persahabatan. Sementara itu, bila pertemanan dan persahabatan diputuskan, dikhawatirkan seseorang akan terus berbuat dosa. Perhatikan juga bagaimana pengarahan Allah bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi orang-orang yang durhaka kepadanya, sebagaimana difirmankan dalam surat As-Su'ara ayat 216. Maka jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Pendengar, di sini tidak ada orang yang merasa lebih baik dari yang lain. Tak ada orang yang merasa lebih bersih dari orang lain. Tidak ada orang yang merasa lebih terpelihara dari orang lain. Tidak ada orang yang berhak merasa lebih banyak beribadah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain. Karena sesungguhnya syaitan mempunyai banyak sekali tipu daya. Syaitan memiliki banyak kemampuan untuk menjerat dan menjatuhkan tanpa mampu kita rasakan. Beratnya pertarungan kita dengan syaitan itu tergambar dalam cerita tentang Imam Muhammad bin Wasi'. Dikisahkan, suatu hari ia pernah membacakan doa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiba-tiba syaitan mendatanginya dan membisikinya. Syaitan mengatakan, "Wahai Imam, aku berjanji kepadamu tidak akan mengganggumu lagi selamanya. Aku juga berjanji tidak akan mendatangimu lagi. Aku tidak akan mengajakmu melakukan kemaksiatan lagi. Tapi itu semua dengan syarat engkau tidak memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang kau lakukan saat ini, dan jangan engkau ajarkan orang lain dengan doa ini." Imam Muhammad bin Wasi' segera menyergahnya dan mengatakan, "Tidak. Justru aku akan mengajarkan doa itu kepada semua orang yang aku temui. Terserah apapun yang akan engkau lakukan kepadaku." Apa doa yang diucapkan oleh Muhammad bin Wasi? "Ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan kuasa atas kami, musuh yang mengetahui kekurangan-kekurangan kami. Mereka dan kelompoknya melihat kami dari sisi yang kami tidak melihat mereka. Putus asakanlah mereka dari kami, sebagaimana engkau membuatnya putus asa dari rahmatmu. Jadikan mereka putus harapan dari kami, sebagaimana engkau membuatnya putus harapan dari maafmu. jauhkanlah kami dan dia sebagaimana engkau jauhkan dia dari rahmat dan surgamu. Mendengar, seseorang jika hatinya mati, hatinya kesat, maka akalnya akan meredup dan tidak dapat berfungsi. Orang yang dikalahkan dalam peperangan dengan setan akan banyak keburukan yang menyerap pada dirinya. Setan merasuki diri manusia pada aliran darahnya. Sesungguhnya manusia ketika ia kehilangan perlawanan dan kehilangan imunitas dirinya, setan akan menjadi temannya. Karenanya yang paling dirasakan menimpa orang-orang yang kalah menghadapi setan adalah penyakit ragu-ragu. Keraguan yang ditiup setan dalam diri mereka di setiap urusan hidup, agar akhirnya ia terhalang dari jalan Allah. Berhati-hatilah, saudaraku. Kita akan terus menghadapi berbagai kemungkinan terperosok dan jatuh. Terlalu banyak lubang di sekitar kita yang seringkali kita tidak sempat melihatnya sebagai lubang. Hati-hati untuk tidak bangga dengan sekedar kalimat tekad atau azam. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, hati-hatilah engkau dari sikap bangga dengan tekadmu untuk meninggalkan hawa nafsu, namun engkau berada dekat dengan fitnah yang bisa menjerumuskan. Ketahuilah, hawa nafsu mempunyai tipu daya. Berapa banyak pemberani di medan perang yang akhirnya terbunuh. Ia terbunuh oleh senjata yang sama sekali tidak ia duga dari mana datangnya. Ingatlah pada peristiwa Hamzah bin Washi. Ingatkan saudaramu, beritahu dia untuk waspada dari bidikan setan yang selalu mengintainya. Selamatkan dia dari sasaran setan yang tidak pernah terhenti, yang tidak pernah berhenti untuk menjatuhkannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim.
1: Ghulibat Rum.
0: Bangsa Romawi itu telah dikalahkan.

negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi.

bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Si'ib Abu Talib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Si'ib Abu Talib, saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain pada satu obsesi,
yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Quran ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Quran untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah SAW itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah SAW saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu, hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterlupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khatimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM. Bayangkan, hanya puluhan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam yang dulu bersatu di bawah satu panji kini saling mengangkat pedang. Mereka bukan menghadapi musuh dari luar, tapi sesama Muslim. Bahkan para sahabat Nabi yang mulia, yang dahulu sholat berdampingan, kini saling berhadapan di medan perang. Ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah perang yang mengubah arah sejarah Islam. Inilah perang Siffin, pertempuran yang memecah umat, melahirkan fitnah terbesar, dan menumbuhkan benih-benih perpecahan yang terus bergema hingga hari ini. Di satu sisi, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, pemimpin yang adil dan saleh. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang cerdas, menuntut keadilan atas darah Utsman. Bagaimana umat Islam bisa sampai pada titik ini? Apa yang sebenarnya terjadi di Perang Siffin? Siapa yang benar dan siapa yang disesatkan oleh ambisi? Perang Siffin adalah salah satu peristiwa